0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara, sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Kami lihat, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalanan panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita.

0: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
1: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
0: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
1: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
2: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
1: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
3: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
1: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Mulai 1 September 2026, harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Light naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Light naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Light naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau

Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama ya Warta Berita Sentral, dan kita tadi sudah bergabung juga dengan program A3 RRI, dan tentunya pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya. Maksud kami Palembang pagi ini bersama saya Ega Dwianti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dedikasi tanpa batas harus dibayar mahal oleh 3 petugas pemadam kebakaran Kota Palembang. Mereka dilaporkan jatuh pingsan akibat kelelahan usai berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 3 titik berbeda di Kecamatan Sematang Borang pada Rabu 2 September kemarin. Dan pendengar, ketiga pahlawan kemanusiaan yang tumbang ini merupakan personel dari pos damkar Kemuning yang bahkan melibatkan wakil kepala pos damkar sendiri bersama 2 orang anggotanya. Rekan-rekan sesama petugas langsung sigap menggotong mereka untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Kepala pos damkar Sako Tri Wahyanto mengungkapkan bahwa operasi pemadaman ini berjalan sangat menguras tenaga sejak sore hingga larut malam. Operasi gabungan ini juga pendengarnya mengerahkan setidaknya 6 unit mobil pemadam dari pos damkar Sako, Kemuning, dan Merdeka, ditambah 3 mobil rescue serta ambulans. Kepulan asap tebal sempat menyelimuti permukiman warga karena titik api berada sangat dekat dengan kompleks perumahan Dreamland dan juga GSM 2. Diperkirakan total luas lahan yang hangus terbakar mencapai kurang lebih 2 hektar. Sementara itu pendengar, pihak kepolisian dari Polsek Sako yang dipimpin oleh Kompol Makmun Nartawinata menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif guna memastikan penyebab pasti kebakaran, termasuk juga mendalami indikasi adanya unsur kesengajaan.

diberikan kepada seluruh petugas pemadam kebakaran, rekan-rekan Manggala Agni, BPBD, relawan, serta seluruh elemen yang tak kenal lelah berjibaku melawan amukan si jago merah demi melindungi keselamatan warga dan juga kelestarian alam kita. Di tengah kepulan asap pendengar dan juga di tengah teriknya api, pengorbanan dari rekan-rekan Manggala Agni maupun pemadam kebakaran ini adalah bukti nyata ya keberanian yang tulus. Semoga juga lekas pulih untuk para petugas yang sedang beristirahat dan semoga juga kita senantiasa ya diberikan keselamatan. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog Palembang Menyapa. Kita akan bahas mengenai melihat perjuangan garis api dan kita akan bersama narasumber kita ya dari Manggala Agnes Agni Daops Sumatera dari Banyuasin dan juga dari Oki. Pendengar ya, kami ajak Anda untuk bergabung. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Sheila on 7 ya. Film favorit yang membawa kita tepat pada pukul 7 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan kembali, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif Palembang Menyapa. Tema kita hari ini melihat perjuangan garis api. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita, ada Manggala Agni Daops Sumatera Banyuasin, ada Mat Junani, dan juga ada Manggala Agni Daops Sumatera Oki Zulkarnain. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda ya untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog interaktif Palembang Menyapa, kami akan hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang menyapa. Di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 4 September 2026. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi persoalan serius, terutama saat musim kemarau. Di tengah kondisi tersebut, ada tim di lapangan yang harus berjibaku menghadapi titik api, asap tebal, medan sulit, hingga kondisi cuaca yang tidak menentu. Salah satunya garis api yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Lantas pendengar, seperti apa perjuangan mereka di lapangan dalam menghadapi ancaman karhutla dan apa saja tantangan yang harus dihadapi? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita dengarkan terlebih dahulu laporan reporter RRI berikut ini.
2: Perjuangan tim Satgas Darat Manggal Agni dalam menaklukkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan kini dihadapkan pada rentetan tantangan berat. Mulai dari mengeringnya lahan gambut, minimnya sumber air, medan ekstrim, hingga indikasi ulah oknum nakal yang sengaja melakukan pembakaran ulang. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengungkapkan, titik api yang tersebar di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Kumring Ilir, hingga Musi Banyu Asin memiliki dinamika lapangan yang sangat tinggi. Di Ogan Ilir misalnya, vegetasi di sekitar jalan lintas dan tol kerap menyala kembali hanya dalam hitungan jam setelah berhasil dipadamkan. Sementara itu, kebakaran di kawasan gambut Oki menjadi perhatian paling krusial karena pola pembakarannya yang menjelar di bawah permukaan tanah serta pergerakan asap yang berpotensi mengepung kota Palembang.
3: Gambut itu kalau sudah kering, dia akan menjadi bahan bakaran yang potensial sekali. Dan kondisi saat ini memang sebagian besar wilayah gambut di Oki dan Muba itu kalau kita lihat tinggi muka air tanahnya sudah semakin menurun. Otomatis lapisan atas itu menjadi sangat rentan sekali ketika ada api. Kemudian ketika terbakar, dia bisa sampai ke bawah lagi. Kalau istilah kita, dia akan memakan ke bawah terus karena dia menjadi bahan bakaran yang potensial sekali.
2: Tak hanya karakter vegetasi yang ekstrim, kendala fisik di lapangan juga memaksa petugas bekerja ekstra keras. Saat memadamkan api di kawasan Sungai Rambutan Ogan Ilir, tim Manggal Agni bahkan kesulitan menemukan sumber air potensial. Situasi makin berisiko ketika pemadaman dilakukan pada malam hari. Melimpahnya bahan bakar kering di tengah medan terisolasi membuat keselamatan personel menjadi pertaruhan utama. Riana Pridani melaporkan.
1: Pendengar, mengusung tema melihat perjuangan garis api, pagi ini kita akan berbincang mengenai realita di lapangan, pengorbanan para petugas serta betapa krusialnya kolaborasi semua pihak agar karhutla ini bisa kita cegah bersama. Dan telah tersambung bersama kita pendengar ya, ada narasumber kita, ada Bapak Zulkarnain, Manggala Agni Daop Sumatera 17 Oki. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Zulkarnain. Pagi Pak Zul, apakah suara saya bisa terdengar Pak Zul? Baik,
4: sangat
1: bisa terdengar?
4: Baik Bu, terdengarnya.
1: Baik, apa kabar Pak Zulkarnain?
4: Alhamdulillah baik, bersama tim yang lainnya juga semuanya dalam kondisi baik.
1: Baik, alhamdulillah. Pak Zulkarnain lagi di lapangan ya Pak sekarang?
4: Iya betul Bu, kita lagi di lokasi kebakaran di Kecamatan Pangkalan Lapam, Kabupaten Oki, Bu.
1: Wah, sedang ada kebakaran ya, Pak ya?
4: Iya, betul sekali, Bu. Ini untuk tipe kebakaran juga, kebakaran gambut. Di mana sumber air memang sudah sangat jauh. Saat ini, kawan-kawan juga lagi berjibaku untuk memadamkan asap yang terjadi di kebakaran gambutnya, Bu.
1: Baik, semoga tetap aman ya Pak ya.
4: Siap Bu, siap untuk saat
1: baik.
4: Ini kawan-kawan sudah dibekali personalius. Dan mulai dari masker, kacamata sampai ke personalius lainnya yang lengkap Bu.
1: Baik Pak Zulkarnain, kita akan berbincang mengenai melihat perjuangan garis api ya Pak ya. Dan saat ini pendengar ya, Pak Zulkarnain tidak sendirian, ada juga Pak Mat Junaini, Manggala Agni, Dapos Sumatera 14, Banyuasin. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak Mat. Baik, Pak Mat, apakah suara saya bisa terdengar, Pak? Silakan di unmute untuk zoomnya, Pak. Baik, Pak Mat, apakah sudah tersambung, Pak? Pak, ya.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Mat Junani. Ini kami bacanya, kami panggilnya Pak Mat aja ya?
0: Ya, Pak Mat jadi, Pak MJ jadi.
1: Oh, Pak MJ. Baik, Pak Mat, kabarnya gimana nih, Pak?
0: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Saat ini lagi di mana nih, Pak?
0: Posisi sekarang lagi di pondok kerja.
1: Oh, dari. Oke, baik. Oke, baik, Pak. Dan pendengar ya, kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Mat Junani dan juga Pak Zulkarnain ya, dari Manggala Agnis Dapos Daop Sumatera. Dan tentunya kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan untuk menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini kami tampilkan juga ya secara visual melalui YouTube kami di Perusahaan RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh nih Pak ya terkait dengan pembahasan kita hari ini, mungkin Pak Zulkarnain boleh diperkenalkan kembali ke pendengar saat ini posisinya di Daops dan memegang wilayah mana saja nih Pak?
5: Baik, terima kasih Bu semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulkarnain dari Manggala Agni Daops Sumatera 17 Oki, Balai Dalkarut wilayah Sumatera. Saat ini kita berada di Kecamatan Manggala Lampam sedang melakukan pemadaman. Adapun wilayah kerja kita meliputi dari Kabupaten Oki, kabupaten-kabupaten di Oku, terus Provinsi Lampung dan sebagian dari wilayah dari Bengkulu.
1: Oke, kalau Pak MC gimana nih Pak? Memegang wilayah mana saja nih Pak untuk Daops-nya?
0: Nama saya Mat Junani. Saya Manggala Agni Kemenhub Sumatera 14 Banyuasin gitu. Wilayah kerja Asin, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang dan Provinsi Bangka Belitung.
1: Oke, baik.
0: Nah, ini saya sedang berada di
1: Di mana, Pak?
0: Ya, sedang ya saat ini kita sedang berada di pondok kerja yang di Ogan Ilir gitu. Mm-hmm.

0: Baik, Ibu, untuk di wilayah kerja Kabupaten Oki sendiri, kebakaran dimulai dari bulan Juli, Bu. Saat ini tim berpindah-pindah posisi di mana ada terjadi kebakaran, di situ kita bergeser kemanapun. Adapun untuk istirahat di rumah ada pengaturan-pengaturan tersendiri, Bu. Sehingga apabila kawan-kawan sudah merasa kecapean segala macam, semuanya diistirahatkan, di standby-kan di Daops. Selanjutnya, selang beberapa hari kemudian baru berangkat kembali untuk melakukan pemadaman, Ibu.
1: Oke, kalau Pak MJ gimana nih, Pak? Pak MJ sudah berapa lama nih, Pak, meninggalkan rumah dan keluarga demi bersiaga di lapangan nih, Pak, mengingat ancaman karhutla ini sedang intens-intensnya?

0: bolehkan untuk di rumah dalam waktu 1 minggu atau 10 hari, tergantung kebijakan masing-masing regula begitu, Mak. Itu yang kita pola, seperti itu yang kita atur.
1: Baik, kalau di wilayah
0: Banyu tidak sementara, dari Mei sampai hari ini masih ada kebakaran berlanjutan. Bukan berarti selama dari Mei ke September ini kita nggak pulang-pulang, nggak, Mbak. Tapi itu ada atur, kita atur sehingga kita masih bisa ada waktu untuk berkumpul atau melihat anak istri di rumah gitu loh.
1: Baik, berarti sejak Mei ya Pak ya, untuk tim ini diturunkan atau diterjunkan secara masif untuk memadamkan api di musim kemarau ya Pak ya?
0: Dari ya, kalau mulai penanganan karhulanya mulai di awal Mei, tapi kan puncaknya di Juli, Agustus, September ini gitu loh.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Zul tadi dari bulan Juli ya Pak ya?
2: Ya betul Ibu, tapi hampir sama pola yang disampaikan oleh Pak Majunani tadi. Kita kan walaupun seperti itu tetap pengaturan untuk rehat fisik ada ya, Bu, untuk boleh pulang ke rumah. Tapi itu juga bukan berarti kita harus lama-lama, sama, nggak beda jauh dengan Pak Majunani, paling 1-2 hari untuk kita pulang itu Ibu.
1: Baik, tapi kalau boleh tahu nih Pak Zul ya, sejak tahun berapa nih Pak bergabung dengan Manggala Agni? Apa nih pendorong utama yang membuat Pak Zul mantap mengabdikan diri di garis terdepan pemadaman api ini Pak?
2: Oke Ibu, terima kasih. Saya bergabung di Manggala Agni terhitung dari tahun 2006. Sesuai dengan pendirian pertama Manggala Agni di Provinsi Sumatera Selatan Ibu. Adapun untuk kita tetap bertahan, yang pertama, yang jelas kita ini bekerja Bu, bekerja zaman sekarang ini kita bisa, tidak bisa kita pungkiri, mencari pekerjaan itu ya sangat sulit. Dimana jadi setiap kita menerima pekerjaan, sudah kita diterima di tempat lokasi bekerja, ya kita syukuri, kita pahami, kita dalami, supaya di tempat kita bekerja kita bisa mencintai tempat kita bekerja itu Bu.
1: Oke, kalau Pak MG gimana nih Pak? Ya?
2: Oke, Bu, lanjut silakan Bu.
1: Baik, kalau Pak MG gimana nih Pak?
0: Sebenarnya intinya sama lah sama Pak Julkan Enjuan, paling tidak seperti ini Mbak. Jujur, saya nggak pernah memiliki cita-cita untuk jadi seorang pemadam, tuh nggak pernah ada cita-cita. Tapi sepertinya garis tangan yang mengarahkan gitu loh. Nah, cuman kalau saya sudah bekerja, saya itu harus mencintai pekerjaan saya sama seperti Pak Jul gitu loh. Artinya total, iya kan, total. Angkanya kalau sudah mencintai, sulit untuk melepaskan gitu kan. Nah, cuman kita buat asik saja begitu, nggak jadi beban kerjaan itu gitu loh. Itu yang buat saya tetap happy begitu bekerja di Manggala ini gitu loh.
1: Baik.
0: Awal tahun 2006. Awal 2006 sama seperti Pak Jul. Artinya 20 tahun ya terhitung di ini di 2026. Dan Pak Jul ini sama tuh satu angkatan di Semat 2010. Oh. Nanti reuni Pak Jul.
2: Selamat pagi Pak Mat.
1: Baik. Jadi sejak tahun 2006 sudah 20 tahunan ya Pak ya. Kalau kita melihat dedikasi yang begitu panjang, tentu perjalanan menghadapi karhutlah dari tahun ke tahun punya tantangan tersendiri ya, terutama di tahun 2026 ini. Kalau kita berbicara tentang kronologi atau perjuangan awal tim saat pertama kali mendapat laporan adanya titik api yang mulai membesar di wilayah tugas yang Bapak kerahkan ya Pak ya, ini seperti apa nih Pak untuk perjuangannya? Mungkin silakan Pak Zul.
2: Baik Ibu, kita selain ada informasi-informasi dari masyarakat, terus juga ada informasi dari patroli udara, selain juga kita memantau melalui aplikasi yang dibuat oleh Kemenhub, yaitu aplikasi Sipongi, itu setiap anggota Manggala Agni wajib memantau aplikasi tersebut untuk bisa menentukan adakah di wilayah kerja kita itu titik hotspot ataupun titik api, Bu?
1: Oke, tapi kurang lebih sama ya, Pak MG ya? Untuk kronologi perjuangan sama, memadamkan
0: yang
1: apinya?
0: Ya, kronologi sama, tapi paling tambahkan gitu. Kami dari Manggala Agni ini, setiap periode itu ada namanya patroli rutin, patroli mandiri, dan patroli terpadu begitu.

0: Nah, selain teman-teman patroli yang menginformasikan, bisa juga mitra kita di lapangan, baik Babin Kamtimas, MPA, Babinsa, dan juga yang disampaikan oleh Pak Jul, patroli udara gitu. Jadi banyak informasi yang kami terima atau yang disampaikan sumbernya gitu loh, sehingga kita bisa tahu kebakaran terjadi di desa apa gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Dan kita tidak serta-merta langsung ke lapangan, kita kirim dulu tim SESAP ke lapangan lebih dahulu. Makanya di Poker ini kami sediakan 4 unit kendaraan roda 2 gitu loh, yang lebih dahulu ke TKP begitu Mbak, sebelum Telugu Besar sampai ke lokasi itu Mbak.
1: Baik, sejauh ini apa momen pemadaman yang paling berkesan Pak, atau paling menguras energi yang sudah dialami sepanjang tahun 2026 ini? Silakan Pak MJ.
0: Oke, kalau berkesan tentunya banyak Mbak. Aku yang selama 20 tahun menjadi personil Manggala Agni, baru tahun ini yang saya merasa terharu dan terkesan. Pada saat pemadaman di desa Ibul 3, nggak salah. Jadi pemadaman di habis maghrib, itu pemadaman menjelang malam. Jadi itu lahan hampir mengenai pemukiman yang ada di desa tersebut. Begitu kita masuk, kita disambut ibu-ibu dan disambut anak-anak. Ya Allah, terima kasih Manggala Agni datang. Dan anak-anak juga, hore Manggala Agni. Dan saya terkesan. Baru itu saya terkesan. Dan tahun ini saya merasa dicintai oleh rakyat dan oleh masyarakat. Itu yang saya rasakan gitu loh. Kalau kesan.
1: Baik, luar biasa sekali
0: dan
1: ya.
0: Itu belum terjadi tahun sebelumnya Mbak, begitu kan. Gitu. Jadi sekarang kita kayak dulu lah, kalau kita lagi mau berangkat ke lapangan melewati satu kampung, tidak ada dada oleh anak-anak gitu kan. Ya seperti itulah. Ya alhamdulillah sekarang kita dicintai oleh masyarakat begitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Zulkarnain, pengalaman apa nih Pak yang paling berkesan? Ataupun bisa pengalaman yang paling menguras energi nih sepanjang tahun 2026 ini?
2: Baik Ibu, sebenarnya kalau ini sedikit informasi. Jadi Manggala Agni ini kan adalah pasukan brigade pemadam kebakaran di khusus wilayah hutan dan lahan Bu ya. Tapi apapun itu, apabila ada informasi kebakaran-kebakaran rumah atau di sekitar lingkup Daops Manggala Agni, biasanya kita juga ikut membantu Ibu. Itu sedikit informasi. Terus untuk hal-hal yang paling berkesan di tahun 2026 ini, mohon maaf Ibu, kebetulan saya ini kan baru bergabung di OKI, sebelumnya saya di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi kalau untuk di Kabupaten Musi Banyuasin itu pengalaman yang terbaik kebakaran rumah maupun kebakaran-kebakaran itu sudah sangat banyak. Tapi untuk tahun di Kabupaten OKI ini, tahun ini benar-benar menjadi suatu hal yang paling berkesan dan paling menguras energi kita Ibu. Dimana kebakaran tahun ini meliputi hampir semua hutan di Kabupaten OKI ini. Hah? Yang tanamannya didominan oleh tegakan gelam yang sangat rapat. Jadi pada saat kita mau menuju titik api itu, kita sangat sulit Ibu. Sangat sulit untuk mencapai ke titik api. Ditambah lagi jarak sumber air ke lokasi titik api itu sangat jauh itu. Jadi memang butuh-butuh anggota tim kita semuanya butuh energi yang ekstra Ibu. Gimana untuk dari bulan Agustus ini saja kita sudah di 3 lokasi kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Tanjung Lubuk, sekarang terakhir di persis saat ini di Kecamatan Pangkalan Lampam. Semua hampir sama Bu, dominan dengan tegakan gelam yang dibawanya ini itu gambut Ibu.
1: Oke, jadi terkait perjuangannya ya Pak ya, yang luar biasa ya, nih. Betul. Baik, kita terima penelpon yang sudah bergabung bersama kita di 369977. Selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Ini dari Bu Lina di Sukojo.
1: Iya.
3: Iya, mau tanya nih Mbak untuk kedua narasumber. Ini saya menarik ya perjuangan dari tentunya para tim ya di lapangan dalam memadamkan api. Untuk para narasumber, pertanyaan saya, bagaimana kondisi terkini mengenai titik api yang ada di kawasan OKI dan juga di kawasan Banyuasin? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apa yang menjadi tantangan dari tim pemadam terhadap titik api tersebut, khususnya di lahan gambut ya. Dan yang ketiga pertanyaan saya, berjibaku memadamkan api tentu membahayakan keselamatan dan juga kesehatan tim. Nah, seperti apa upaya yang dilakukan oleh tim dalam menjaga kesehatan dan juga keselamatan dari seluruh anggota tim tersebut. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Lina ya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mat dan Pak Zulkarnain, kita sudah terima penelpon ya. Ada Bu Lina di Sekojo. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana kondisi terkini mengenai titik api yang ada di kawasan Oki dan Banyu Asin? Mungkin kita dengarkan dulu ya, yang dari Oki gimana nih Pak untuk kondisi saat ini?
2: Baik Ibu, untuk di khusus di Kabupaten Oki, saat ini terjadi kebakaran di beberapa kecamatan, yaitu untuk titik terbesarnya yaitu di Kecamatan Pangkalan Lampam, di Kecamatan Tanjung Lumbu, terus di Kecamatan Tulung Selapan. Itu saat ini kawan-kawan di lapangan masih berjibaku melakukan pemadaman. Sampai dengan detik ini untuk lokasi di lokasi kebakaran, titik api utama sebenarnya sudah terlokalisir. Sudah kita lakukan sekatan, hanya saat ini karena kebakaran gambut, kita masih melakukan mopping up untuk menghilangkan asap-asap yang terjadi di kebakaran bawah itu, Ibu.
1: Baik, itu terkait tantangan dari tim pemadam dalam berhadapan dengan titik api, khususnya di lahan gambut ini seperti apa, Pak Zul?
2: Ya, tadi sudah saya sampaikan tadi, Bu, bahwa kita untuk di Kabupaten Oki, khususnya tiga kecamatan yang saya sebutkan tadi, karena dominasi tanaman itu tegakan gelam yang sangat rapat, jadi kita mau menuju ke titik api itu sangat sulit. Terus untuk dari sumber air ke lokasi kebakaran itu juga jauh, jadi itu benar-benar kita harus berestafet untuk melakukan ini, Bu, sumber air ke titik apinya, Bu.
1: Oke, baik. Ini pertanyaan ketiga dari Bu Lina tadi, Pak Zul. Berjibaku memadamkan api tentu membahayakan keselamatan dan juga kesehatan tim ya. Seperti apa nih Pak upaya dalam menjaga keselamatan serta kesehatan tim pemadam api, Pak?
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Lina juga yang memberi pertanyaan yang sangat bagus untuk kami. Tapi yang jelas untuk di Manggala Agni, kita di khususnya Kabupaten Oki, Bu, ya, setiap per 10 hari kita ada kerjasama dengan puskesmas terdekat itu melakukan pengecekan kondisi fisik teman-teman di lapangan, Ibu. Selanjutnya apabila memang ada gejala-gejala penyakit yang sudah mau menghinggap di badan, itu segera dikasih obat. Terus selain itu dari balai kita juga ada apa tuh, makanan-makanan atau energi, itu multivitamin dari balai kita, Bu, seperti susu encer atau multivitamin untuk menambah daya tahan tubuh. Okay. Terus untuk ditekankan, sangat ditekankan bagi seluruh pasukan Manggala Agni harus menggunakan APD yang sangat lengkap sehingga untuk mengurangi tingkat

0: namanya gambut, sehingga bisa kita lakukan dengan terjadwal gitu kan. Tapi kalau permukaan sistemnya standby. Jadi pagi ini nggak ada api nih di Ogan Ilir, tapi sore-sore tahu-tahu 4, 5 sampai 6 titik gitu, Mbak. Inilah yang terjadi di Ogan Ilir gitu. Makanya kalau saya sekarang berada di Poker karena saya standby begitu. Kalau teman-teman seperti Pak Jol kan memang di Oki gambut, artinya bisa direncanakan pagi ini sekatan seperti apa yang dilakukan seperti itu, Mbak. Itu yang wilayah saat ini yang ada di Banyuasin. Kemudian pertanyaan Ibu Lina tadi tentang kesehatan, sama seperti Pak Jul tadi gitu loh. Kita pemeriksaan secara lengkap, tubuh kita lengkap, suplemen, logistik yang selalu tidak berkekurangan dari balai maupun seksi maupun dari daop gitu kan. Kami jujur Mbak, alhamdulillah kami mendapatkan pimpinan yang sangat peduli tentang kesehatan anggotanya. Dan itu kami rasakan begitu loh. Nah, kemudian setiap setahun dua kali kita ada MCU, begitu itu kan dari kantor balai. Memang kesehatan kita itu memang benar-benar diperhatikan oleh para pimpinan begitu, gitu loh Mbak. Jadi Ibu Ibu Lina jangan terima kasih atas respeknya atas perhatiannya kita gitu. Yang khawatir, Insya Allah kami juga di lapangan saling menguatkan satu sama lain. Kalaupun ada teman-teman yang lelah kita kuatkan, kalau ada yang capek sebentar gitu kan, jangan sampai mempengaruhi kinerja teman-teman lain itu, Bu.
1: Baik, pendengar kami masih ajak Anda ya untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pak MJ dan Pak Zul, kita jeda sejenak ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dalam dialog Palembang Menyapa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger

0: omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Palembang menyapa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog interaktif Palembang menyapa di kesempatan hari ini pendengar di hari Jumat 4 September 2026. Kita masih membahas mengenai melihat perjuangan garis api ya, bersama dengan narasumber kita dari Manggala Agni. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Baik, Pak MJ dan Pak Zul ya, kita sering, kami ini ya sebagai masyarakat sering melihat foto atau video pemadaman dari jauh. Namun realita di lapangan tentu jauh lebih berat ya Pak ya. Bisa digambarkan ke pendengar gak nih Pak, bagaimana kondisi real di lapangan saat api sedang memuncak, seberapa pekat asapnya dan seberapa ekstrim hawa panas yang harus ditahan oleh personel. Silakan Pak MJ. Baik Pak, untuk Zoom-nya silakan di unmute.
4: Aduh.
3: Baik.
4: Bisa diulangi nggak? Ini putus-putus nggak jelas, sorry.
3: Oke, baik.
4: Sinyal pokernya memang agak.
3: Oke, baik Pak. Pendengar mungkin ingin mengetahui ya Pak ya, realita di lapangan ini seperti apa saat api sedang memuncak. Seberapa pekat nih Pak asapnya dan seberapa ekstrim hawa panas yang harus ditahan oleh personil saat terjadi kebakaran Pak?
4: Siapa nih?
3: Silakan Pak MJ.
4: Ini dengan gitu. Jadi gini Mbak, dalam melakukan pemadaman kita harus mengenal, nah ini sebenarnya ada dalam materi pelajaran Pak ini. Jadi kita dalam melakukan pemadaman kita harus mengenal dulu perilaku api. Apa sih perilaku api yang mempengaruhi dia? Cuaca, topografi, kan, bahan bakar. Kemudian tipe kebakarannya apa tuh? Ah gitu. Kalau kebakaran permukaan dan vegetasinya seperti katakan Pak Jul tadi gelap, dan itu kita paham tuh topografinya apa tuh, ya kan? Nah sehingga kita bisa berani atau menerobos masuk ke dalam, kita memahami perilaku api. Nah kalau gambut atau kebakaran bawah begitu Mbak kan, lain lagi metode kita gunakan. Artinya kita harus keuletan. Tapi kalau permukaan, kecepatan. Nah kalau mbak-mbak masyarakat, sebagai masyarakat katakan melihat kami di lapangan berjibaku begitu kan. Karena kita tahu itu vegetasinya adalah permukaan yang harus cepat dan tepat kita segera mungkin kita harus mencapai kepala apinya begitu loh Mbak. Dan itu yang kita lakukan seperti itu. Nah memang ini butuh bahasan panjang, artinya kita tidak serta uju-uju langsung robos api besar, enggak, kita tahu ini yeah. Ini tipe kebakarannya apa, vegetasinya apa, jenis tanahnya apa, itu kan arah angin seperti apa, kita paham di situ Mbak. Begitu, makanya enggak seperti uju-uju langsung, enggak, kita tahu di metode itu gitu loh. Nah kemudian cara penggunaan nozzle, kita tahu nozzle pada saat kapan kita jadikan perisai atau pelindung kita gitu kan. Helper juga harus menempel di belakang dengan harapan pada saat asap-asapan dia bisa berlindung di temannya yang si nozzle man. Dan itu adalah metode atau teknis yang kita lakukan di lapangan begitu loh Mbak. Gitu loh.
3: Oke baik, kalau Pak, ya silakan Pak dilanjutkan. Silakan
4: ya,
3: Pak.
4: Ya karena pertanyaan yang saya terima karena mohon maaf tadi sinyalnya agak kurang pas kan, kurang kenceng. Jadi pertanyaan itu yang saya tangkap gitu loh.
3: Oke, baik. Kalau Pak Zul, gimana nih Pak terkait dengan kondisi real di lapangan ya saat api sedang memuncak Pak Zul? Untuk suaranya boleh di-unmute dulu Pak.
5: Oke, maaf Ibu.
3: Iya, silakan.
5: Pada saat kita mau melakukan pemadaman, betul apa yang disampaikan oleh Pak Manjunandi tadi, bahwa kita harus mengenali musuh kita dulu. gimana kita mau mengatur strategi musuh utamanya ya, bahan bakaran sama posisi kondisi tanahnya Bu, apakah bergambut atau tidak. Terus untuk di memang ada sesekali kita harus berjibaku di tengah asap untuk melawan api, di mana pada saat kita harus mengejar api utamanya itu harus berlawanan dengan arah angin. Mana kebakaran ini kita harus memahami dari bentuk umum kebakaran, di mana arah angin sisi kiri maupun sisi kanan atau kepala api atau ekor api, itu semuanya kawan-kawan menggalak ini sudah memahami itu. Jadi sehingga pada saat kita mau menyerang kepala api yang harus berlawanan dengan arah angin itu bisa.
3: Fazul, sepertinya sinyalnya agak terputus-putus ya Pak ya.
5: Kita pastikan bahwa kondisi api itu tidak terlalu tinggi maupun sisi kanan api. Cuaca yang sangat atau kondisi api yang sangat panas, itu kan kita dikasih, kalau untuk yang perlu perlindungan itu mata sama pernapasan, makanya kita harus menggunakan mata atau masker yang memang benar-benar berstandar itu Ibu.
3: Oke, baik. Kita terima juga pertanyaan melalui kanal YouTube kita di Perusahaan RRI Palembang, sudah ada yang bergabung. Tapi sebelum itu kita terima dulu penelpon yang masuk ya. Selamat pagi. Ya.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ega.
3: Selamat pagi. Dengan Pak Zakaria ya di Kenten. Ya. Silakan Pak Zakaria.
2: Ya, terima kasih. Saya ini baru nyimak ya, mungkin apa sudah dibahas apa belum ya.
3: Ya, silakan Pak.
2: Yang umum ini dengan Pak Jul dengan Pak MD. Sebagai masyarakat kita mau bertanya, apakah bulan September, akhir bulan September ini musim kemarau ini sudah selesai? Jadi yang kedua, kemudian titik apinya bagaimana perkembangannya? Apa stabil, apa bertambah, apa berkurang?
3: Untuk titik api apa ya?
2: Iya, si api hotspot gitu ya. Dan yang ketiga itu pertanyaannya kemarin bantuan-bantuan yang apa itu dikasih pompa air, apa itu sumur bor itu kan sekarang kesulitan air kan. Nah, untuk kedepannya bagaimana rencana dari Pak MJ atau Pak Jul ya untuk kedepannya mengatasi masalah persediaan air ini. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria ya dari Kenten. Ini pertanyaannya, apakah akhir bulan September ini sudah selesai nih musim kemaraunya? Lalu untuk titik api atau titik panas, apakah sudah berkurang atau justru bertambah? Dan terakhir terkait dengan bantuan-bantuan nih, seperti bantuan pompa air, itu seperti apa kondisinya sekarang? Mungkin silakan Pak Zul.
5: Baik Ibu, terima kasih Pak Zakaria atas pertanyaannya.
4: Sinyal ini.
3: Baik, Pak Zul, ini sinyalnya agak ini ya.
5: Yang
3: silakan dilanjutkan.
5: Apa, Bu? Mohon diulangi, Bu.
3: Tadi Pak Zakaria bertanya mengenai akhir bulan September ini, iya. Pak. Apakah kemaraunya sudah selesai? Lalu juga kondisi titik api atau panas, apakah berkurang atau bertambah? Lalu juga terkait bantuan pompa air.
4: Ya.
5: Oke. Untuk informasi apakah bulan September ini sudah berakhir kebakaran atau tidak, itu sebenarnya informasi itu kita dapat dari BMKG. Oke Bu ya. Nah, kebetulan mengalami sudah ada kerjasama dengan BMKG bahwa untuk informasi ini terakhir yang kita.
4: Nah Dem, kabarnya sinyal kita nih.
5: Dengar, terakhir kita dengar itu kalau tidak salah itu diperkirakan hujan September Bu, tapi itu baru perkiraan Bu ya. Baru perkiraan di akhir September itu baru turun hujan. Kalau untuk saat ini, kalau di lokasi-lokasi di Kota Palembang atau di lokasi di khususnya Provinsi Sumatera Selatan masih ada hujan, itu berarti pemerintah masih melakukan OMC Bu, atau operasi modifikasi cuaca. Terus untuk informasi bantuan-bantuan baik air atau segala macam itu sebenarnya bukan ranah kami untuk menjawab Bu ya. Karena itu dari

0: Nah, jadi inilah bedanya kebijaksanaan kepala balai. Balai kita ini kan dalam melihat kebijaksanaan beliau pada saat kita butuh taman pasukan seperti bulan-bulan awal kemarin, gitu kan, butuh taman pasukan datang dari Jambi, datangkan dari Lahat untuk membantu kami yang berada di Ogan Ilir ini, karena di Banyuasin juga ada api memang tetap, tapi terlebih terkonsentrasi ke Ogan Ilir, karena Ogan Ilir ini kan kenapa ya menjadi seksi, karena ada jalan lintas ada di situ, jalur pipa gas ada di situ, jalan tol juga ada di situ gitu loh. Dan artinya asap ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, makanya kami bergotong royong gitu loh kan, berapa dak off untuk ya kala-kala bersama-sama lah untuk menyelesaikan asap yang ada di Ogan Ilir, sehingga titik api yang di Ogan Ilir ini berangsur sudah mulai berkurang gitu loh, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Saya rasa itu, Mbak.
1: Baik, Pak MC dan Pak Zul, kita juga terima pertanyaan melalui kanal YouTube kita. Ini pertanyaan dari Margareta Johanna. Tapi sebelum itu kita terima penelpon kembali ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Selamat pagi.
1: Radionya boleh dikecilkan sedikit, Pak?
2: Ya, dari Pak Iman di Empat Lawang.
1: Pak Iman di Empat Lawang, silakan, Pak.
2: Iya. Ya, saya tanyakan nih, di Empat Lawang nih kok masih ada orang yang membakar ladang. Mm-hmm. Itulah yang membakar ladang itu, yang punya ladang itu PT. Nah, apa enggak ada, apanya itu, katanya ada tindak pidana. Apa itu ada? Ada apanya tuh izinnya oleh PT memakar ladang itu. Mm-hmm. Nah, itu kan ladang itu punya PT. Warga di PT itu dia dibakar ladangnya itu. Mm. Itu kan apa, bagaimana itu anunya itu? Itu yang saya tanyakan.
1: Oke. Baik, Pak Iman di Empat Lawang. Terima kasih ya, Pak ya.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Ini ada Pak Iman di Empat Lawang ya, Pak Zul, Pak MJ yang sudah bergabung. Ini terkait dengan kondisi di lapangan. Di Empat Lawang katanya masih ada yang membakar ladang. Yang punya ladang itu PT. Mungkin ini pembahasannya agak jauh ya, Pak ya. Tapi bisa ditanggapi dari sepengetahuan dari Bapak-Bapak Manggala Agni. Seperti apa sih sebenarnya alasan ataupun latar belakang banyak yang membakar ladang ini, Pak? Silakan Pak MJ.
0: Ya, terima kasih, Mbak. Sebenarnya bakar-membakar lahan ini kan kejadian dari zaman nenek moyang begitu loh. Karena pertama murah, yang kedua cepat. Jadi masyarakat sangat terbiasa dan membuka lahan dengan terbakar. Nah, kami dari Manggala Agni lebih berbicara dampak dari kebakaran itu tersebut gitu loh. Dampak asapnya yang itu kita sampaikan kepada masyarakat, bukan penegakan hukumnya, nanti lain lagi nih, karena terpisah nih, karena di Kementerian Kehutanan juga, meskipun kami di Dirjen Gakum gitu kan, tapi ada porsi lain, nanti Pak Jul mungkin bisa tambahkan ada porsi lain yang untuk menyelidikan, bukan sampai ke penyidikan dalam hal itu, untuk proses itu. Tapi paling tidak, kalau kami dari Manggala ini, kedampaknya, Mbak. Nah, cuman kalau pola masyarakat, inilah tantangan kita gitu loh. Untuk mengedukasi masyarakat gitu loh. Sehingga sudahlah stoplah kebakaran, membakar lahan. Ya, kita paling rugi satu atau sampai bukannya rugi sih, modal yang dikeluarkan kalau dengan buka lahan mungkin memang beda jauh ya dengan membakar dengan modal korek gitu loh. Tapi kan dampaknya kemana-mana. Itu juga ya sebagai masyarakat mungkin hari ini baru berapa persen yang barangkali paham, tapi kita kebenaran di Empat Lawang itu kalau nggak salah Pak Jul masuk Daob Selahat ya wilayah kerjanya ya mungkin ya, teman-teman kita yang di Lawang juga sampai juga ke Empat Lawang gitu kan, ke pagar alam mengedukasi masyarakat baik patroli rutin mandiri beserta ada juga TNI Polri-nya di sana kan patroli terpadu, nanti mungkin disampaikan secara langsung atau secara anjang sanan teman-teman yang di Empat Lawang sampai yang teman-teman

0: Enda of Lahar sampai ke Empat Lawang begitu. Saya rasa itu mungkin Pak Jul bisa menambahkan.
1: Baik, Pak Zul silakan Pak untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Iman ya di Empat Lawang.
2: Baik Ibu, jadi kalau kita mau flashback ke belakang ya, kebakaran yang sangat hebat di khususnya dengan negara kita ini terjadi pada tahun 97-98, di mana saat itu kerugian negara sangat luar biasa sehingga mengarah ke sana, sehingga pemerintah membuat aturan-aturan tersendiri atau undang-undang, di mana pada tahun 1999 pemerintah membuat undang-undang yaitu tentang kehutanan, di mana nomor 41 tahun 99 pada pasal 53-nya khususnya ayat 3 huruf D itu jelas Bu, setiap orang baik orang membuka lahan dengan cara membakar. Terus ada juga peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 itu juga sudah jelas memberi tentang aturan-aturan bahwa kita masyarakat maupun perusahaan-perusahaan itu dilarang untuk melakukan pembakaran. Terus pada tahun 2009 melalui dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lingkungan hidup itu pada peraturan nomor 32 tahun 2009 itu apabila terjadi kebakaran, sebuah perusahaan itu akan mengalami ganti rugi, kena denda minimal 10 tahun atau kena penjara 10 tahun, kena denda minimal 10 miliar itu Ibu. Tapi benar kata Pak Mojunani tadi bahwa untuk khusus Manggala Agni kita bukan mengedepankan untuk tentang aturan hukumnya, tapi lebih kita bicara ke dampak kesehatan bagi masyarakat, terutama pada balita Bu ya. Saat ini masyarakat tahunya membakar itu murah, nggak tahu efek sampingnya Bu, dampak itu atau akibatnya itu, bahwa selain ISPA yang terdampak saat ini kan banyak sekali dampak-dampak lainnya. Ini saya bicara tentang kesehatan, kebetulan saya pernah membaca artikel pada Kementerian Kesehatan bahwa dampak asap itu sangat berpengaruh pada balita, di mana efeknya itu bukan saat itu tapi lebih ke 5 tahun ke depan. Nah, efek inilah yang kenapa pemerintah sangat melarang itu, karena efek ini Bu yang ditegaskan pemerintah kita sesuai dengan itu untuk mencerdaskan bangsa. Apabila balita yang di lingkup di sekitar yang sering terjadi kebakaran itu, dampak tingkat kecerdasan anak dan laju pertumbuhan tubuh pada anak itu akan terganggu Ibu. Nah, ini yang paling mungkin agak sulit disadari oleh masyarakat bahwa itu tuh enggak ada efek, padahal yang terasa itu pada balita. Di mana tahun 1997 kemarin jumlah balita itu sangat besar terjadi kena meninggal dunia akibat kebakaran di khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu Ibu.
1: Baik.
2: Kalau lebih untuk sedetailnya terhadap perusahaan yang membakar, ranah kita Bu ya untuk menjawab itu sebenarnya ada pihak kepolisian yang sesuai dengan undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi Bu.
1: Baik, kita terima pertanyaan dari YouTube di Perusahaan RRI Palembang dari Margareta Johanna. Bapak-bapak, terima kasih atas kerja kerasnya. Yang ingin saya tanyakan sejauh ini, apakah alat-alat yang digunakan untuk memadamkan karhutla sudah memadai atau masih kurang? Jika kurang, apakah sudah ada tambahan alat dari pusat? Silakan Pak MJ.
0: Nah, hilang.
1: Baik, Pak MJ, apakah masih bisa terdengar suaranya?
2: Nggak, ya.
0: Aduh.
1: Baik, sepertinya kendala sinyal ya Pak ya. Baik, boleh silakan Pak Zul untuk ditanggapi nih pertanyaan dari Margareta Johanna terkait dengan alat-alat yang digunakan. Apakah sudah memadai nih Pak?
2: Izin Bu, untuk alat-alat dari yang ada di Manggala ini itu sudah sesuai dengan standar kebakaran yang kita gunakan, itu semuanya sesuai dengan standar baik OPD maupun mesin-mesin pemadam yang kita pakai Bu. Kalau untuk apabila kejadian kebakaran lebih besar dan kita kekurangan alat atau segala macam itu, kita sampaikan ke pimpinan kita, nanti pimpinan mengajukan ke
0: ini hilang nih
2: ini Bu, pemerintah pusatnya cepat mengirim alat yang kita butuhkan itu, Ibu.
1: Oke, baik. Pak MJ, masih tersambung, Pak? Baik, sepertinya Pak MJ terkendala sinyal ya, Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari... Iya. Apakah suara saya bisa ditangkap, Pak?
0: Tunggu.
1: Oke, baik. Kita tahan dulu ya, Pak ya. Kita kembali ke pertanyaan dari YouTube, ada dari Karnain Zulkar. Gimana keberlanjutan penggunaan tepung untuk pemadaman? Apakah memang efektif atau tidak nih, Pak? Silakan, Pak Zul.
0: Hilang-hilang ini nah. Hai dong.
2: Ibu mau menjawabnya. Gitu, kenapa?
1: Iya, silakan, Pak.
2: Ini kan. Baik, siapa Ibu yang menjawab?
1: Silakan Pak Zul. Sepertinya Pak MJ masih terkendala sinyal nih, Pak.
2: Baik, Bu. Sesuai dengan kayaknya apa tuh? Masyarakat ini sangat aktif ya mendengar informasi-informasi terbaru terkait teknis pemadamkan api di kebakaran hutan dan lahan ini. Ini isu terbaru kan terkait pemadaman menggunakan tepung. Terus terang Ibu, kita untuk menggalangi alat yang kita gunakan itu ialah mesin pompa dengan sumber utamanya yaitu sumber air yang ada di lokasi-lokasi kebakaran. Kalau memang di situ tidak ada sumber air, biasanya kita minta bantuan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang terdekat, kita minta bantuan untuk membuat embung agar ke depannya bisa melakukan pemadaman. Tapi terus ditambah itu kita ada juga yang namanya racun api, Bu. Yang namanya ini racun api itu bisa kita gunakan apabila memang kebakaran itu sangat-sangat sulit dipadamkan. Itu ada, Bu, kita namanya racun api, tapi bukan berbentuk tepung, Bu, ya. Kalau tepung ini kita belum pernah memakai. Nah, kalau informasi-informasi yang didengar secara live pada saat Presiden bertemu dengan Kapolri segala macam itu kita belum pernah menggunakan yang namanya tepung. Mungkin itu yang bisa kami bantu jawab, Bu. Kalau lebih spesifik itu mungkin kita nggak bisa ke arah sana, Bu.
1: Baik, Pak MJ, apakah sudah bisa mendengar kembali, Pak, suaranya?
0: Bisa jelas.
1: Ya. Oke, baik. Boleh ditanggapi nih, Pak, terkait dengan pertanyaan Pak Karnain Zulkar dan juga pertanyaan dari Margareta Johanna nih. Apakah alat-alat yang digunakan untuk memadamkan karhutla ini sudah memadai nih, Pak, atau masih kurang? Terus juga keberlanjutan penggunaan tepung untuk pemadaman.
0: Halo.
1: Ya, suaranya tidak terdengar kembali, Pak.
0: Halo. Suara saya jelas nggak nih?
1: Iya, suaranya jelas.
0: Suara saya kedengaran dengan jelas nggak, Bu?
1: Iya, terdengar Pak MJ, silakan.
0: Terdengar. Oke, terima kasih menanggapi sedikit yang dari Pak Zulkarnain. Intinya sama, peralatan ya, namanya kita nih, Mbak, namanya cukup enggak pernah cukup, namanya puas enggak pernah puas kan. Semutahir apapun alat, secanggih apapun alat pasti kurang tentunya, tapi minimal cukup dan sesuai gitu. Nah, terkait masalah tepung, ya kita mengapresiasi lah inovasi dari mungkin masyarakat yang menemukan tepung bisa memadamkan api, tapi sejauh ini memang kita belum sampai menggunakan dan belum menggunakan gitu loh. Artinya tetap menggunakan sumber air. Airlah sebagai bahan utama untuk pemadaman. Dan juga sama kayak seperti yang dijelaskan Pak Jul, racun api seperti campuran pempres begitu kan. Itu yang kita gunakan. Kalau tepung apa itu Pak Jul, tepung ubi atau tepung gendum? Nah, kalau tepung itu belum sempat kita gunakan. Gitu.
1: Baik, Pak Zul dan Pak
0: tidak ada gitu tepung.
1: Belum ya jadi

0: Sumatera Selatan ya, agar perjuangan di garis api ini tidak sia-sia. Silakan Pak Zul.
1: Baik, untuk seluruh warga Sumsel, kami mohon dengan sangat, stoplah kita untuk membuka lahan dengan cara membakar. Ingat, yang kita prioritaskan bukan saat ini Bapak Ibu semua, tapi yang kita itu prioritaskan ialah masa depan anak-anak kita semua. Apa yang harus kita pertahankan lagi untuk udara kita ini? Jadi kami mohon dengan sangat untuk warga, khususnya warga Sumsel dan umumnya pada wilayah negara Indonesia, kami mohon dengan sangat stop membuka lahan dengan cara membakar. Mungkin itu saja Ibu.
0: Baik, untuk Pak MC silakan Pak untuk closing statement-nya di kesempatan pagi hari ini.
2: Intinya sama, cuma sekedar menambahkan dari apa yang sampaikan Pak Jul. Memang Mbak, kalau kita bermalas inovasi, akhirnya jalan pintas yang kita cari gitu loh. Karena malas berinovasi, inilah yang mengakibatkan Patri ini.
1: Lanjut Pak, lanjut ini langsung.
2: Oke, lanjut ya Pak Ustaz. Itu. Kemudian saya mengajak masyarakat, marilah kita berinovasi dan lebih produktif. Sehingga di Indonesia ini nanam ubi, tumbuh ubi, nanam kates, tumbuh kates tidak seperti negara-negara lain. Saya banyak mempelajari negara-negara lain, tidak semudah se-Indonesia ini. Nah, manfaatkanlah ini bagi masyarakat umum. Kemudian, apakah kualitas udara seperti ini yang kita wariskan dengan anak cucu kita? Jadilah, marilah kita sama-sama tutup lembaran lama yang pola-pola pemikiran-pemikiran dahulu kala itu kita tutup. Mari kita sama-sama benahi kembali keseimbangan alam kita perbaiki lagi untuk demi anak cucu kita. Saya rasa itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak MJ dan Pak Zulkarnain ya atas informasi yang dibagikan di kesempatan pagi hari ini ya Pak ya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu ya Pak ya. Saya izin akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar demikian dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini. Memadamkan api di garis depan tentunya membutuhkan ribuan liter air, keringat, dan pertaruhan nyawa. Namun mencegah api menyala hanya butuh satu hal, yaitu kesadaran dan kepedulian kita bersama. Terima kasih banyak untuk Pak Mat Junani dari Manggala Agni Daops Banyuasin dan juga Pak Zulkarnain dari Daops Oki atas dedikasi luar biasanya. Semoga Bapak dan seluruh personel di lapangan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami dan sudah bergabung dalam dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda, jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa.

0: laporan terkini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semangat menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam terus digaungkan melalui rangkaian kegiatan RRI Fest. Pagi ini ya, kegiatan berlangsung di kawasan Kelurahan 12 Ulu Palembang dengan agenda bersih-bersih bantaran Sungai Musi sekaligus penanaman pohon. Jadi kegiatan ini pendengar ya menjadi upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan sungai dan penghijauan lingkungan. Seperti apa suasana kegiatan bersih-bersih bantaran Sungai Musi dan penanaman pohon dalam rangkaian RRI Fest pagi ini? Kita langsung bergabung bersama dengan reporter RRI yang saat ini sudah berada di lokasi. Erlin?
2: Ya, halo.
1: Ya, Erlin, bagaimana situasi di sana, Erlin?
2: Saat ini kami lagi di kegiatan RRI Fest, yang mana pada kegiatan saat ini ialah kegiatan pembersih-bersih sungai, tepatnya di Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Rangkaian kegiatan ini termasuk dari kegiatan RRI Fest yang di Kelurahan 12 Ulu ini memperlihatkan kolaborasi antara RRI, pemerintah yang Kelurahan 12 Ulu dan juga masyarakat setempat Ega. Mulai dari membersihkan bantaran sungai dan juga tadi ada kegiatan menanam pohon dan nanti juga akan kegiatan bagi-bagi masker Ega. Di sini juga saya sedang bersama dengan Kepala RRI dan juga Lurah 12 Ulu Bapak Ahmad Oktariansa SHMSI Ega, yang mana kita akan langsung wawancarai di dalam kegiatan bersih-bersih bantaran sungai di 12 Ulu ini, Ega. Ibu, bagaimana Bu kegiatan untuk hari ini?
3: Ya, hari ini RRI bersama Kelurahan 12 Ulu berkolaborasi melakukan sinergi untuk melakukan bersih-bersih lingkungan. Ini menjadi program RRI Fest yang kita selenggarakan yang merupakan agenda tahunan. Dan ini adalah bentuk bagaimana kita langsung terjun ke masyarakat dan ini berdampak kepedulian bersama untuk melakukan gotong royong, bersih-bersih lingkungan, dan terakhir nanti kita akan pembagian masker karena kita masih diliputi asap dan juga tadi sudah dilakukan penanaman pohon. Mudah-mudahan sinergi ini tidak sebatas ini saja, kita akan terus berkolaborasi dengan kecamatan, kelurahan, bukan hanya di 12 Ulu dan di tempat-tempat lainnya juga.
2: Itu Ibu, untuk harapannya ke depan ini Bu, ini juga kan rangkaian dari hari radio, hari ulang tahun radio yang ke-81 ini. Apakah nanti ini kegiatan seperti ini akan kita lakukan setiap tahunnya atau tidak hanya di kegiatan untuk hari radio gitu?
3: Ya, karena ini merupakan agenda tahunan, ini akan terus dilaksanakan setiap tahun. Dan ini juga serangkaiannya adalah RRI Fest, hari radio ke-81 dan juga nanti bintang radio. Tapi di dalam program RRI Fest ini ada salah satunya cinta lingkungan dan inilah kita buktikan hari ini. Kita implementasikan bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan bukan hanya RRI, tapi di Kelurahan 12 Ulu khususnya hari ini dan juga masyarakat di sekitar. Inilah sinergi yang kita lakukan.
2: Oke. Ya Ega, saya juga sedang bersama dengan Bapak Lurah 12 Ulu, Bapak Ahmad Oktariansa SHMSI. Bagaimana Pak kolaborasi kita antara RRI dan 12 Ulu pada kegiatan hari ini Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat hari radio yang ke-81. Jadi kami Kelurahan itu sosial menyambut baik ya kolaborasi di sinergitas antara RRI dan kami jajaran Kelurahan 12 Ulu. Karena dengan begini hal ini disambut positif dengan harapan kedepannya membangun mindset masyarakat dan juga membentuk masyarakat dan memberikan percontohan bagi masyarakat khususnya 12 Ulu agar kedepannya lebih giat lagi menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan penghijauan, salah satunya penanaman pohon seperti yang kita lakukan tadi agar lingkungan tetap terjaga asri, karena mengingat saat ini kita juga sedang tercemar polutan udara ya karena asap karhutlah, dan hal-hal seperti inilah yang sangat baik dan kedepannya bisa menjadi percontohan bagi masyarakat luas khususnya Kota Palembang.
2: Satu kata terakhir, pesan untuk terutama untuk masyarakat di sekitar bantaran Sungai Musi ini, terutama untuk masyarakat 12 Ulu dan juga masyarakat yang pinggiran di Sungai Musi ini, bagaimana Pak untuk menjaga lingkungan kebersihan di sungai ini?
4: Iya, Kalau pesan sepertinya sudah sering kita lakukan ya. Sekarang bagaimana masyarakat membangun kesadaran dirinya ya untuk tetap menjaga lingkungan, kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, terus limbah-limbah yang dari masyarakat untuk rumah tangga ditempatkan di pada tempat bagaimana mestinya, dan menjaga lingkungan, melakukan penghijauan. Karena dari lini terbawah inilah yang harus kita jaga, karena siapa lagi yang mau jaga lingkungan kalau bukan masyarakat itu sendiri. Masyarakat, pemerintah, stakeholder, kami RRI dan kelurahan sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas dan juga ibaratnya pelopor untuk melakukan, tapi kembali lagi kepada masyarakatnya untuk bisa tetap menjaga lingkungannya.
2: Oke, Ega, demikian wawancara kami tadi bersama Kepala RRI Palembang, Ibu Rahma Jusan SOS MSI, dan juga Lurah dari 1210, Bapak Ahmad Oktariansa, SHMSI. Demikian, Ega, laporan kita dari kegiatan bersih-bersih bantaran sungai Kelurahan 1210 dan juga kegiatan tanaman pohon di Kelurahan 1210. Erin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih banyak Erlin atas laporannya. Dan pendengar, demikian situasi kegiatan bersih-bersih bantaran Sungai Musi dan penanaman pohon di Kelurahan 1210 dalam rangkaian kegiatan RRI Fest. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: dari listrik padam, air tidak mengalir, fasilitas umum yang bermasalah, maupun berbagai persoalan layanan publik lainnya. Boleh ya, langsung saja bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Silakan sampaikan keluhan, aduan Anda karena suara Anda menjadi bagian dari solusi. Dan untuk diketahui juga pendengar ya, Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kami nantikan partisipasi Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI. Dan sembari menunggu pendengar yang bergabung dalam Halo RRI hari ini, kami akan sampaikan juga sejumlah informasi di ruang dengar Anda. Informasi kali ini pendengar ya, program Halo RRI kembali menerima laporan masyarakat. Dalam siaran edisi Rabu 2 September 2026 di Pro 1, program tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan pertanyaan terkait dengan layanan publik. Dalam siaran Halo RRI Rabu 2 September kemarin, seorang pendengar bernama Joni dari Empat Lawang menyampaikan pertanyaan mengenai penetapan desil 1. Ia mempertanyakan dasar penetapan desil serta adanya kondisi di lapangan yang dinilai tidak sesuai dengan status kesejahteraan masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI mengonfirmasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penetapan dan perubahan desil masyarakat. Statistisi Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Zahira, menjelaskan bahwa desil 1 merupakan kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional. Penetapannya ya tidak hanya melihat kondisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan berbagai variabel sosial dan ekonomi keluarga. Menurut Zahira, desil menunjukkan posisi relatif tingkat kesejahteraan suatu keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya secara nasional. Dengan demikian, masyarakat yang masuk desil 1 termasuk dalam 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Ia menerangkan juga pendengar ya bahwa sejumlah faktor digunakan untuk menentukan posisi desil. Di antaranya jumlah anggota keluarga, karakteristik tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, kondisi kesehatan, disabilitas, serta kepemilikan aset rumah tangga. Zahira menegaskan masyarakat yang berada pada desil 1 dan desil 2 merupakan kelompok yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah. Namun untuk posisi desil bersifat relatif sehingga dapat berubah apabila kondisi sosial ekonomi keluarga juga mengalami perubahan. Dan mendengar perubahan kondisi tersebut memungkinkan keluarga yang sebelumnya berada di desil 1 berpindah ke desil 2, desil 3 ataupun kelompok desil lainnya. Hal itu terjadi karena pemeringkatan dilakukan berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan keluarga secara nasional. Zahira juga menambahkan ya pendengar bahwa pemeringkatan desil ini dilakukan dengan membagi keluarga ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10%. Karena menggunakan perbandingan nasional, posisi desil masyarakat di Sumatera Selatan turut dipengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Indonesia bagian timur. Terkait data sensus yang baru selesai dilakukan, Zahira meluruskan bahwa data tersebut belum digunakan untuk mengubah ataupun mengganti posisi desil masyarakat saat ini. Jadi data sensus masih dalam proses pengolahan dan direncanakan digunakan untuk pembaruan data pada triwulan 1 2027 yang mulai diluncurkan pada Januari 2027. Dan pendengar ya, untuk informasi lainnya Anda bisa akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Masih di Halo RRI pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca.

0: dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Silakan untuk menyampaikan sejumlah keluhan, aduan, dan permasalahan lainnya ya, menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Dan saat ini pendengar kita sudah tersambung dengan pendengar kita yang bergabung dalam program Halo RRI hari ini. Langsung saja, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ega di Yanti.
1: Selamat pagi Pak Zakaria di Kenton ya Pak ya.
2: Iya betul Mbak.
1: Silakan Pak Zakaria, ada keluhan apa nih Pak?
2: RRI, terutama di bagian yang dialog ini ya. Bang menyapa ya.
1: Ya.
2: Ya, ini tadi saya tadi dengar pembicaraan dari Pak Jul ya sama Pak MD tadi. Saya tadi dengar Pak Jul tadi sangat terharu sekali Pak Mbak Ega. Dia sampai terbatuk-batuk gitu ya menjelaskan ya, karena dia berada di lapangan. Yang kita menghimbau kepada masyarakat yang di lapangan, ya itulah yang terjadi di dikatakan Pak Jul tadi, akibat dari bencana asap ini karena balita dan untuk generasi mendatang itu akan terganggu. Nah, ini lanjutan lagi kalau bisa dialog ini terus berlanjut Mbak Ega. Dan yang kedua untuk masalah lingkungan hidup juga, kalau bisa terus lagi dilanjutin Mbak Ega, kerusakannya bagaimana masalah soal kebakaran ini dari dinas lingkungan, kehutanan, terutama juga kalau dilibatkan dari pihak WALHI ya Mbak Ega ya, kalau nggak ada dialog, saya ada dikit-dikit saran. Dan terutama juga dari DPR itu Mbak Ega ya, tolong-tolong libatin juga kalau menyangkut masalah lingkungan, biar dia tahu juga gitu, kita memberi masukan kepada dia. Dan selanjutnya Mbak Ega, di tanggal 6 nanti ada bazar ya di RRI Palembang ya.
1: Tanggal 6 ada bazar di RRI Palembang.
2: Gitu.
1: Iya Pak Zakaria.
2: Ya tolong penjelasan sedikit mungkin waktunya berapa hari, mulai kapan, apa saja di sana kegiatannya. Terima kasih Mbak Ega ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria ya sudah bergabung di Halo RRI. Nanti untuk saran ataupun masukannya akan kami tindak lanjuti ya Pak ya, akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait nih Pak. Dan pendengar ya, tetaplah bersama kami di Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, aduan, ataupun tanggapan, saran, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Halo RRI juga kami hadirkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum kita jeda, kita hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menggelar sholat istisqo untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar spiritual bersama setelah berbagai upaya penanganan teknis telah dilakukan. Dan pendengar ya, untuk sholat istisqo ini berlangsung di halaman Geria Agung Palembang pada Kamis 3 September 2026. Dan kegiatan tersebut juga diikuti Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama dengan jajaran organisasi perangkat daerah, Forkopimda, dan juga diikuti oleh masyarakat. Herman Deru mengatakan upaya menghadapi kemarau dan karhutla perlu dilakukan melalui dua langkah, yaitu ikhtiar manusia dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai penanganan, namun untuk kondisi cuaca masih menjadi tantangan besar. Ia menjelaskan sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih menghadapi dampak kemarau. Kondisi tersebut meliputi kebakaran lahan, keterbatasan sumber air, hingga paparan kabut asap akibat karhutla. Dan pendengar ya, selain pemadaman langsung, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang turunnya hujan. Dan Herman Deru menyebut upaya tersebut telah menghasilkan hujan di beberapa wilayah meski belum sepenuhnya merata. Kita lanjut lagi di Halo RRI, sudah ada yang bergabung bersama kita.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Pak Ahmad di Palembang.
1: Pak Ahmad di Palembang, silakan Pak.
3: Iya, ya saya mau ini tempo hari sudah saya kasihnya usul gitu. Masalah kabel ini Pak.
1: Kayaknya, masalah kabel.
3: Kabel berseliweran. Kayak saya perhatikan kalau untuk Telkom dan PLN tuh kayaknya sudah agak rapi. Tapi yang provider-provider ini, kadang-kadang di depan lorong saya ada yang menjuntai-juntai gitu. Hmm. Itu ada izinnya nggak, Pak?
1: Gitu. Kalau boleh tahu, di mana nih, Pak, lokasi Pak Ahmad?
3: Di Sekip, Pak.
1: Di Sekip?
3: Mm-mm. Terus yang kedua, masalah vandalisme ini kayaknya tambah marah gitu. Nggak ada tindak lanjut apa gimana gitu, Bu.
1: Oke, okay.

Terlalu bersama kami di Halo RRI karena berbagai informasi juga masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terlalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar ya, di program Halo RRI tentunya kami memberikan kesempatan ya untuk Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan maupun permasalahan seputar layanan publik yang terjadi di lingkungan Anda. Dan kami informasikan juga bahwa program Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 ya, di RRI Palembang. Dan tadi ya pendengar ya, kita sudah menerima atensi juga dari Pak Zakaria di Kenten yang bertanya mengenai kegiatan RRI Fest. Apakah di tanggal 6 nanti ada bazar ataupun operasi pangan murah ya di RRI Palembang? Dan saat ini pendengar, kita sudah tersambung ya bersama dengan Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 bersama dengan Nadia Pratita. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Nadia.
2: Ya.
1: Ya, selamat pagi Nadia.
2: Ya, selamat pagi Gak.
1: Baik, Nadia, ini ada pertanyaan dari pendengar kita ya yang bergabung. Ada Pak Zakaria di Kenten yang bertanya mengenai kegiatan RRI Fest. Mungkin Nadia sebagai ketua pelaksana bisa dijelaskan nih. Konsepnya seperti apa RRI Fest dan ada kegiatan apa saja Nadia?
2: Baiklah, jadi RRI Fest ini adalah kegiatan sudah 2 tahun ini ya rutin dilakukan oleh RRI yang merupakan program dari Direktorat LPU-LPP RRI. Kegiatan ini itu akan selaras ya dengan Hari Radio. Sebenarnya itu kegiatan ini tuh adalah seperti rotu ke Hari Radio sebenarnya. Dan di tahun ini kita itu ada mengusung 5 kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan peduli sesama yang sudah kita lakukan pada tanggal 1 kemarin ya. Kegiatannya berupa kunjungan ke panti asuhan, ke panti Ureda, dan juga melakukan charity ke 2 pensiunan RRI Palembang. Nah, kebetulan hari ini saya sedang ada di Kelurahan 12 Ulu untuk melakukan kegiatan kedua, yaitu kegiatan cinta lingkungan. Nah, terus nanti di hari Minggu itu ada kegiatan senam bersama khusus untuk undangan-undangan tertentu, tapi juga ada di jam 10 ya, ada operasi pasar mandiri dari Bulog. Jadi silakan bagi yang mau beli beras SPHP yang ukuran 5 kg bisa jam 10 ke halaman RRI Palembang di tanggal 6 September 2026. Lalu nanti ada juga ini ada lomba masak ya untuk internal RRI, dan kegiatannya nanti akan ditutup di tanggal 6 juga. Jadi gitu Ega.
1: Baik.
2: Sebelum ulang tahun RRI yang di tanggal 11 nanti.
1: Baik, jadi untuk yang bisa diikuti masyarakat itu saat operasi pangan mandiri ya Nadia ya?
2: Ya betul, dan juga ada bazar UMKM juga, saya lupa tadi ada bazar UMKM. Jadi kalau yang mau jajan bisa meramaikan di halaman RRI Palembang sama di tanggal 6 September 2026.
1: Oke, jadi untuk masyarakat yang mau ikutan bazar ya, untuk mau melihat nih keseruan bazar ataupun ikut operasi pangan mandiri, bisa nanti di RRI Fest tanggal 6 ya Nadia ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, tanggal 6 pukul 10.
1: Baik, terima kasih banyak Nadia atas informasinya ya.
2: Oke.
1: Baik, semoga menjawab juga pertanyaan dari Pak Zakaria di Kenten. Baik, Nadia selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Iya, terima kasih.
1: Baik, dan Pak Zakaria ya, itu dia tadi jawaban ya dari Ketua Pelaksana RRI Fest terkait dengan kegiatan bazar ya di RRI Palembang ataupun operasi pangan mandiri. Jadi untuk Anda pendengar yang mau beli beras SPHP mungkin bisa ya nanti di tanggal 6 pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Palembang. Dan pendengar masih di Halo RRI ya, kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masa purna bakti tidak menjadi akhir perjalanan pengabdian perempuan kepada masyarakat. Pengalaman, pengetahuan, dan kepedulian yang dimiliki para pensiunan dinilai tetap menjadi kekuatan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, menyampaikan hal tersebut dalam pengukuhan Kerukunan Perempuan Pensiunan Sumatera Selatan atau KPPS Kota Palembang pada Kamis 3 September 2026. Ia mengajak para perempuan pensiunan terus mengambil peran melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sebanyak 50 pengurus dan anggota KPPS Kota Palembang masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan dalam kegiatan tersebut. Mereka diharapkan mampu membawa pengalaman panjang selama berkarir untuk mendukung berbagai program kemasyarakatan. Dewi Sastrani mengatakan para perempuan pensiunan memiliki rekam jejak yang berharga dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan mendengar untuk informasi selengkapnya ya, bisa Anda akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan saat ini kita sudah tersambung kembali bersama dengan penelpon kita ya, di kesempatan hari ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Aan di Perum.
1: Aan di Perum. Silakan, Pak Aan.
3: Ya, saya tadi mendengar di awal pembukaan acara itu ada tanggapan tentang desil, penurunan desil dari Bansos. Kalau menurut saya itu kalau perlu prosedurnya memang seperti itu, memang benar. Tapi pada kenyataannya, yang kejadian di lapangan itu, di masyarakat itu bukan seperti itu. Apalagi di tempat saya ini, di Kelurahan Bukit Sangkal, itu kebanyakan yang penurunan desil ataupun kenaikan desil itu bukan dari

0: di situ penilaiannya. Nah, kalau di tempat kami. Nah, yang saya tanyakan, kenapa masih ada oknum-oknum yang di kelurahan itu memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kehidupan warganya. Artinya bukan warga yang tidak mampu yang diberikan, tetapi warga yang dianggap ini tanda kutip itu CS-CS. Nah, yang kenal, yang ada salam tempelnya, nah, itu kebanyakan. Itu saya sudah berulang-ulang itu melihat kejadian itu, dan saya juga kebetulan saya tahun kemarin itu sempat mengajukan juga, mengajukan ke kelurahan kan untuk penurunan desil, untuk menanyakan desil saya dikatakan di kelurahan itu desil 6. Saya juga nggak tahu itu desil 6. Nah, setelah saya cek di Kemensos Provinsi, ternyata desil saya 5. Nah, saya yang mendapatkan keterangan dari kelurahan tadi desil 6, saya mengajukan untuk penurunan. Nah, tetapi justru bukan penurunan yang dinaiki, yang terjadi, malah kenaikan menjadi 7. Nah, saya dikonfirmasi di Kemensos Provinsi, desil saya 5, kok bisa naik? Kebetulan saya ini disabilitas. Untuk mengajukan disabilitas pun sulit, seperti dipersulit. Nah, itu bagaimana tanggapannya dengan pihak kelurahan?
1: Baik.
0: Nah, saya sudah mengajukan ke pihak kelurahan, ke Dinas Sosial Kota, ke Rumah Aspirasi, ke Mensos Provinsi. Ya, nggak ada ini. Yang ada, mereka yang mengajukan penurunan desil, yang kenal dengan orang-orang kelurahan, itu cepat turunnya.
1: Baik, Pak An, kalau boleh tahu kelurahan apa nih, Pak?
0: Kelurahan Bukit Sangkal.
1: Kelurahan Bukit Sangkal.
0: Di Kelurahan Bukit Sangkal itu ada oknum yang bermain. Apalagi di layanan masyarakatnya itu. Bukan jadi rahasia umum. Bukan itu saja. Dalam pembagian bansos itu bisa diganti-ganti. Mereka yang jelas-jelas dapat bisa dipindahkan bantuannya kepada orang yang menurutnya dikenal atau layak bagi mereka. Bukan secara ekonomi penilaiannya. Layaknya sebagai pandangannya itu, istilahnya itu teman, kenalan. Nah, kalau dinilai, dicek yang dapat itu ya orang-orang yang mampu. Nah, tapi kok dapat? Nah, itu kebanyakan. Kok bisa yang mereka yang desilnya jelas-jelas dapat, tapi digantikan dengan orang yang tidak jelas-jelas desilnya tidak rendah. Nah.
1: Baik, segitu saja, Pak An.
0: Ya, coba tolong dikonfirmasikan ke apa itu, ke tempat yang berwenang lah, kemana ini stasinya ya.
1: Baik,
0: tentang,
1: Pak.
0: Tentang oknum-oknum di kelurahan itu. Belum lagi pembagian bansos itu dipotong. Contohnya misalnya itu dapatnya beras 3 karung atau 2 karung, beras 20 kilo, minyaknya 4. Itu dipotong 1 minyaknya untuk orang kelurahan. Nah, itu seperti apa itu?
1: Baik.
0: Mau ini kan, atau tolong di ini, gimana ini tindak lanjutnya?
1: Baik, terima kasih, Pak An ya.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Untuk keluhannya nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Terima kasih untuk Pak An di Perum yang sudah bergabung ya bersama kami dalam Halo RRI. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI. Jika Anda ingin menyampaikan keluhan mulai dari listrik padam, air tidak mengalir, fasilitas umum yang bermasalah, maupun berbagai persoalan layanan publik lainnya, kami masih menunggu partisipasi Anda melalui line telepon di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung kembali. Kabupaten Banyuasin mendapatkan kuota 908 rumah melalui Program Nasional Bedah Rumah Merah Putih atau Rumah Layak Untuk Rakyat. Ratusan rumah tersebut akan dibedah menjadi hunian yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Pendengar, program tersebut dibahas dalam audiensi pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Bantuan ini menyasar masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Agus Wahidin, mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap program tersebut. Ia menilai pemerintah daerah memiliki semangat kuat untuk mensukseskan pelaksanaan bedah rumah. Agus mengatakan 908 unit rumah yang menjadi kuota Banyuasin harus dapat direalisasikan seluruhnya. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan tidak ada kuota yang tidak terserap. Bupati Banyuasin Askolani menyatakan program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Program Nasional Bedah Rumah Merah Putih juga memiliki kesamaan tujuan dengan Proaktif Banyuasin atau optimalisasi rumah sehat dan produktif. Melalui Proaktif Banyuasin, pemerintah daerah mendorong tersedianya rumah yang sehat, layak, dan dapat menunjang kehidupan masyarakat. Keselarasan program daerah dan pusat diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Agus menilai kesamaan arah tersebut menjadi modal untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi itu pendengar diharapkan mampu memastikan 908 rumah penerima bantuan dapat diselesaikan dan juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Banyuasin. Dan pendengar, informasi tadi ya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan sudah bergabung bersama dengan Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Dan pendengar, dengan berakhirnya Halo RRI, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama

0: Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Sumatera Selatan.
1: Bro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Bro 2 91,6 MHz. Bro 4 88,4 MHz. Bro 5 89,2 MHz. Bro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.
8: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
9: Palembang siang ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Tata Edin sangat menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Palembang siang ini. Dan saat lagi nanti kami akan hadirkan Indonesia Sehat.

0: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar.
2: Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
1: Baik, selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Anda kembali mendengarkan program Indonesia Sehat, ruang informasi dan edukasi kesehatan yang hadir untuk memberikan wawasan serta mengajak kita semua semakin peduli terhadap kesehatan diri dan sesama. Pendengar, pada hari ini Jumat 4 September 2026, jadi bertepatan juga dengan semangat memperingati Hari Palang Merah Indonesia ya. Maka dari itu kita akan membahas mengenai tema yang begitu dekat dengan nilai kemanusiaan, yaitu donor darah, selamatkan kehidupan. Donor darah ini bukan sekadar memberikan sebagian darah yang kita miliki, lebih dari itu.

0: Sehat pada kesempatan hari ini adalah Dr. Delviana Sialagan M.Ket, Klinpat SPPK, dokter spesialis patologi klinik Departemen Penunjang Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter.
1: Selamat siang.
0: Sehat alhamdulillah ya, Dokter ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya. Baik. Gimana, Dokter, ini jam-jam belum ada pasien yang harus dikunjungi kah?
1: Kebetulan saya kan di bagian patologi klinik. Jadi kita itu di belakang layar sebenarnya.
0: Oh, di belakang layar ya.
1: Hasil-hasil laboratorium.
0: Oh, gitu ya, Dokter ya. Oke, ya. Berarti sebelum pasien-pasien berhadapan dengan dokter-dokter yang ada di depan layar, datanya ada sama dokter dulu gitu ya.
1: Jadi kadang-kadang kan dari klinisi perlu pemeriksaan darah, pemeriksaan cairan tubuh, itu ke laboratorium periksanya. Nah, nanti kita maksimalkan pemeriksaan di laboratorium gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ini tema Hari Donor Darah Sedunia 2026 yang ditetapkan oleh WHO adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Begitu ya, Dokter ya. Yeah. Tetes darah untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan ya. Kita tahu pada 3 September 1945 Presiden Soekarno itu memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marto Atmojo untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Nah, tanggal inilah juga yang sering diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia, begitu ya, Dokter ya. Tanggal 5-nya dibentuk panitia 5 yang dipimpin oleh Dokter Buntaran juga untuk mempersiapkan pendirian organisasi, dan di tanggal 17-nya itu Perhimpunan Palang Merah Indonesia resmi terbentuk dengan ketua pertamanya yaitu Dokter Randes Muhammad Hatta. Nah, karena kita membahas donor darah, sebenarnya donor darah yang kita ketahui secara awam yaitu darah diambil, jarum dimasukkan ke tangan ya. Tapi saya ingin tahu, pendengar juga ingin tahu, donor darah apa ya? Donor darah ini definisi dari dunia kesehatan ya.
1: Baik.
0: Bagaimana, Dokter?
1: Jadi kita memang ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015 itu tentang standar pelayanan transfusi darah. Di sana dikemukakan definisi daripada donor darah itu adalah suatu proses pengambilan dari seseorang yang kemudian darahnya akan disimpan di bank darah yang nantinya akan digunakan untuk pasien-pasien yang membutuhkan transfusi darah. Jadi memang stok darah itu sangat-sangat perlu di bank darah, sehingga ketika ada orang-orang yang membutuhkan darah, kita punya simpanan darah gitu. Jadi tidak, kalau sempat kosong nanti akan kesulitan mencari darah kalau pasien-pasien emergensi yang butuh darah. Kebetulan kan banyak sebenarnya pasien-pasien yang membutuhkan darah. Kalau di rumah sakit kita sendiri RSMH itu sekitar 200-250 pasien per harinya butuh darah gitu. Jadi makanya memang digalakkan promosi untuk mari kita donor darah gitu.
0: Mari kita donor darah. Berarti sehari jalan terus nih 250 pasien ini ya, Dokter, paling apa banyak ya? Itu masuk paling itu banyak apa standarnya?
1: Itu kira-kira per hari. Jadi satu bulan itu kira-kira di, karena rumah sakit Muhammad Husin itu rumah sakit layanan unggulannya onkologi, ya kan. Jadi kan banyak pasien-pasien yang kanker yang memang butuh darah dan itu rujukan tipe A. Jadi memang kebutuhan darah itu sangat besar, sebulan kira-kira 4.000-an kantong gitu. Jadi memang inilah salah satu kami menggerakkan, maksudnya itu memotivasi kita-kita yang memenuhi syarat-syarat seleksi untuk donor darah. Mari kita bersama-sama, karena ini tanggung jawab bersama, karena ketersediaan darah itu bukan hanya tanggung jawab kami sebagai petugas medis, tetapi tanggung jawab semua masyarakat. Karena kan gini, darah itu belum dapat disintesis di luar tubuh manusia.
0: Oke.
1: Pabriknya itu sumsum tulang. Sumsum tulang itu di mana? Di tubuh kita.
0: Iya.
1: Jadi ketersediaan darah itu hanya bisa dengan mari kita dengan sukarela menyumbangkan darah kita yang diproduksi minimal 3 bulan. Tiap 3 bulan itu kan kita sebenarnya bisa untuk menyumbangkan darah untuk

0: perempuan tuh laki-laki malah tiap 2 bulan gitu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke. Jadi kalau waktu yang paling bagus, yang paling baik ya dokter ya, berarti 3 bulan sekali itu enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Malah untuk laki-laki disarankan tiap 2 bulan sekali.
1: Oh, untuk laki-laki 2 bulan sekali
0: asalkan memenuhi syarat-syarat. Apa saja syarat-syarat untuk jadi pendonor darah? Ini perlu ya. Saya edukasi sedikit. Jadi syarat yang pertama itu umur. Umurnya minimal harus 17 tahun.
1: Ya.
0: Maksimal memang 60 tahun untuk pendonor pertama.
1: Oke.
0: Tapi untuk lebih dari 60 tahun apakah masih bisa? Kalau untuk pendonor pertama lebih dari 60 tahun, atau pendonor ulangan lebih dari 65 tahun, ini masih diberikan toleransi asalkan dalam pemeriksaan kesehatan dia dalam kondisi yang memang sehat jasmani dan rohaninya. Jadi masih diperbolehkan. Itu syarat pertama, umur. Yang kedua, dari tekanan darah. Tekanan darah itu ada sistol, ada diastol. Sistoliknya itu harus 90, rentang 90 sampai 160 mm air raksa. Untuk diastolik itu 60 sampai 100 mm Hg. Tetapi jarak antara sistol dengan diastol itu harus lebih dari 20 mm Hg. Itu syarat kedua. Kemudian syarat ketiga, nadi. Nadinya harus 50 sampai 100 kali per menit dan teratur.
1: Oke.
0: Kemudian yang ketiga, ini ya, berat badan. Jadi berat badan sangat-sangat menentukan juga. Untuk donor darah sekitar, kan satu kantong itu sekitar 350 cc ya.
1: Oke.
0: Itu berat badannya minimal harus 45 kilo. Kalau untuk berat badan, kalau yang 400, jadi ada kantong juga 350, ada 450. Untuk kantong 450 cc, berat badannya terus minimal 55 kilo.
1: Oke.
0: Beda lagi untuk donor aperesis. Aperesis ini harus minimal 55 kg berat badan. Selain itu, apalagi yang disyaratkan itu HB. Ini kan kita mau nyumbang darah nih. Jadi ada kriteria memang hemoglobinnya minimal itu 12,5 sampai 17. Jadi terlalu rendah dari 12,5 juga ditolak sementara. Terlalu tinggi dari 17 pun kita tolak sementara, begitu. Jadi sebenarnya kriteria penolakan-penolakan ini, kita kan mau donor darah bukan hanya sehat untuk si pasien, tetapi sehat untuk si pendonor gitu, Nam.
1: Oke.
0: Kemudian ada lagi selain itu.
1: Apa tuh, dokter?
0: Ada kondisi-kondisi memang harus kita tolak, misalnya secara penampilan pasiennya itu misalnya anemi, pucat. Dari penampilan klinis kita lihat pucat, terus ada kuning, kemudian sianosis, kemudian ketidakstabilan mental, kemudian ada gangguan penggunaan alkohol, itu langsung kita ini tunda, tolak sementara gitu ya. Kemudian jarak donor juga. Jarak donor tadi kan untuk laki-laki minimal itu dia 2 bulan sekali. Jadi kalau dia belum nyampe 2 bulan langsung tidak memenuhi seleksi donor gitu.
1: Oh, gitu. Berarti apa maksudnya gini, berarti kita itu sebelum melakukan itu juga akan ada screening dulu gitu ya, dokter ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Oke. Karena kejadian juga kayak gitu ya, dokter ya. Bahkan walaupun kita screeningnya misalnya di meja registrasi lolos ya, tapi ketika di bed pas mau diambil darahnya malah nggak bisa. Ada juga yang seperti itu kan, dokter ya?
0: Ada juga.
1: Oke. Baik. Nah, tapi kenapa donor darah itu selalu digaung-gaungkan gitu ya, dokter ya? Ya, kita tahu orang awam ini kan bahwa donor darah penting. Baik. Menyelamatkan banyak nyawa begitu ya, dokter ya? Tapi adakah alasan lain mungkin dokter yang sudah lama seorang ahlinya ya? Dokter apa di bagian, maksudnya dokter spesialis patologi klinik ini gitu ya, dokter? Kenapa itu, dokter?
0: Jadi gini, kenapa donor darah selalu kita gaungkan, karena kalau data dari PMI tiap 8 detik itu ada satu orang yang membutuhkan pengobatan transfusi darah. Jadi karena memang sangat-sangat kalau kita bayangkan tiap 8 detik dalam satu hari, jadi kalau kita tidak punya ketersediaan darah, pasien-pasien yang membutuhkan itu berarti terancam dong jiwanya, kan gitu, keselamatannya terancam, maksudnya itu tidak benar-benar bisa sehat.
1: Iya.
0: Terus ya kedua, kasus-kasus yang membutuhkan darah ini ada yang kasus-kasus dari emergensi, yeah, darurat, misalnya nih kecelakaan, kecelakaan dengan perdarahan yang hebat. Kita kan nggak tahu kapan terjadi kecelakaan, bisa dikatakan unpredictable, tidak bisa diprediksi. Kemudian ada kasus-kasus misalnya tindakan bedah ternyata terjadi perdarahan, komplikasi perdarahan, atau persalinan terjadi komplikasi perdarahan, yang bisa dikatakan pada saat ada komplikasi harus butuh darah segera.
1: Oh, yeah.
0: Nah itulah perlunya kita punya stok darah yang karena tidak bisa diproduksi di luar tubuh ya, memang kita harus mengedukasi bahwa mari kita yang bisa sesuai dengan syarat-syarat donor itu, mari kita menyumbangkan darah kita, begitu. Kemudian itu baru tadi yang emergensi. Ada juga penyakit-penyakit yang memang dia tergantung dengan transfusi darah. Contohnya pasien-pasien talasemi yang mayor itu tiap bulan mereka harus transfusi darah.
1: Dok, untuk apa itu talasemi, dokter?
0: Talasemi itu gangguan pada jadi kelainan genetik yang mengakibatkan ya itu tadi, HB-nya itu ya akan rendah.
1: Oh.
0: Jadi tidak, umurnya itu pendek jadinya. Kan umur eritrosit itu 120 hari ya. Setelah diproduksi dia 120 hari. Tapi dia akan, karena

0: ada gangguan autoimun, banyak penyakit-penyakit itu, terutama karena saya bekerja di rumah sakit IPA, jadi sering ketemu-ketemu pasien-pasien yang membutuhkan darah dengan banyak sekali macam-macam penyakit kan gitu. Terus pasien-pasien kanker yang memang kita tahu, misalnya pasien leukemia yang produksi sel darah putihnya tinggi sehingga menekan produksi eritrositnya, menekan produksi trombosit, ya dia mau nggak mau harus tambah darah. Jadi kalau kita lihat di rumah sakit itu sangat butuh-butuh darah, ya memang urgent
1: seperti
0: gitu.
1: Itu
0: iya, gitu. Jadi banyak lagi penyakit yang memang butuh darah gitu.
1: Oke. Nah, kami ingatkan kembali pendengar, silakan bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya akan bacakan dulu, dokter, pertanyaan yang masuk via akun YouTube kita ya, dokter ya. Dokter, saya ini pernah mau donor darah, tapi berat saya di bawah 45. Kenapa ya harus di atas 45 kg dari Ed Rini Sudirman? Silakan dokter.
0: Jadi seperti saya katakan tadi, itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Sebenarnya ada alasan kenapa harus minimal 45 kg. Karena gini, tubuh kita ini kan bisa dikatakan punya indikasi volume total darah kira-kira 7-8% dari berat badan kita. Jadi darah yang mau kita donorkan itu kan kantong, satu kantong itu 350 cc. Jadi kita cuma boleh mendonorkan darah itu tidak lebih dari 10% dari berat badan tubuh kita, itu volume darah total kita. Jadi jika nanti pasien-pasien yang pendonor yang kurang dari 45 kilo kita suruh donor darah, nanti kondisinya nggak drop, kondisi yang mendonor. Sementara donor darah ini prinsipnya tidak hanya kita mau menolong pasien, tetapi menjaga keselamatan si pendonor juga gitu. Jangan sampai nanti setelah dia didonorkan, kita ambil darahnya, justru pasiennya nanti yang ngedrop gitu. Nah, butuh justru dirawat karena kekurangan darah gitu. Itu sebenarnya alasannya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi sudah memahami lah ya apa yang menjadi alasan kenapa syaratnya itu yang 45 itu tidak boleh gitu ya, dokter ya.
0: Kurang dari
1: 45
0: minimal tidak boleh. 45 kilo. Jadi kalau memang dia saat ini berat badannya kurang dari 45 kilo, ya monggo dinaikkan dulu gitu, makan yang enak-enak dulu ya kan.
1: Kalau misalkan ini ya dokter ya, beratnya itu cepat naik. Kalau misalkan nggak cepat naik, agak lama juga nunggunya ya dokter. Yeah. Kalau kayak Tata, nasi satu butir aja langsung 2 kilo. Nggak perlu waktu lama ya dokter untuk untuk menunggunya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Wah, rame ya. At Henny 1717. mengharapkan 170 ratus, maksudnya gimana nih, 170 berapa mililiter ya per tahun. Oke, nggak usah dipikirkan, donor aja lah ya. Ada Ed Karnain Zulkar, resus beda bakalan kedeteksi nggak kalau mau donor darah dokter? Saya belum pernah cek golongan darah dan resusnya. Oh, ya
0: iya, jadi kita ketika nanti ingin mendonorkan darah, itu ada pengisian pertanyaan-pertanyaan yang nanti terjadi, ada registrasi ya namanya ya, isi sesuai dengan KTP, ada formulir inform consent, nanti ada riwayat-riwayat penyakit yang pernah diderita atau kondisi-kondisi saat ini kan begitu. Kemudian setelah registrasi tadi ada seleksi itu, nanti di situlah akan diperiksa tekanan darah, kondisi pasiennya dan HB. Kemudian nanti diperiksa juga golongan darahnya. Golongan darah yang kita periksa golongan darah AB, sistem ABO dan resus gitu. Jadi nanti memang pasiennya nanti tahu, oh saya golongan darah A, resus positif misalnya kan gitu. Jadi otomatis ketika seseorang ingin mau donor darah, dia sekalian seperti medical check up sebenarnya ya.
1: yang

0: mendapatkan ya dokter.
1: Iya,
0: ya.
1: Nggak hanya sebatas sekedar seleksi boleh apa enggak dari kriteria HB dengan ya. Golong periksa golongan darah, tapi nanti darah yang sudah diambil kalau memang lolos seleksi tadi, itu nanti akan diperiksa juga sampai screening infeksi penyakit gitu, penyakit-penyakit yang kalau untuk penyakit lewat transfusi darah kan yang kita mengikuti program dari Kemenkes itu screening HIV, hepatitis B, hepatitis C, sipilis. Jadi otomatis kita juga men-screening nih, misalnya kita pendonor rutin tiap 3 bulan, tiap 3 bulan itu diperiksa, jadi gratis, kita nggak bayar gitu.
0: Oh gitu, oke, baiklah. Kita komen telepon dulu ya dokter, ini sudah penelpon yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, ya. Sama siapa, di mana?
2: Pak Zakaria di Kenten.
0: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak.
2: Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dokter, Ibu Dokter.
1: Ya, selamat pagi Pak.
2: Ini mau tanya tadi, ngasih dokter masalah HB tadi, kan yang standarnya untuk donor darah 12-17.
1: 12,5 minimal Pak.
2: Iya, HB. Iya. Kalau 12 kita taruh ngerti ya. Kalau di atas 17 itu pengertiannya apa? Karena dia bisa menyebabkan darah tinggi. Pertanyaannya. Kemudian kalau orang yang hepat apa itu hipertensi itu memang masih boleh menyumbangkan darah dengan syarat misalnya orang tersebut pada waktu datang ke donor darah itu misalnya kondisi semuanya keadaannya normal, berat badan, HB dan seterusnya, tensi darah. Tidak ada hambat atau orang-orang yang punya penyakit hipertensi. Mohon penjelasannya. Terima kasih dokter.
0: Oke, okay, dokter sudah dapat pertanyaannya ya?
1: Sudah.
0: Oke, okay,
1: baik. Terima kasih sebelumnya ya Pak Zakaria ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama tadi HB tadi kan kriteria HB untuk lolos seleksi donor itu 12,5 sampai 17. Apakah ketika HB-nya lebih dari 17 ditolak karena darah tinggi gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kalau lebih dari 17 berarti kan kemungkinan kekentalan darahnya, jadi darahnya itu agak lebih kental gitu. Nah, jadi ada memang kondisi-kondisi penyakit yang memang HB-nya tinggi, leukositnya tinggi, jadi hematokritnya tinggi, kemudian eritrositnya tinggi, misalnya nama penyakitnya polisitemia vera, itu kita tolak karena apa? Karena memang darahnya itu sangat kental Pak. Jadi kalau pasien-pasien yang HB-nya lebih dari 17 kita tolak, itu sebenarnya kepentingannya untuk si pasien. Mungkin kalau dari si pendonornya ya nggak ada kerugiannya ya, darahnya yang penting diambil kan gitu. Tetapi untuk si pasien itu tidak bermanfaat gitu, karena kalau lebih dari 17 kalau pasien apa darahnya itu agak kental itu tidak bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit anemianya si pasien, karena kan otomatis orang-orang yang perlu ditransfusi itu adalah kriterianya anemia ya Pak ya, HB-nya rendah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah apakah seseorang yang hipertensi bisa mendonorkan darahnya walaupun kriteria yang lain itu sesuai kan gitu, bisa diterima. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu juga standarnya itu bahwa orang-orang dengan penyakit-penyakit hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterol, sebenarnya kalau dalam kondisi dia saat itu tekanan darahnya bagus, tidak ada komplikasinya, tadi kan kalau kita katakan tekanan darah untuk layak lolos seleksi itu 100 sampai 160 sistoliknya. Diastoliknya 60 sampai 100. Jadi kalau masih dalam rentang itu berarti masih layak, Pak. Jadi bisa orang hipertensi yang mengkonsumsi obat darah tinggi bisa tetap mendonorkan darahnya. Gitu, Bu.
0: Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Kita masih tunggu juga di 0711-369977, 0821-7927-9090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter kenapa donor darah itu selalu dipromosikan, bahkan secara medis donor darah itu prosesnya, bukan prosesnya, maksudnya definisinya bagaimana ya. Buat Anda yang mau bertanya lagi, silakan aja di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Sama siapa, di mana?
3: Sama Pak Iman di Empat Lawang.
0: Pak Iman di Empat Lawang. Oke, silakan Pak Iman.
3: Selamat siang, Ibu Dokter.
1: Selamat siang, Pak.
3: Yang saya tanyakan gini, Pak. Anu, Bu. Yang punya riwayat penyakitnya sipilis, ngeri, yang sikonya lagi itu apa? PHP itu. Itu menular enggak kalau dia mendonor darah?
0: Mm-hmm.
3: Yang lagi yang pengguna sabu-sabu itu kan, kalau gitu, kalau donor darah menular enggak ngeri yang pasiennya itu?
0: Oke.
3: Okay. Takutnya enggak kita di dia ada pengguna, ya, cek darah, ada laju kenal.
0: Oke.
3: Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
3: Siang Mbak Papa.
0: Iya, selamat siang Pak. Terima kasih pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Pak Imam dari Empat Lawang ya Pak. Ya. Jadi pertanyaan tadi saya bacakan lagi bahwa bagaimana dengan orang-orang yang punya riwayat sipilis, hepatitis B, dia kan menular, apakah menularkan ke donor yang akan ditransfusikan. Jadi begini Pak, itulah perlunya kita screening. Jadi ketika nanti lolos seleksi dalam artian tekanan darah, syarat-syarat kriteria tadi memenuhi, itu darah itu setelah diambil itu tidak langsung kita berikan ke pasien. Masih ada dulu proses pengolahannya, nanti setelah diolah dia akan diperiksakan untuk IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Itu apa saja? Itu hepatitis B, hepatitis C, sipilis, kemudian HIV. Jadi memang malah yang terbaru sekarang kalau dari pemerintah itu dengan metode yang lebih sensitif dan spesifik itu bisa mendeteksi lebih dini, ya kan? Jadi di rumah sakit kita juga sudah menggunakan metode yang terstandar, metodenya untuk pemeriksaan ini. Jadi kemungkinan kecil untuk tidak terdeteksi dari screening tadi, Pak. Jadi kalau memang nanti ternyata positif atau reaktif, kita akan darah itu akan kita tahan, kita tidak akan pergunakan untuk si pasien. Dan keuntungannya ketika seseorang rajin mendonorkan darahnya, misalnya ada hasil memang reaktif, kita akan telpon pasiennya, kemudian kita edukasi bahwa berdasarkan screening seperti ini ditemukan dengan penjelasan kita, karena agak hati-hati menjelaskannya, agar ke depannya si pendonor tadi akan melakukan pemeriksaan lanjutan, karena kan kita baru screening. Kita akan anjurkan ke dokter spesialis, misalnya ternyata hepatitis B atau hepatitis C-nya yang reaktif, kita akan anjurkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau sipilisnya yang reaktif, kita anjurkan ke dokter spesialis kulit kelamin. Kalau HIV-nya yang reaktif, kita anjurkan untuk konsultasi lanjutan ke dokter ke klinik VCT, voluntary and counseling testing, yang memang nanti di situ ada timnya yang untuk melanjutkan diagnostiknya gitu Pak. Kemudian apakah orang yang menggunakan sabu-sabu bagaimana? Apa? Jadi kita tadi ada namanya kriteria penolakan, ada penolakan tetap, ada penolakan sementara. Jadi kalau untuk penggunaan sabu-sabu berarti kan dia pengguna obat-obatan terlarang. Kalau ini memang kalau dari guideline peraturan Menteri Kesehatan itu kita tunda dulu, kita tidak perbolehkan dulu dia untuk mendonorkan darahnya gitu Pak.
0: Oke, tapi pertanyaannya apakah menular atau tidak dari sabunya itu? Itu tidak ya dokter ya?
1: Bukan,
0: tapi yang membuat menular itu adakah penyakit yang menularkan begitu?
1: Iya
0: ya?
1: Karena kita nggak boleh menghakimi orang apakah dia sudah pakai sabu-sabu, otomatis dia juga punya penyakit yang tadi infeksi, tidak, intinya dia kan punya faktor risiko yang lebih tinggi untuk

0: diketahui oleh pendengar dan juga pemirsa RRI dokter terkait dengan betapa penting donor darah ini. Apakah memang benar kayak tagline-tagline yang beredar gitu ya, satu kantong sangat berarti begitu segala macam ya dokter?
1: Iya. Jadi memang fakta yang ini benar gitu ya. Kalau fakta berarti benar.
0: Oke.
1: Jadi dari satu kantong yang kita donorkan, berarti kan satu kantong whole blood, maksudnya itu yang darah utuh, itu bisa kita proses menjadi tiga komponen darah yang bisa digunakan untuk tiga pasien yang berbeda. Jadi setidaknya ketika kita menyumbang satu kali darah, yaitu satu kantong darah, itu nanti di UTD, itu di pengelola darah, kita bisa proses itu menjadi komponen PRC, red cell, kemudian komponen trombosit konsentrat, kemudian fresh frozen plasma. Jadi ada tiga komponen yang bisa di proses yang nantinya bisa digunakan tiga pasien yang berbeda. Jadi setidaknya satu kantong itu menyelamatkan tiga nyawa.
0: Kantong menyelamatkan tiga nyawa.
1: Nah, gitu istilahnya. Kemudian faktanya juga karena darah ini pabriknya ini di tubuh kita, di sum tulang. Jadi dia belum bisa disintesis di luar tubuh. Jadi kalau sampai sekarang saya belum pernah dengar ada perusahaan yang membuat produksi darah gitu ya. Jadi kita tinggal beli, enggak, sampai saat ini belum bisa. Kemudian yang fakta yang ketiga, sebenarnya donor darah itu waktunya malas, kadang orang mau donor darah lama gitu. Sebenarnya tidak, waktunya itu singkat, karena gak boleh lama-lama juga ngambil darahnya. Itu kan dengan pengambilan darah 350 cc, darah utuh, itu paling 8-12 menit. Karena terlalu lama pun gak boleh. Kalau terlalu lama berarti mungkin pembuluh darahnya gak terlalu bagus untuk ini. Jadi darah itu kan langsung masuk kantong, yang nantinya di kantong itu pun ada antikoagulan. Jadi jangan sampai darah itu membeku gitu nah. Jadi biar bisa, tujuannya biar bisa darah itu tetap hidup, yang nantinya akan berguna di kemanfaatannya untuk pasien.
0: Oke, baiklah. Nah, saya ke akun YouTube lagi nih dokter ya. Sudah ada yang bertanya lagi, @lunalovegood77. Dokter mau tanya, katanya kalau orang punya tato itu nggak boleh donor. Apakah itu benar ya?
1: Punya apa?
0: Tato.
1: Oh, tato.
0: Iya, dokter.
1: Iya. Jadi, apakah boleh orang punya tato atau tindik gitu ya? Jadi itu termasuk penolakan sementara. Penolakan sementara. Maksudnya gini, ketika melakukan pembuatan tato itu otomatis kan pasti menggunakan alat tato atau bahan yang bisa dibilang takutnya infeksius gitu nah ya. Jadi kan karena tadi memang kita screening infeksi menular lewat transfusi darah benar-benar strike, maksudnya itu kita nggak mau dong darah yang didonorkan ini nanti menginfeksi orang kan gitu. Nah, ketika pembuatan tato maupun tindik itu resiko untuk jarumnya itu kan beresiko untuk terjadi infeksi, apa hepatitis C, hepatitis. Jadi dari guideline itu penolakan sementara selama 6 bulan setelah dilakukan tindakan itu. Jadi setelah 6 bulan setelah diperiksa ternyata hepatitis C-nya negatif, baru boleh donor gitu. Baru jadi ada kriteria donor. Jadi kita itu ada kriteria, makanya ada form isian apakah saat ini sedang berapa bulan terakhir gitu. Nah, ada kriteria-kriteria di form assessment-nya.
0: Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi syarat untuk jadi pendonor itu usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, dokter ya. Kalau yang untuk pertama kali itu umurnya lebih 60 tahun enggak apa-apa gitu dokternya. Kalau untuk pendonor ulang 65 tahun
1: ya, dokter. Asalkan dalam kondisi sehat. Tertentu sehat gitu. Nah, jadi pemeriksaan khusus juga, maksudnya itu perhatian khusus ya.
0: Oke. Nah, kalau untuk berat tadi sudah disebut 55, untuk penyumbang darah 450 mili dan 445 kg untuk yang 350 mili ya dokter ya.
1: Benar.
0: Kalau donor aperesis, ini donor aperesis donor yang seperti apa ya? Harus beratnya 55 kg dokter.
1: Iya. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan whole blood itu donor darah konvensional gitu ya. Pengambilannya masih manual oleh kita, petugas kesehatan kan yang di rumah sakit, yang di UTD atau di PMI. Tapi kalau trombosit aperesis itu menggunakan

0: menggunakan mesin,
1: okay.
0: Mesin otomatis yang nantinya pengambilan darahnya itu setelah di jarumnya itu dimasuk, dia akan otomatis ke mesin yang darahnya komponen darah yang diinginkan saja yang diambil. Sementara komponen darah yang tidak diinginkan itu kembali ke tubuh. Jadi misalnya nih butuh trombosit ya, karena kebanyakan itu untuk aperesis ini aperesis trombosit gitu. Jadi ketika butuh nih trombosit, trombosit tadi itu setelah melewati mesin itu, dia trombositnya masuk ke kantong, kemudian darah selain trombosit tadi kan komponen darah tadi selain trombosit ada sel darah merah, red cell, kemudian ada plasma, itu akan dikembalikan ke tubuh. Jadi yang berkurang itu hanya si trombosit. Apa keuntungannya aperesis? Jadi trombosit aperesis ini satu kantongnya itu bisa mewakili 6-8 orang yang kalau kita mendonor whole blood yang tadi, yang konvensional tadi. Nah, gitu. Jadi lebih banyak komponen trombositnya yang dihasilkan gitu. Tetapi memang ada syarat-syarat kriteria khusus untuk menjadi pendonor aperesis itu tadi. Selain dia tadi memang secara umum sama seperti donor darah yang tadi, tetapi berat badannya harus lebih dari 55 kilo ya. Kemudian dia juga ada pemeriksa hematologi tambahan. Trombositnya harus tahu berapa, jangan sampai trombositnya rendah gitu. Maksudnya itu harus diperiksa. Kalau tadi kan kita screening tadi itu hanya HB yang dilihat ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gitu. Kalau ini memang harus tahu trombosit karena misalnya trombositnya tidak normal ya nggak boleh. Maksudnya itu kalau terlalu rendah gitu.
1: Oke, baiklah kalau begitu ya. Lanjut lagi ini di mana nih? Oke, WhatsApp ya. Oke, di WhatsAppnya ada Pak Dedi di Bukit yang bertanya, dokter kalau untuk golongan darah B itu bisa menerima donor dari golongan darah apa saja, dan kalau untuk mendapatkan donor dari mana ya, atau untuk mendapatkan transfusi darah kalau tidak menemukan pendonor gitu.
0: Tadi golongan darah
1: B itu bisa menerima donor dari golongan darah apa saja kah begitu?
0: Jadi gini, untuk saat ini memang kalau dari standar-standar yang ada, yang penelitian-penelitian terbaru, sebaiknya golongan darah yang akan didonorkan atau ditransfusikan itu harus sama dengan golongan darah si pasien, resipien kan namanya. Kalau pasien itu resipien, pendonor namanya ya pendonor ya, orang-orang yang mendonorkan darahnya. Jadi kalau golongan darah B harusnya pendonornya itu golongan darah B.
1: Oke.
0: Itu. Jadi harus sama. Karena walaupun sama bukan berarti langsung cocok. Karena nanti selanjutnya golongan darahnya sama, itu akan ada uji silang serasi. Jadi cross match namanya. Kita uji lagi apakah benar-benar kompatibel, cocok atau justru walaupun sama golongan darahnya, resusnya juga sama, tidak kompatibel. Jadi kalau tidak kompatibel, ada tidak kompatibel mayor, ada minor, ada kriteria-kriteria kapan ini tetap boleh diberikan itu. Jadi kita sampai saat ini guideline-nya itu harus sama. Okay. Memang kalau dulu kondisi emergensi ada namanya donor universal, ada namanya resipien universal. Jadi kalau misalnya golongan darah O bisa menjadi donor universal, jadi dia golongan darah O ini, golongan darah O bisa ditransfusikan ke golongan darah apapun, atau golongan darah AB untuk plasmanya itu bisa di menerima golongan darah apapun kan gitu. Tetapi sekarang yang terbaru itu golongan darahnya harus sama.
1: Yang terbaru harus sama.
0: Iya, dokter, harus ya? Sama.
1: Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, sudah dijawab juga ya pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi. Adakah yang nanya lagi di akun YouTube? Oke, ada lagi. @bedianhar5869. Dokter mau nanya, kalau golongan darah B itu bisa menerima oh, ini udah dijawab ya dokter ya. Kalau tidak mendapatkan sudah dijawab. Dan lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dokter berarti kalau untuk jarak donor terakhir itu waktunya berapa dokter?
0: Jarak terakhir donor ya. Jadi kalau untuk laki-laki itu kan 2 bulan ya. Karena dianggap 60 hari itu dianggap sudah maksimal lah si eritrosit itu kembali, yeah, kan gitu. Tapi kalau untuk perempuan, karena perempuan kan dia ada masa menstruasi, yeah, jadi dia dikasih rentang minimal 3 bulan. Jadi dalam setahun untuk laki-laki itu itu kalau tiap 2 bulan berarti maksimal dia 6 kali ya. 6 kali. Kalau perempuan kalau tiap 3 bulan maksimal hanya 4 kali dia 1 tahun donor. Gitu.
1: Oke. Lanjut lagi, dokter ada tipsnya nggak supaya berani menjadi pendonor?
0: Baik, jadi tipsnya adalah yang pertama, kita harus menekankan di pikiran kita bahwa kita ini niatnya mau membantu orang lain, sehingga kita punya keinginan, kan sebenarnya kalau donor darah itu membuat kita menjaga kesehatan kan gitu. Jadi sebenarnya selain membantu orang lain, sebenarnya membantu diri kita sendiri, karena donor darah itu sebenarnya investasi kesehatan kita. Dengan kita tergerak, oh aku harus donor nih, misalnya saya sendiri pendonor darah rutin ya, sukarela ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi tiap 3 bulan, karena kita di RSMH itu ada UTD, sekarang namanya unit pengelola darah, itu saya tiap 3 bulan. Kalau sudah tanggalnya saya boleh donor, saya langsung aja ke UTD. Jadi nggak perlu nunggu ada acara donor darah yang itu, tapi saya langsung ke situ, saya mau donor darah. Karena asalkan memenuhi kriteria HB-nya berapa. Karena kadang-kadang saya mau donor darah, rupanya HB saya 12,3. Jadi ditolak dulu. Jadi karena strength memang harus 12,5 gitu. Jadi berarti saya makannya harus dibanyakin kan gitu ya.
1: Baiklah, sudah dikasih tips juga, jadi jangan takut lagi ya. Nah, mitos-mitos yang harus kita tepiskan ya dokter ya, terkait dengan donor darah ini. Kan banyak nih mitos-mitos, kalau misalkan donor darah nanti jadi badannya gendats gitu ya.
0: Iya ya, dokter. Jadi kan memang itu mitos ya. Apakah dengan donor darah jadinya lebih gemuk, karena jadi lebih nafsu makan. Jadi sebenarnya gini, ketika darah kita diambil, memang tubuh kan menyuruh nih ada darah yang keluar, berarti otomatis fungsi-fungsi organ tubuh kita ini mau menghasilkan sel-sel darah nih, sehingga otomatis kan untuk menghasilkan sel-sel darah yang baru itu memang menimbulkan nafsu makan. Tetapi dengan, jadi maksudnya itu walaupun ada menimbulkan nafsu makan, itu kan karena ada darah yang terambil gitu, terbuang gitu kan. Jadi sebenarnya itu kan otomatis kita mau memenuhi nutrisi gitu. Tapi kalau kita nutrisinya bisa kita jaga dengan baik, tidak berlebihan, maksudnya itu kan untuk jadi gemuk tidak sehari aja habis donor sekali makan langsung gemuk kan, tidak seperti itu. Itu kan proses yang lama gitu. Jadi itu mitos sih kalau menurut saya.
1: Mitos ya dokter ya.
0: Yang pasti lebih sehat biasanya. Karena kenapa lebih sehat? Makanya ada orang yang mendonorkan darah, kita lihat ada yang 10 kali, ada bahkan sampai 100 kali. Maksudnya itu sampai dapat piagam, sampai dapat hadiah dari

0: lancar aliran darahnya gitu ya kan. Hmm. Tapi kalau untuk donor darah konvensional itu jarumnya sama seperti ngambil darah, kita mau cek darah, mau periksa kesehatan itu sama gitu ya kan. Cuman waktunya aja agak lebih lama karena darah mau diambil sampai 350 cc gitu.
1: Nah, yang terakhir, kalau untuk mendapatkan donor darah, di mana kalau misalnya enggak dapat donor darah dari teman atau kenalan?
0: Iya. Itulah perlunya kita sosialisasi. Jadi donor darah ini, darah itu tanggung jawab bersama sebenarnya ya. Makanya kita sangat membutuhkan donor darah sukarela yang nantinya tiap 3 bulan sekali dia menyumbangkan darahnya, sehingga pasokan daripada darah mau di UTD, mau di PMI selalu tersedia. Jadi kalaupun memang ternyata pasokannya lagi tidak ada, jika ada keluarga memang membutuhkan darah, bisa kita sosialisasikan ke teman-teman atau keluarga kan gitu. Itu namanya donor pengganti ya kan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan unit PMI kota, sehingga kita juga kalau misalnya ada kekurangan darah, kita juga minta bantuan darah dari sana. Kemudian kita juga membuka kerjasama dengan misalnya tempat-tempat ibadah, gereja, vihara, masjid, untuk kalau ada acara-acara mau kami datang untuk acara kegiatan donor darah. Di mal-mal juga kita buat seperti itu. Dan kalau bagi komunitas-komunitas yang mau, karena ini kan aksi kemanusiaan, aksi solidaritas untuk ya untuk kepentingan bersama, karena bisa jadi nanti suatu saat keluarga kita yang butuh darah kan gitu. Nah, silahkan jika ada komunitas-komunitas yang ingin kami datangi untuk acara-acara donor darah, silahkan dibuatkan surat ke Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin sehingga kami bisa tindak lanjuti dan kami akan datang dengan mobile unit kami.
1: Oke, baiklah. Baik dokter, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa pesan dokter untuk pendengar dan juga pemirsa RRI dengan apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih 60 menit belakang ya dokter ya, silakan. Iya,
0: jadi karena saya sebagai dokter spesialis patologi klinik yang memang berkecimpung di dalam pengelola darah di Rumah Sakit Muhammad Husin, kebutuhan darah itu sangat-sangat besar ya, sangat besar sekali. Jadi mari bagi kita yang memang dari segi usia dan dari segi kesehatan bisa donor darah, mari kita saling membantu untuk mendonorkan darahnya. Selain sehat bagi kita pendonor, juga membantu orang lain yang memang membutuhkan darah, karena ini tanggung jawab bersama gitu. Kami di UPD Rumah Sakit Muhammad Husin melayani donor darah 24 jam sehari, 7 kali seminggu. Kami pun siap mendatangi tempat-tempat komunitas yang ingin bekerja sama dengan PDRSMH.
1: Gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Baik dokter, terima kasih banyak untuk waktunya ya bersama RRI Pro 1 Palembang. Karena informasi dan inspirasi, mudah-mudahan setelah ini banyak, semakin banyak ya yang mendonorkan darahnya dokter ya. Semakin tahu dan semakin menepis untuk mitos-mitos yang baru saja disampaikan bahwa tidak benar ya, apapun mitos yang selama ini kita baca dan kita dengarkan ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih banyak waktunya, lanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Baik pendengar Indonesia Sehat, sudah berbincang-bincang mengenai donor darah, selamatkan kehidupan ya, karena ini memperingati Hari Palang Merah Indonesia, bersama dokter spesialis patologi klinik Departemen Penunjang Rumah Sakit Muhammad Husin, Dr. Delpiana Sialagan, MKET, Klinpat SPPK ya. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang karena informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama kami di Indonesia Sehat siang hari ini.
2: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Saya setuju,
3: mereka punya keunggulan di babak pertama dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang senagat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko, Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026.

0: sangat senang meraih kemenangan ini.
1: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
2: Kemenangan ini mengantarkan Kachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1-6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri yakni atletik.

Super Pro Padi Raya 2024 kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Palembang siang ini, pendengar. Informasi terupdate masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Yang satu ini kami memberi tahu Anda ya, bahwa sampah domestik yang terus mengancam kelestarian Sungai Musi memicu aksi nyata di lapangan. LPP RRI Palembang bersama pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat menggelar aksi gotong royong membersihkan kawasan bantaran sungai di Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada hari ini, Jumat 4 September 2026. Langkah ini, pendengar, diambil untuk menekan laju pencemaran air sekaligus menggugah ya kesadaran masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai tersebut supaya nih berhenti untuk menjadikan Sungai Musi sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan bahwa keterlibatan media publik dalam isu lingkungan tidak boleh berhenti pada ruang siar. Menurutnya, kondisi Sungai Musi saat ini membutuhkan intervensi langsung dari seluruh elemen kota. Nah, pemilihan Kelurahan 12 Hulu sebagai pusat aksi didasari oleh tingginya volume sampah rumah tangga di kawasan pemukiman pada Dat Bantaran, Lurah 12 Hulu. Ahmad Oktariansyah mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengakui bahwa pola pikir warga terhadap pengelolaan sampah domestik ini masih menjadi tantangan terbesar. Jadi pendengar, dalam hal tersebut juga hadir Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu 2, Fajar Santoso, yang meminta agar gerakan ini berlanjut menjadi norma sosial baru bagi masyarakat dan bukan sekadar kegiatan formalitas belakangan. Informasi lain nanti kami update pada pukul 12 waktu Indonesia Barat lewat Pas Jam bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Dengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Pas Jam untuk Anda.
1: Pas Jam Perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edins, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar sholat istiqo di Griya Agung Palembang, Kamis untuk memohon hujan di tengah kemarau dan kabut asap. Gubernur Herman Deru menyebut kegiatan ini sebagai ikhtiar bersama yang sebelumnya juga dilakukan pada Agustus lalu. Selain doa, Pemprov Sumsel terus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Hingga kini OMC telah dilakukan sebanyak 54 sorti untuk memicu pertumbuhan awan hujan. Hujan dari OMC sudah turun di sejumlah wilayah Sumsel dengan volume berbeda, namun hujan belum turun di lokasi hotspot dan fire spot sehingga masyarakat diajak terus berikhtiar agar kabut asap segera berakhir.

0: Pendengar, Polda Sumsel melalui Polres Musirawas dan Polsek Muara Lakitan menyalurkan ribuan liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan disalurkan langsung ke rumah warga menggunakan mobil tangki. Penyaluran dipimpin Kapolsek Muara Lakitan AKP Hendrawan bersama personil yang, maksud kami bersama personil dan Babikan Tifnas. Warga juga diimbau menghemat air, menjaga kebersihan, dan mewaspadai potensi karhutla. Kabit Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan bantuan merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang mengajak warga menjaga sumber air dan tidak melakukan pembakaran selama musim kemarau. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.go.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Pas Jam Pro 1.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik juga ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

0: 92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktunya kita bergabung bersama Masjid Agung Sultan Mahmud Joyo Wikramo untuk mendengarkan siaran langsung khutbah Jumat dan juga sholat Jumat di hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026.
1: Dan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap perbuatan, ucapan, dan semua yang keluar dari beliau adalah uswatun hasanah, sebuah teladan yang terbaik untuk kita semua umat Islam ini tanpa terkecuali. Siapapun dari umatnya yang memiliki latar belakang apapun di dalam kehidupannya, maka ia bisa mengambil pelajaran, mendapatkan inspirasi, menemukan jalan keluar dari semua problematika dan apa yang ia hadapi di dalam kehidupan. Namun demikian, dalam kenyataannya, kita melihat banyak sekali di antara kaum muslimin tidak mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antara mereka yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang beliau bawa. Dan juga banyak di antara kaum muslimin yang masih tidak peduli tentang beliau, yang tidak mengenal tentang kehidupannya, tidak mengenal tentang orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi sebaliknya, justru orang-orang itu lebih mengenal tokoh-tokoh di dunia, orang-orang yang tidak memberikan manfaat apapun baginya, baik di dalam kehidupan di dunia ini, apalagi ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, fenomena yang kita rasakan tersebut, bahkan yang kita lihat di sekitar kita, bahkan mungkin terjadi pada diri kita sendiri, seorang umat yang tidak mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan, ternyata hal itu akibat karena kekurangan besar, ketidakmampuan kita untuk memenuhi syarat-syarat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi siapapun yang ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar dan dengan maksimal. Di dalam ayat surat Al-Ahzab 21 tadi yang telah saya bacakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syarat kepada siapapun di antara umat Islam ini ketika ingin mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia setidaknya harus memaksimalkan tiga hal. Tiga hal ini apabila dilakukan dengan baik, maka ia akan mendapatkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar hadir di dalam dirinya, dan ia mampu mengikuti setiap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan ketulusan hati dan dengan hati yang lapang. Ketiga hal tersebut adalah sebagaimana yang Allah tegaskan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi siapa saja yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pertemuan dengan hari akhir, dan orang-orang yang banyak berzikir atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama bagi seseorang yang ingin mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik adalah

yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dua hal. Yang pertama, ia menjadi seorang yang beriman dan ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan ia wajib meninggal dalam keadaan yang baik tersebut. Yang kedua, ia juga harus melakukan banyak amal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhkan dari dirinya dari semua kemaksiatan. Maka dengan dua persiapan itu, ia akan menjadi orang-orang yang siap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, seseorang yang ingin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memiliki sifat pengharapan yang tinggi untuk bertemu dengan hari akhirat. Maksud dari pertemuan dengan hari akhirat adalah dengan mengimani adanya hari pembalasan, dan ia memiliki sifat yang khawatir apabila kelak dihadapkan di yaumil hisab, maka amalnya bisa diterima atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki pengharapan seperti itu akan memotivasi dirinya untuk bersikap lebih baik, sehingga ia akan berusaha melaksanakan dan meneladani apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia akan menjadi seorang umatnya yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, seseorang yang ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik adalah ia harus melakukan wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepadanya, karena zikir adalah asupan dan makanan untuk hati kita, yang apabila hati seseorang itu menjadi baik, maka seluruh perbuatan yang lainnya pun akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, seseorang yang malas berzikir, hatinya akan rusak, dirinya akan mati, dan ia tidak akan mampu menerima kebaikan-kebaikan. Setiap mendengar kebaikan akan tertolak begitu saja dari dirinya, dan tentu orang yang seperti ini tidak akan mungkin mampu melaksanakan setiap kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itulah, marilah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya, mencintai beliau dengan setulus hati kita, dari hati kita yang terdalam. Kita tunjukkan kecintaan tersebut bukan hanya di mulut belaka, tetapi dalam amal kita sehari-hari. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang yang hidup di depan kita, melaksanakan setiap wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dan siapapun yang semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ia akan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi beliau, dan tentunya kita bisa mendapatkan syafaat yang kita harap-harapkan kelak di yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, hakikatnya seluruh manusia selalu merasakan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang banyak beramal kebaikan, dan orang-orang yang selalu saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Asi inklusif memperkuat sinergitas antar masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan. Salah satu program yang kami lakukan adalah Cinta Lingkungan. Di mana Cinta Lingkungan ini mengajak kita, kebersamaan kita untuk semangat gotong royong.
3: Kami langsung mengeluarkan instruksi untuk para petugas yang melakukan pemadaman untuk menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Mungkin kan kemarin karena kecapean terpapar juga asap.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. RRI Palembang menggelar aksi nyata bersih-bersih Sungai Musi bersama warga di wilayah Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 yang menghadapi masalah akumulasi sampah domestik. Tingginya kasus karhutla di Palembang membuat petugas Damkar Mat harus bekerja ekstra di lapangan. Selain menghadapi api, petugas juga beresiko mengalami kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Tata Edins. Pendengar, RRI Palembang menggelar aksi nyata bersih-bersih Sungai Musi bersama warga di wilayah Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 yang menghadapi masalah akumulasi sampah domestik.
1: Sampah domestik yang terus mengancam kelestarian Sungai Musi memicu aksi nyata di lapangan. LPP RRI Palembang bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menggelar aksi gotong royong membersihkan kawasan bantaran sungai di Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang hari ini. Langkah ini diambil untuk menekan laju pencemaran air sekaligus menggugah kesadaran masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai agar berhenti menjadikan Sungai Musi sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Kepala Stasiun RRI Palembang, Rahma Juwita, menegaskan keterlibatan media publik dalam isu lingkungan tidak boleh berhenti pada ruang siar. Menurutnya, kondisi Sungai Musi saat ini membutuhkan intervensi langsung dari seluruh elemen kota.
2: Kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana ini sebagai wadah kolaborasi inklusif memperkuat sinergitas antar masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan. Salah satu program yang kami lakukan adalah cinta lingkungan. Ya, di mana cinta lingkungan ini mengajak kita, kebersamaan kita untuk semangat gotong royong menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.
1: Pemilihan Kelurahan 12 Ulu sebagai pusat aksi didasari oleh tingginya volume sampah rumah tangga di kawasan pemukiman padat bantaran. Lurah 12 Ulu Ahmad Otariansyah mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengakui bahwa pola pikir warga terhadap pengelolaan sampah domestik masih menjadi tantangan terbesar.
3: Semoga dengan adanya kegiatan ini mampu menambah semangat dan juga membangun Kelurahan 12 Ulu ini menjadi kelurahan yang sadar akan kebersihan lingkungan dan juga menjaga keasrian dan kondisivitas lingkungan di Kelurahan 12 Ulu.
1: Pembersihan fokus menyisir area dangkal dan bantaran pemukiman yang didominasi sampah plastik dan limbah rumah tangga. Aksi ini diharapkan memicu kepedulian lingkungan yang berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan Sungai Musi sebagai sumber kehidupan utama warga Palembang. Riana Pridani melaporkan.
0: Tingginya kasus karhutla di Palembang membuat petugas Damkar Mat harus bekerja ekstra di lapangan. Selain menghadapi api, petugas juga berisiko mengalami kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman.
4: Sejumlah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Mat Kota Palembang mengalami kelelahan saat menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus. Kondisi tersebut terjadi setelah petugas berjibaku memadamkan api lebih dari 5 titik dalam sehari. Pelaksana tugas Kepala Dinas Damkar Mat Palembang, Kemas Haikal, mengatakan meningkatnya kejadian karhutla membuat petugas terus bekerja ekstra di lapangan, termasuk menghadapi paparan asap dan api dalam waktu bersamaan. Untuk menjaga kondisi petugas, seluruh personil diminta menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap, termasuk masker, serta mendapat dukungan vitamin. Dinas Damkar Mat Palembang mengapresiasi kerja keras petugas yang terus melakukan pemadaman di tengah kondisi sulit.
5: Jadi yang kemarin kami langsung mengeluarkan instruksi untuk para petugas yang melakukan pemadaman untuk menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Nah, mungkin kan kemarin karena kecapean, terpapar juga asap, oleh karena itu dia sempat tumbang, oleh karena itu kami khususkan untuk menggunakan APD lengkap termasuk masker dan lain-lain.
4: Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan darurat 112 agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Kepolisian Resort Oku Timur berhasil mengamankan 6 tersangka dalam 2 kasus dugaan karhutlah.
7: Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur mengamankan 6 tersangka dalam 2 kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Keenamnya ditangkap di Desa Kromongan, Kecamatan Martapura, dan Desa Banwayu, Kecamatan BP Peliung. Kapolres Oku Timur AKBP Lalu Hendwin Hanggara mengatakan, 3 tersangka ditangkap saat membakar lahan untuk mempercepat pembersihan areal. Sementara 3 tersangka lainnya merupakan karyawan Musi Hutan Persada yang diduga sengaja membuat titik api untuk mendapatkan tugas pemadaman dan uang lembur.
8: Di wilayah hukum Polres Oku Timur. Saat ini Polres Oku Timur telah melakukan upaya-upaya pencegahan serta mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Oku Timur, baik itu sosialisasi maupun penanganan pemadaman. Nah, rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini di bulan Agustus kami telah mengamankan 6 orang tersangka khusus untuk kasus tindak pidana karhutlah di wilayah Polres Oku Timur, di mana 6 orang ini memang menjadi tersangka pada 2 kasus atau 2 LP.
7: Menurut Kapolres, keenam tersangka dijerat pasal 108 junto pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Polisi menegaskan penindakan ini merupakan komitmen memberantas karhutlah. Hingga Agustus tahun 2026, Polres Oku Timur telah mengamankan 6 tersangka dari 2 laporan polisi terkait karhutlah. Polisi juga terus melakukan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan. Warga dan perusahaan dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena dapat membahayakan lingkungan dan berujung pada proses hukum. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Satpol PP Kota Palembang masih menunggu

0: sebagai tempat berkumpul. Kepala Satpol PP Kota Palembang, Harrison, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat peringatan terakhir dari Wali Kota Palembang. Setelah surat tersebut disampaikan, Satpol PP akan memberikan waktu 7 x 24 jam sebelum melakukan pengosongan bangunan.
1: Ya, ini kan kita masih menunggu surat surat peringatan terakhir dari Bapak Wali Kota. Setelah itu surat terakhir dari Bapak Wali Kota, kita sampaikan 7 x 24 jam, baru kita lakukan pengosongan.
0: Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, terutama karena lokasi tersebut berada di kawasan pusat kota dan jalur protokol. Satpol PP Kota Palembang juga akan terus melakukan razia secara berkala terhadap PMKS di sejumlah titik yang dinilai rawan digunakan sebagai tempat berkumpul gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang menggelar forum konsultasi publik tentang standar pelayanan untuk meningkatkan layanan sekolah rakyat di Aula Sentra Budi Perkasa Palembang.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 atau RSMA 7 Palembang menggelar forum konsultasi publik terkait standar pelayanan di Aula Sentra Budi Perkasa Palembang pagi tadi. Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaring masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait lainnya terhadap standar pelayanan yang diterapkan di RSMA 7 Palembang. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Diana Nursanti, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menerima masukan dari masyarakat maupun dinas terkait lainnya mengenai standar pelayanan di sekolah. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
4: Ya, forum konsultasi publik ini kita lakukan untuk meminta masukan ya dari masyarakat dan OPD terkait bagaimana standar pelayanan di SRMA 7 Palembang. Diharapkan kami memberikan layanan yang lebih baik. Memang sudah dilaksanakan survei bahwa nilai kita itu 93,93, udah sangat baik ya seperti itu. Namun kami tetap melakukan forum konsultasi publik ini agar mendapat masukan yang lebih real dari masyarakat pengguna layanan kita seperti itu.
3: Ditambahkan Diana, berdasarkan survei yang telah dilakukan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang mencapai nilai 93,93 dengan predikat sangat baik. Meski demikian, pihak sekolah tetap melaksanakan konsultasi publik untuk mendengarkan masukan secara langsung dari masyarakat dan stakeholder sebagai bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar memastikan tempat sasaran, Wakil Bupati Banyuasin membagikan bantuan beras kepada

0: Ming, termasuk juga upaya koordinasi dengan pemerintah daerah atau Pemda untuk mengawasi sejumlah wilayah atau lahan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
1: Pendengar, maksud kami berita barusan ya adalah informasi dari BPBD yang mengingatkan wilayah timur Sumbaksel berpotensi tinggi terjadi karhutla. Kita beralih ke berita selanjutnya, kita ke Betung pendengar. Untuk memastikan tepat sasaran, Wakil Bupati Banyuasin membagikan bantuan beras kepada warga Betung.
2: Alhamdulillah, kita hari ini menyalurkan beras.
3: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, meninjau langsung penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Betung pada Kamis 3 September 2026. Peninjauan dilakukan di Desa Tajaraya 1 dan Desa Tajamulia. Neta juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga penerima manfaat. Bantuan tersebut merupakan alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima mendapat 10 kg beras untuk satu bulan. Neta memastikan proses pembagian berjalan tertib dan diterima warga yang terdata. Penyerahan bantuan turut dihadiri Kepala Bulog, jajaran organisasi perangkat daerah terkait, unsur Porkopimcam Betung, serta pemerintah desa. Di lokasi, Neta melihat langsung proses pembagian beras kepada warga. Ia meminta petugas mengatur penyaluran agar tidak terjadi antrian yang tidak terkendali. Warga juga diminta mengikuti arahan petugas dan tidak berdesak-desakan. Setelah penyerahan simbolis yang dilakukan oleh Wakil Bupati Banyuasin, petugas langsung membagikan beras kepada penerima manfaat. Pembagian dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang telah ditetapkan.
2: Berjumlah 30 kilo, jadi satu bulan 10 kilo. Satu KPM dapat 3 karung, berarti 30 kilo. Yang nanti akan dibawa pulang masing-masing oleh ibu dan dimasak untuk semua keluarga besar. Tentu dengan ada bantuan ini dan juga ke depannya harga inflasi juga kita tekan, Bapak Ibu. Saya cek di Bulog sampai bulan 10 tahun depan stoknya masih aman, masih cukup Bapak Ibu. Jadi jangan cemas, jangan takut, insya Allah ada. Apalagi hari ini masing-masing orang membawa 3 karung 30 kilo, satu bulan 10 kilo.
3: Neta memastikan proses tersebut berjalan sampai seluruh warga penerima memperoleh bantuan. Peninjauan ini menjadi bagian dari pengawasan pemerintah daerah terhadap penyaluran bantuan pangan di wilayah Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
5: latihan sama mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
6: JFC tidak akan terpengaruh terkait
7: pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
8: Berita olahraga.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Sriwijaya FC Octavianus memberikan sorotan tajam terkait kondisi fisik para pemuasnya saat memimpin sesi latihan perdana. Diikuti oleh 20 pemain yang terdiri dari proyeksi skuad utama hingga peserta seleksi, latihan ini menjadi ajang awal untuk memetakan kesiapan tim menyongsong bergulirnya Liga Nusantara 2026-2027. Langkah awal yang diambil jajaran pelatih adalah menggelar serangkaian tes fisik untuk mengukur sejauh mana ketahanan stamina skuad Laskar Wong Kito. Namun hasil dari tes awal tersebut rupanya belum memenuhi harapan tim pelatih yang menginginkan standar fisik optimal sejak hari pertama berkumpul. Octavianus tidak menutupi kekecewaannya melihat ketahanan fisik anak asuhnya yang terbilang cukup prihatin. Dari tes yang dijalankan, mayoritas pemain sudah tumbang di level awal. Bahkan ada yang hanya mampu bertahan hingga level 4, 5, dan 6 sebelum akhirnya kehabisan tenaga. Menurut sang juru taktik, performa fisik seperti itu sangat tidak mencerminkan kriteria seorang atlet profesional yang ideal. Menilai kemampuan fisik skuadnya masih jauh berada di bawah standar, Octavianus menegaskan bahwa dalam 2 pekan ke depan, seluruh porsi latihan akan difokuskan penuh untuk menggembleng dan mendongkrak ketahanan fisik pemain secara masif.
9: Jadi memang terlihat kemampuan awal, kemampuan fisik anak-anak ini masih jauh di bawah standar. Jadi ada yang di levelnya cuma 4, sudah selesai ada yang 5, ada yang 6. Itu ya kalau kita bicaranya seorang atlet aja lah, itu belum kategori atlet yang profesional. Jadi masih sangat jauh di bawah itu standar fisik-fisiknya.

0: Di sisi lain, komposisi tim dipastikan belum final karena sejumlah pemain baru diperkirakan masih akan terus berdatangan ke Palembang untuk mengikuti proses seleksi. Penggemblengan fisik intensif ini diharapkan dapat menyaring sekaligus membentuk skuad yang benar-benar siap tempur sebelum kompetisi resmi dimulai. Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. RRI Palembang menggelar aksi nyata bersih-bersih Sungai Musi bersama warga di wilayah Kelurahan 12 Hulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 yang menghadapi masalah akumulasi sampah domestik. Tingginya kasus karhutlah di Palembang membuat petugas Damkar Mat harus bekerja ekstra di lapangan. Selain menghadapi api, petugas juga beresiko mengalami kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.

Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Pro 1, mendengar masih di Palembang siang ini. Mendengar saat ini pukul 13.41 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi nanti pukul 14, kami akan ajak Anda untuk seru-seruan di 0711-369-977, 0821-792-7900, buat yang pengen banget ikutan online ya, buat request lagu di Indonesia banget untuk gelaran hari ini di hari Jumat 4 September 2026. So, jangan kemana-mana, terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

anugerah yang terindah, anugerah terindah yang pernah aku miliki. Udah ngobrol kita ke pukul 13:51 waktu Indonesia Barat. Ini yang lagi hot-hotnya, lagi banyak disoroti, lagi viral di mana-mana. Buka TikTok, buka Instagram ya. Semua berita tentang Siloam Seven yang akan manggung pada tanggal 16 Januari 2027. Tepatnya di Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kenapa viral? Karena kemarin after press con ya, dan juga merilis tiket pre-sale, ternyata antusiasme Yacht People terhadap Bass Yacht Fest 5 ini belum mereda ya, setelah tiket pre-sale dikabarkan ludes cuma dalam waktu sekitar 40 menit ya. Ternyata pihak penyelenggara resmi membuka nih pendengar penjualan tiket reguler untuk konser musik yang akan digelar di Palembang ini. Jadi dari rri.co.id kami informasikan juga pendengar, ternyata informasi terbaru yang di apa umumkan ya lewat Instagram @bassyachtfest, tiket regulernya ini akan mulai dijual pada Selasa 8 September 2026, mulai dari pukul 13 juga. Siap-siap untuk war batch kedua ya, dan ini batch terakhir juga pendengar ya. Nah, berbeda dari harga pre-sale sebelumnya, tiket reguler kali ini memiliki harga yang lebih tinggi untuk sejumlah kategori. Di CAT 1 itu dibanderol Rp625.000 dan menjadi kategori dengan number seat atau tempat duduk bernomor. Sementara itu kategori CAT 3A dan 3B itu dijual seharga Rp425.000 dan CAT 2A dan 2B itu seharga Rp525.000. Nah, kedua kategori tersebut menggunakan sistem free seating sehingga penonton bisa memilih tempat duduk sesuai ketersediaan pada hari acara. Jadi buat kamu yang lebih suka menikmati konser sambil berdiri dan bebas bergerak, ada juga kategori festival dengan harga Rp400.000, ada juga kategori premium seharga Rp575.000 yang sama-sama berada di area standing ya. Nah, jadi seluruh harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Jadi penyelenggara juga mengingatkan bahwa pembagian area itu bisa dilihat melalui denah yang telah dirilis, dengan posisi stage itu berada di bagian depan. Kemudian area premium dan festival serta kategori CAT 1, CAT 2 dan CAT 3 itu berada di sisi dan bagian belakang area konser. Bass Yacht Fest 5 sendiri itu akan berlangsung pada Sabtu 16 Januari 2027 di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Jadi memang festival ini menghadirkan sejumlah nama besar ya dari industri musik Indonesia. Siloam Seven, Kahitna, Malik and the Essential, Perunggu, Viaratel dan juga Pamungkas. Nah, jadi hati-hati juga ya, jangan sampai nanti kamu tertipu dan ini udah banyak banget bermunculan akun-akun fake ya. Nah, jangan sampai kita menjadi korban scam untuk tiket-tiket yang beredar dan ternyata penjualan tiket itu palsu. Jangan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal konser, kita ngobrol yuk. Kalian tim yang suka banget nonton konser musik atau yang biasa-biasa aja, atau jangan-jangan kamu yang memang anaknya bukan anak konseran banget gitu. Boleh di 0711-369977, 0821-792-7900 untuk di Indonesia banget. Sesaat lagi Tata bakal terima telepon dan juga bacain WhatsAppnya kamu di Indonesia banget di kesempatan hari ini. Jangan kemana-mana, terus dengerin Pro 1 Palembang karena informasi dan inspirasi masih bareng Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Kupas Jam Perusahaan. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Bas Jam Pro 1 bersama saya Tata Edins. Pendengar LPP RRI Palembang bersama pemerintah dan masyarakat menggelar gotong royong membersihkan bantaran Sungai Musi di Kelurahan 12 Ulu. Aksi ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran dan mendorong warga tidak membuang sampah ke sungai. Kepala RRI Palembang

0: Rahma Juwita mengatakan media publik harus ikut terlibat dalam menjaga lingkungan. Lurah 12 Ulu Ahmad Oktariansyah juga berharap kegiatan ini meningkatkan kesadaran warga terhadap sampah domestik. Pembersihan menyasar bantaran dan area dangkal yang dipenuhi sampah plastik serta limbah rumah tangga. Kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan rutin untuk menjaga Sungai Musi tetap bersih. Dinkes Kota Palembang mencatat 2.502 kasus TBC selama Januari hingga Juni 2026. Data kasus pada Juli dan Agustus masih dalam proses pendataan. Dinkes terus melakukan pelacakan kasus melalui tenaga kesehatan di seluruh puskesmas. Warga dengan keluhan batuk berdahak disarankan menjalankan pemeriksaan tes cepat molekuler di puskesmas terdekat. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain paru-paru, TBC dapat menyerang organ lain dan menimbulkan gejala seperti batuk berkepanjangan, lemas, serta penurunan berat badan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Pas Jam Pro 1.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan juga Sobat RRI. Jadi kalau ngomongin soal konser, kalian termasuk tim konseran banget atau tim yang biasa aja, mungkin ada nih yang rela nabung jauh-jauh hari demi beli tiket, berburu tiket war sampai begadang, bahkan rela antri panjang demi bisa nonton idola secara langsung. Tapi ada juga yang mikir nonton konser mending uangnya buat kebutuhan lain. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri masuk tim yang mana? Tim konseran banget atau tim yang nggak terlalu suka konseran? Jadi boleh nih ceritain pengalaman kalian jadi konser paling berkesan yang mungkin pernah kalian datangi juga gitu, atau justru sampai sekarang belum pernah nonton konser sama sekali. Jadi silakan aja teks ceritanya di WhatsApp-nya kita di 0821-7927-9090, telepon WA juga bisa banget di 0821-7927-9090, atau bisa langsung ke telepon kita di 0711-369977, bisa live chat juga di aplikasi RRI Digital. Kita langsung mulai aja ya buat terima telepon. Siapakah yang baru akan menjadi pertama kali, ngomong apa sih, pokoknya penelpon pertama di Indonesia banget di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ya ini ya?
1: Sama Sisi di Baju, Mbak.
0: Sisi Marisi, hey Sisi. Sisi, ngapain kamu di Baju?
1: Ngapain ya?
0: Ngapain coba?
1: Ngamik ini apa?
0: Apa?
1: Menunggu sesuatu yang tertunda.
0: Apa yang tertunda?
1: Makanan pesananku belum nyampe.
0: Oh gitu. Oke. Lagi pesan pengen online ya?
1: Ya, siang ini pengen banget makan.
0: Makan apa?
1: Ayam, Mbak.
0: Oh, kira makan orang. Jangan ya, Dek ya.
1: Ya.
0: Oke, BTW gimana? Udah dengerin kan? Tata tadi mau nanya apa?
1: Kalau yang namanya konser itu kalau aku nggak terlalu.
0: Nggak terlalu, tapi seumur umur kamu pernah nggak sih nonton konser musik gitu?
1: Kalau konser musik belum pernah nonton, tapi kalau ada acara-acara misalnya ada artis itu pernah gitu.
0: Kenapa?
1: Kalau acara yang menghadirkan artis itu pernah, bukan konser tapi.
0: Oh gitu. Oke, okay. Apa tuh?
1: Itu apa ya, dulu tahun berapa ya itu? Waktu pernah di Benteng di BKB itu.
0: Oh, waktu di BKB. Ya,
1: ada yang KDI waktu itu kan.
0: Oh gitu. Dangdut ya?
1: Ya,
0: dangdut. Jadi kamu tuh menikmati dan kamu ikut joget-joget pasti kan?
1: Oh, enggak.
0: Enggak salah lagi.
1: Ikut ini, Mbak, ikut jajan aja yang banyak.
0: Oh, iya. Membantu UMKM, baik. Ya udah, mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu ini aja deh, Armada.
0: Yang mana?
1: Asal kau bahagia.
0: Asal kau bahagia. Oke deh. Ditunggu lagunya.
1: Buat semua-semua aja, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat yang tersayang aja nih.
0: Cie.
1: Selamat beraktivitas
0: sana. Oke deh. Sama-sama.

0: WA-nya kamu di sana. WA-nya, chatnya kamu di aplikasi itu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Sama siapa Kak ini?
1: Sama Andi Mosko.
0: Andi Mosko. Oke, Andi Mosko, kamu di mana?
1: Saya ada di tempat kerjaan Mbak, di kantor.
0: Kerjanya di mana?
1: Di Cindin Mbak.
0: Oh, di Cindin ya. Oke deh. Dari jam berapa sampai jam berapa kamu kerja?
1: Ya sama, kita kan punya sendiri, kita kan owner, kita mbak mau buka jam berapa, pulangnya berapa mbak.
0: Oh mantap, pengusaha ya.
1: Pengusaha, makasih alhamdulillah, amin.
0: Amin, ya kan owner kan.
1: Iya betul mbak.
0: Nah makanya pengusaha kan. Di bidang apa nih?
1: Kita perbengkelan mbak.
0: Oh bengkel. Oke, baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong siang ini mau dengerin apa?
1: Saya mau lagu luar boleh mbak ya, Mansfield mbak.
0: Indonesia banget, bisa-bisanya kamu mau dengerin lagu luar ya.
1: lupa mbak, lali maaf mbak ya.
0: Antara
1: nyaman dan cinta mbak.
0: Apa?
1: Antara nyaman dan cinta.
0: Antara?
1: Nyaman dan cinta.
0: Antara nyaman dan cinta. Antara nyaman dan cinta nggak ada, adanya antara Anyer dan Jakarta. Ada.
1: Ada ya mbak.
0: Iya, mau dinyanyiin Vina mau?
1: Kenapa?
0: Nggak jadi.
1: Iya. Dua kali bayar mbak.
0: Oh, mentau. Oke deh. Lagunya buat siapa?
1: Ya pasti untuk mbak sendiri mbak.
0: Oke.
1: Okay. Itu buat aku sendiri mbak. Bagi yang dengar, silakan mendengar.
0: Oke okay deh.
1: Itu aja ya mbak ya.
0: Oke okay deh.
1: Mau masukin ngomong
0: mbak? Iya, aku kan nanya nih, kamu gimana?
1: Kenapa mbak?
0: Kamu tim yang suka ikutan konseran juga apa enggak nih?
1: Oh iya. Saya itu suka, tapi gak ada waktu mbak biasanya mbak.
0: Oh iya deh, tapi pernah gak sebelumnya nonton konser gitu?
1: Ya pernah-pernah aja mbak, kalau gak salah pernah mbak dulu waktu masih kuliah mbak.
0: Masih kuliah? Oke, okay. Masih ingat gak siapa yang nyanyi? Konsernya siapa?
1: Kalau salah, ini mbak, siapa? Slang apa mbak waktu itu mbak?
0: Oh, slang ya. Oke deh.
1: Waktu masih kuliah tuh mbak.
0: Iya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi deh. Halo.
1: Halo, Mbak Tata, aku sayang.
0: Gak usah feren deh, siapa ini?
1: Mbak Tata, main gak?
0: Enggak, tidur siang. Sama siapa ini?
1: LL.
0: LL, Lula.
1: Oh.
0: Siapa LL?
1: Leli, Mbak Tata.
0: Leli.
1: Makan
0: saya. Leli ini gandus ya?
1: Leli, Mbak Tata gak pakai L. Kecobit anti Mbak Tata.
0: Oke, oke deh kalau begitu. Mau dengerin lagu apa, Li?
1: Lagunya ini aja.
0: Ah, tapi nanti dulu, Li. Ngobrol dulu. Ada usah naik cepat-cepat itu. Ngobrol dulu ya. Kapan terakhir kali nonton konser, Li?
1: Alhamdulillah nggak pernah, Mbak Tata.
0: Jadi kamu yang nggak terlalu suka banget sama konser musik gitu?
1: Nggak suka banget, Mbak.
0: Jadi sukanya kamu apa?
1: Sukanya makan, Mbak.
0: Oh, makan. Hai, ya Allah.
1: Mbak Tata itu juga suka makan, kan? Mbak Vina juga tuh pasti suka makan.
0: Oh, dia bukan lagi, ya banget. Oke deh, kalau begitu. Gimana? Mau dengerin lagu apa?
1: Oh iya, lagu ini aja Mbak Tata.
0: Apa?
1: Aduh lupa Mbak Tata.
0: Nah.
1: Tadi kan udah ingat-ingat.
0: Lagu apa?
1: Oleh itu aja Mbak Tata.
0: Yang mana?
1: Dalam Duka Mbak Tata.
0: Dalam Duka.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Yang nyanyi.
0: Enggak ah.
1: Dalam Duka, gitu kan?
0: Sudah jadilah hujan.
1: Ya bagus dong kalau hujan.
0: Iya sih bagus memang. Oke.
1: Kirim dikit ya Mbak Tata.
0: Boleh.
1: Nah, tadi ada Bang Andi Moskow ya. Wow, Bang Andi Moskow.
0: Wow. Andi Moskow.
1: Datang baru itu Mbak, tapi pendengar lama Mbak, udah mau hancur gitu.
0: Oh, padahal sama-sama mau hancur kalian ini kan?
1: Oh, iya kayaknya deh. Kok tahu?
0: Iyalah.
1: Terus ada Sisi tadi udah masuk. Bareng yang tersayangnya itu siapa sih yang tersayang itu?
0: Kamu ngomong apa sih, Eli?
1: Ngomong aja. Ya, terus ada ini ya, Andi kok grogi sama Mbak Tata?
0: No, emang aku ngapain?
1: Ada Anggita, Bang Andra, Kak Robi juga, Bang Akbar, terus Bang Herdian, Bang Aldo, Pak Darmawan, terus siapa lagi ya?
0: Tiga aja kali ya, nggak usah banyak.
1: Tiga aja ya. Kenapa harus tiga Mbak Tata?
0: Karena biar nggak empat, biar nggak lima, biar nggak enam.
1: Oh. Ya udah deh buat semua aja, pokoknya selamat siang, salam kompak ke keluarga.
0: Oke deh.
1: Mbak Tata yang cantik. Jangan suka marah-marah ya Mbak.
0: Emang Tata suka marah-marah?
1: Iya kali aja.
0: Oh, makanya ngapain coba bilang-bilang gitu. Saya marah nih, saya marah mau.
1: Mau dong.
0: Rugi.
1: Iya, pokoknya selamat bertugas Mbak Tata ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat sampai ke rumah.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Tata.
0: Sama-sama.
1: Sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon udah cukup dulu. Tata mau bacain WhatsApp dulu. Ada Arifin di Tangga Buntung. Katanya, Mbak kalau aku pribadi sih gak hobi ngeliat konser-konser request lagu pujaan hati kangen band. Dan ada juga ini dari siapa nih? Oh, dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Kalau saya dulu suka banget nonton konser, seru nyanyi bareng sama penyanyi aslinya, tapi itu dulu masih muda. Oke deh. Request lagu judul kemarin dari Seventeen. Terima kasih Mbak Tata. Thank you juga ya Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau lagi musim apa nih Pak Tamrin? Ya udah kalau gitu kita dengerin lagu dulu. Masih di Indonesia banget sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: bagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu, kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi. Mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu, aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang, kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

0: Kita lanjut lagi di Indonesia banget, pendengar di 0711369977. Bisa juga WhatsApp di 0821792790. Tadi buat yang pengen banget dengerin lagu Seventeen, setelah ini ya, untuk Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau. Tata buat terima telepon dulu aja ya. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo.
1: Halo, assalamualaikum kak Tata.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa? Di mana?
1: Ica.
0: Ica, di mana Ca?
1: Di hati.
0: Hoha, hoha.
1: Di mana?

0: Pas musim mati lampu, nanti aku ini jadwalnya jam 5 sampai jam 9 malam.
1: Oh gitu, iya. Berarti kamu dengerin radio via apa?
0: Digital dong.
1: Oh, kamu emang anak-anak zaman sekarang sekali. Ca, gimana Ca? Terakhir nonton konser kapan sih? Ayo, ya. ayo.
0: Waktu itu dulu, waktu ini bulan 4.
1: Bulan 4. Oh, bandnya siapa?
0: Ungu.
1: Siapa?
0: Ungu.
1: Oh, ku ingin kau tahu. Oke deh. Jadi kamu suka ya nonton konser ya? Ca?
0: Tergantung siapa yang nyanyi.
1: Iya. Kalau band favorit kamu atau penyanyi solo favorit kamu, kamu nonton gitu ya?
0: Iya.
1: Oke deh. Pernah nggak kamu rela nabung? Pernah nggak kamu rela nabung buat beli tiket konser?
0: Enggak juga.
1: Oh enggak juga ya? Ya udah deh Ca, kalau gitu mau dengerin lagu apa?
0: Lagunya bisa lagunya ini.
1: Siapa?
0: Lagunya Tak Segampang Itu. Tak Segampang Itu masuk ke
1: Tak Segampang Itu. Apa?
0: Susah banget masuk ke situ.
1: Iya, Anggi Marito kan?
0: Tak Segampang Itu.
1: Iya. Kamu ikut Bintang Radio deh.
0: Gak mau.
1: Gak mau. Kenapa sih gak mau? Kamu usia berapa? Kamu usia berapa?
0: Coba tebak.
1: 20 ya? Kok ketawa sih?
0: Di bawah 30. Ya bagus ya
1: 20. Oh, maunya ya. Ya udah deh, lagunya buat siapa, Ca?
0: Cata-cata bagus banget suaranya sih.
1: Oh, masa sih?
0: Bagus banget.
1: Masa sih?
0: Lagunya Salam buat semuanya ke satu Palembang.
1: Oke deh. Besok-besok langsung terbang ke sini ya, Ca.
0: Boleh.
1: Boleh. Oke deh, Ca. Thank you, Ca. Si,
0: kata selamat tugas ya.
1: Oke. Okay. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Dari Desa Sakum, Mbak.
1: Siapa?
2: Dari Desa Sakum, Mbak.
1: Oh, Uju ya di Sako ya?
2: Iya, Mbak.
1: Oke. Okay. Ju, gimana kamu, Ju? Kamu suka nggak nonton konser-konser musik gitu?
2: Suka, Mbak. Yang lama yang baru suka semua, Mbak. Konser-konser macam itu, Mbak.
1: Oh, suka semua ya. Oke. Okay. Mau dengerin lagu apa jadinya?
2: Lagu anu, Mbak. Ini dari ini apa tuh? Yang lagu dari Armada, Mbak.
1: Lagu Armada udah, Ju.
2: Sudah ya?
1: Iya.
2: Ada itu dari Solo Seven, Mbak.
1: Yang mana?
2: Ini Sepia.
1: Sepia. Ya. Oke ya, deh. Itu aja.
2: Ada, Mbak ya?
1: Iya. Oke deh, Ju. Thank you, Ju.
2: Ya. Ya, terima kasih, Mbak. Tadi ada dari Mbak Ica, Mbak, ya?
1: Iya.
2: Iya, salam kenal Mbak Ica, ya.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bacain WhatsApp lagi dulu aja ya, yang udah masuk di 0821-7927-9090. Halo, apa nih, 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang. Thank you Mas Theo, mau dengerin lagu Kita Kesana dari Hindia. Salamnya buat teman Theo yang lagi ulang tahun namanya Maura, terima kasih. Thank you ya. Ada juga Randy di Kalidoni, katanya mau dengerin lagunya Theo Leto Sebelum Cahaya. Kalau aku tim yang gak terlalu suka konser, Mbak, denger lagu di radio aja. Terima kasih Mbak Tata. Oke, lagunya udah diputerin ya. Well, pendengar, kita satu penelpon lagi boleh ya. Halo. Halo. Halo, halo.
3: Halo, Indonesia kebangetan.
1: Indonesia banget, tolong jangan diubah-ubah.
3: Oh, ya. Indonesia banget.
1: Sama siapa? Di mana?
3: Mbak Tata, terima kasih Mbak Tata sama
1: Robi. Oh, Robi. Enggak tahu kalau Robi yang ikutan bawaannya emosi, Tata.
3: Marah-marah jadi pawan wae.

0: lah daftar, dah lulus.
1: Oh, dah lulus tu dari mana, Gigi?
0: Wow, apa, kamu basing aja kamu ya.
1: Apa lah, berapa kali tes?
0: Nah, wawancara dia.
1: Aduh, 10 kali.
0: Oh, enggak setua itu saya. Bi, gimana Bi? Kapan terakhir nonton konser, Bi?
1: Enggak salah, tuh belum kayak ini, mbaknya tahun ini, tahun 2010 atau 2011-an itu, mbak.
0: Konsernya siapa, Bi?
1: Di Lahat itu, mbak.
0: Oh, siapa? Jam?

0: person itu nggak mau nontonnya.
1: Oh ya udah deh, memang kamu ini nggak mau banget ya. Keluar modal ya. Oke ya, oke. Okay,
0: okay. Nonton yang murah aja, Mbak. Nonton konser yang murah, yang nyawernya murah, Mbak.
1: No, oh, gitu ya.
0: Cari nih konser Topeng Monyet, Mbak.
1: Iyalah. Suka-suka lu lah, Bi. Oke, okay, mau dengerin lagu apa, Bi?
0: Lagu apa, Mbak? Yang bagus, Mbak.
1: Lagu bagus semua.
0: Ada band aja, Mbak. Ada band.
1: Yang mana?
0: Manjo.
1: Manjo. Manjo, manja Bi, manja, manco.
0: Manja, yang manja.
1: Oke deh Bi.
0: Nah, kirim salam Mbak ya.
1: Boleh.
0: Salam buat Eli tadi.
1: Uh-uh.
0: Buat Ica, salam kenal ya. Dari mana tadi?
1: Makassar.
0: Makassar. Makassar tuh Sulawesi apa Mbak?
1: Nah, ngetes pengetahuan umum tata pulau ini.
0: Oh, tadi bawaannya panas-panas, Mbak.
1: Nah,
0: melok panas.
1: Diam lah.
0: Kasih tahu wong sebelah lu.
1: Ya. Wah, langkung sebelahnya. Makassar kan di Sulawesi Selatan. Ada lagi pertanyaannya, gubernurnya kah?
0: Ada Anggi Andra, Mbak ya.
1: Uh-huh.
0: Terus ada Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Api, Bang Jakaria ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Pak Darmawan dan semuanya aja, Mbak ya.
1: Oke.
0: Okay. Sisi tadi ada Sisi sama yang tersayangnya.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada Pak Akbar dari Lanto Bayur, sudah itu Bella.
1: Oke okay deh.
0: Untuk pada saya sama tugas, Mbak ya.
1: Oke.
0: Okay. Banyak-banyak minum, Mbak, biar adem mati ya, Mbak ya.
1: Iya. Cuma sama kamu aja saya emosi. Oke okay deh, thank you ya, Bi.
0: Ya, makasih Mbak ya.
1: Sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Darmawan ini yang WA ya. Katanya tolong yang mau masuk Pro 1 ini jangan menggunakan melalui telepon paralel. Jadi masuklah dengan berjuang karena kasihan dan yang mau masuk di Pro 1 siang ini. Oh gitu. Aduh, kalau Tata nggak bisa ya Pak ya buat mengatur mereka masuknya via apa. Jadi mungkin didengerin sama pendengarnya aja kali ya. Yang telepon tadi melalui telepon paralel. Kata Pak Darmawan nih, katanya jangan masuk pakai telepon paralel dong, katanya gitu. Oke deh kalau begitu. Ya udah, enough dulu ya buat terima telepon karena ada lagu yang udah di request via WA yang memang harus diputerin juga. Yang pasti thank you banget buat yang udah ikutan telepon di 0711369977, WhatsApp juga di 0821792790 dan juga live chatnya kita di aplikasi RRI Digital. Pokoknya buat kamu yang memang tim konseran ataupun enggak yang suka nonton konseran ya tetap apa ya, maksudnya tetap hati-hati juga, jangan sampai nanti kamu euforianya berlebihan terus kamu tahu-tahu kehilangan dompet sama handphone. Nah itu kan sering terjadi, jangan ya. Buat yang gak suka juga gak apa-apa juga, gak ada paksaan kan, ya kan, ya kan. Aduh, mau pamit ini tapi ada WA lagi nih dari Mbak Feni di Pemulutan. Tata bacain dulu ya. Assalamualaikum Mbak Tata, selamat siang. Mau dengerin lagunya Aurel, Butuh Kepastian. Kirim salamnya buat semua pendengar RRI. Ucapannya selamat siang dan selamat beristirahat. Buat Mbak Tata selamat bertugas, terima kasih. Yaudah, terima kasih semuanya. Setelah ini akan ada Ekonomi Digital di Palembang. Sore ini akan ditemani sama rekan saya Esi yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum ke lagu yang udah di request sama Pak Uju tadi di Sako, kita dengerin dulu lagu yang di request sama Pak Tamrin di Lubuk Linggau ya. Ini ada lagunya Seventeen dengan Kemarin.

0: motor memang memudahkan aktivitas. Tapi, jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Missouri ID.
1: Palembang, Missouri ID.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam rangkaian 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat, di tanggal 4 September 2026, saya sih akan bersama Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam segmen ekonomi digital dengan tema jual pempek zaman now, digitalisasi dan juga perluasan pasar. Dan nanti kita akan bersama dengan Mbak Rika Meli, merupakan owner dari Pempek Ferry ya. Dan selanjutnya pendengar, tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba untuk Anda. Berikutnya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan juga tentunya alunan nada religi kami juga akan hadirkan untuk Anda, mendekati kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Itulah pendengar, ragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini.
3: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
4: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
3: Setiap Jumat jam 3 sore kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
5: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak, harga sahamnya.
3: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
6: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
7: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
8: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
9: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
10: Ekonomi Digital.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
10: Ekonomi Digital.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Ekonomi Digital untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 4 September 2026. Ya pendengar, sore-sore begini menikmati pempek hangat disiram dengan cuko manis pedas pastinya enak banget ya. Dan zaman sekarang juga ya udah makin canggih, gak perlu repot keluar rumah, tinggal klik di handphone, pempek frozen favorit bakal langsung datang. Dan sekarang pempek juga sudah bisa dinikmati, bahkan kirimkan ke seluruh Indonesia sampai dengan luar negeri berkat digitalisasi. Nah pendengar, di segmen dialog ekonomi digital untuk kesempatan sore hari ini, kami akan menghadirkan satu topik ya untuk Anda mengenai jual pempek zaman now, digitalisasi dan juga perluasan pasar bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio Prosatu RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini. Ada Mbak Rika Meli, merupakan owner dari Pempek Ferry ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat kabarnya sore, gimana Mbak. Nih Mbak Rika?
0: Alhamdulillah baik.
2: Terima kasih untuk waktunya, sudah bisa datang langsung ya, sudah hadir langsung untuk berbagi tentunya informasinya untuk pendengar juga. Dan pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dan pastinya saya Esi dan juga Aziz akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 16. Baik, ini ke Mbak Rika ya. Mbak Rika, yeah. Ini tentunya pendengar juga pengen tahu ya, seperti apa sih awal mulanya Mbak Rika terjun ke bisnis empe-empe nih?
0: Sebenarnya itu awal mulanya dari the power of kepepet ya Mbak.
2: Oke.
0: Okay. Kadarula waktu itu suami berhenti dari tempat kerjanya, resign. Jadi kakak pertama saya dulu pernah bilang, "Dek, ayo buka usaha makanan aja daripada nggak ada kerjaan kan."
2: Oke.
0: Jadi bermula dari situ.
2: Oke, tapi sebelumnya Mbak Rika izin lebih mendekat ke mikrofon. Oh, ya. Iya, supaya suaranya lebih stereo nih Mbak Rika. Oke, jadi itu ya awal mulanya. Kenapa Mbak Rika memulai bisnis empe-empe?
0: Iya.
2: Nah, kalau memilih produk yang dijual itu empe-empe, kenapa tuh Mbak Rika?
0: Sebenarnya itu bukan ini ya, secara kebetulan aja Mbak. Jadi karena kata kakak almarhum itu bilang, "Udah Dek, coba bikin pempek aja." Nah, pada waktu itu kan pempek belum seperti sekarang ya, masih lumayan lah. Kalau sekarang kan sudah satu rumah udah jualan semua.
2: Udah banyak yang udah jualan banyak gitu yang ya. Jualan. Oke, nah ini kalau saat pertama memulai usaha untuk target pasar yang ingin Mbak Rika jangkau waktu itu gimana tuh ceritanya? Kalau awal mula kan biasa banyak tantangan yang dihadapi ya, gimana nih Mbak Rika?
0: Kalau pertama kan kita belum ada pelatihan, belum ada pengetahuan sama sekali. Jadi secara otodidak yang ditawarin pertama kali ya pasti teman-teman dan keluarga,
2: orang dalam ya.
0: Orang dalam. Okay. Dan teman-teman.
2: Teman-teman. Oke. Okay. Itu responnya gimana tuh Mbak Rika?
0: Ada yang terima, ada yang mau, istilahnya mau nolong ya. Okay. Ada yang biasa aja, ada juga yang mungkin, terkadang beberapa ada yang julid kan, tapi yang namanya risiko ya.
2: Oke.
0: Okay. Namanya risiko berdagang, pasti ada plus minusnya.
2: Oke. Okay. Nah ini kalau berbicara mengenai penjualan dan juga digitalisasi ya, Mbak Rika, ini untuk awal mulanya atau kapan Mbak Rika menyadari media digital ini penting untuk mengembangkan bisnis empe-empe ini kapan?
0: Sebenarnya dari awal saya sudah menggunakan media digital. Karena mulai menawarkan empe-empe itu dari BBM. Dulu kan kita ada BB ya. Jadi BBM sama Facebook pada saat itu.
2: Oke.
0: Belum ada IG belum segencar sekarang kan. Jadi baru melalui Facebook dan BBM.
2: Oke.
0: Dan itu memang secara online.
2: Betul. Dari awalnya pun dari awalnya menyadari sudah gitu ya. Penjualan udah melalui BBM pada saat itu ya.
0: Pada saat itu.
2: Oke.
0: Okay. Karena nah kan ini, kita nggak ada kedai, nggak ada warung itu. Jadi karena memang khusus online.
2: Oke. Okay, udah dimulai dari awal seperti dari itu awal. Ya. Media online ya yang digunakan. Nah kalau untuk platform digital yang paling banyak digunakan untuk memasarkan produk Instagram saat ini gitu ya, TikTok kah atau WhatsApp atau ada marketplace lain yang biasanya Mbak Rika gunakan?
0: Sebenarnya kalau untuk medsos kita ada semua, dari TikTok, IG, Facebook. Kalau untuk halaman pun ada kan, untuk halaman Pempek Ferry dari Facebook. Kalau untuk marketplace, kita udah masuk ke Shopee dan Tokopedia. Tapi untuk penjualannya kita belum ada dari situ. Tapi kalau dari marketplace, kalau dari e-commerce kita sudah ada di Shopee Food, GoFood, GrabFood, GrabMart. Okay. Tapi yang terbanyak, kebetulan kami ada juga Google Business. Lebih banyak di Google Business dan WA Business.
2: Oke, itu yang paling banyak penjualannya.
0: Paling ya, banyak media. Penjualan itu WA Business. Dan yang nomor 2-nya dari Google Business.
2: Oke. Gimana untuk perjalanannya ya, menggunakan media sosial atau memanfaatkan media sosial, media digitalnya ya, Mbak Rika ya. Dari awal menggunakan BBM dan Messenger gitu ya, sekarang ini udah makin banyak lagi. Gimana nih yang Mbak Rika rasakan gitu ya?
0: Kalau sekarang kan media online sudah biasa ya. Tapi kalau pada saat itu kan kami sangat terbantu sekali dengan online, terutama pada COVID ya. COVID itu termasuk omset yang paling tinggi pada saat itu, karena orang mulai beralih dengan online. Kalau dulu kan online gak dilihat sama sekali kan. Jarang.

0: untuk tetap belajar.
1: Betul. Mm-hmm. Supaya update gitu.
0: Supaya
1: ya.
0: Supaya update. Karena okay. kalau tidak belajar kan pasti ketertinggalan mm-hmm. dengan perkembangannya.
1: Iya, karena selalu berubah gitu ya, Mbak yeah. Rika ya. Oke, Mbak Rika, ini kalau berbicara mengenai pempek yang tentu menjadi makanan yang sangat mengandalkan rasa ya. Mm-hmm. Gimana nih caranya Mbak Rika untuk bisa meyakinkan calon pembeli lewat konten digital sebelum mereka menyicipi pempek itu, Mbak?
0: Pertama sekali karena kan kita sudah lumayan berapa tahun ya, yang pasti kan ada testimoni. Dari testimoni, dari review juga, bahkan dari konsumen yang loyal, yang ibaratnya mouth to mouth, yang mereferensikan pempek kita ke teman-temannya. Itu sih yang kami andalkan.
1: Okay.
0: Untuk kontennya ya mungkin yang konten edukasi seperti pembuatan mm-hmm. cara pembuatan pempek yang bisa di-share di IG dan Facebook.
1: Oke, jadi konten seperti itu yang mm-hmm. paling efektif menarik minat pembeli gitu ya.
0: Konten konten edukasi ya. Bagaimana okay. cara membuat pempek. Mm-hmm. Bagaimana cara membuat laksan misalnya gitu.
1: Oke. Okay. Itu selalu ramai views-nya ya, Mbak Rika ya?
0: Kalau di Facebook ya tergantung ini ya, lumayan lah.
1: Banyak yang suka tapi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Baik. Nah ini kalau untuk foto, video, review pelanggan dan juga testimoni dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.
0: Dan satu lagi foto ya, foto, ya, foto dan video jangan asal-asalan.
1: Betul. Harusnya gimana harus, tuh? Mbak Rika mungkin punya tipsnya buat pendengar?
0: Kalau kami ya... harus mengeluarkan budget sedikit ya untuk foto biar menarik.
1: Oke, okay. Effort gitu ya. Effort, kalau anak sekarang bilang
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi emang benar-benar sewa fotografer ya biar nggak kelihatan asal-asalan.
1: Oke, okay. Supaya menarik juga tampilannya ya, jadi lebih menarik gitu ya, Mbak Rika ya. Oke, okay. Nah untuk jasa influencer atau konten kreator untuk bisa mempromosikan pempek, kalau Mbak Rika sendiri gimana nih? Menurut Mbak Rika gitu, ada gak sih pengaruhnya?
0: Sebenarnya pernah pakai.
1: Pernah?
0: Tapi tidak begitu signifikan.
1: Oke.
0: Okay. Bukan menyalahkan influencernya ya. Yeah. Mungkin karena mungkin kurang tepat aja ininya. Ibaratnya memang belum rezeki.
1: Oke. Okay. Baik, justru tadi yang naik justru konten-konten edukasi seputar pembuatan pempek gitu ya, Mbak Rika ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau berbicara mengenai strategi ya, Mbak Rika, menghadapi persaingan dengan banyaknya penjual pempek yang juga aktif di media sosial gimana nih?
0: Dengan ini ya. Ya itu saya bilang tadi, saya harus belajar kan, belajar cara bagaimana cara bikin konten yang bagus biar bisa bersaing dengan yang lain, dan untuk perluasan pasarnya juga saya bisa menggunakan ads kan, karena ads lebih lebih jauh jangkauannya.
1: Oke, okay. Pernah ini juga gitu ya, ngelihat juga mungkin ya Mbak Rika ya, tampilan dari yang jual pempek juga gitu ya, untuk bisa memperkaya inovasi
0: referensi gitu.
1: Iya. Oke, okay. Pastinya itu ya.
0: Iya, bukan untuk sekedar bukan untuk saingan ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi
1: justru
0: untuk
1: sisi positifnya.
0: Sisi
1: ya.
0: Positif dia.
1: Oke. Okay. Baik, Mbak Rika, kita jeda sebentar ya. Pendengar kami informasikan untuk Anda saat ini sudah tiba waktunya untuk menunaikan ibadah sholat asar ya di wilayah kota Palembang dan sekitarnya, karena sudah tiba saatnya untuk menunaikan ibadah sholat asar. Baik pendengar, pastinya kami masih terus bersama Anda dalam dialog ekonomi digital untuk kesempatan sore hari ini, dan juga tentunya masih bersama dengan narasumber kami yang hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini ya, ada Mbak Rika yang merupakan owner dari Pempek Ferry. Nah untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711 369977.

atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927900. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Karena itu tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda dalam dialog ekonomi digital untuk kesempatan sore hari ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian dialog ekonomi digital untuk kesempatan sore hari ini, dan kami masih menghadirkan tema ini seputar jual pempek zaman now, digitalisasi dan juga perluasan pasar bersama dengan Mbak Rika Meli yang merupakan owner dari Pempek Ferry. Nah, Anda pendengar yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, bisa langsung melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-9227-9090. Dan tentunya dialog ini juga bisa Anda saksikan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Jadi silakan nih, banyak medianya untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Ekonomi Digital untuk kesempatan sore hari ini. Baik, ini kalau berbicara mengenai digitalisasi Pempek Ferry ya, khususnya Mbak Rika ya, untuk menjangkau konsumen di luar Palembang ini seperti apa nih?
1: Untuk menjangkau yang di luar, kami kan kalau dulu pernah pakai ads. Jadi salah satunya bisa database-nya dapat dari situ kan. Nah, jadi dengan jangkauan itu khusus Jabodetabek itu memang 85% pendapatan kami dari situ. Dengan cara menawarkan ekspedisi yang murah. Jadi mereka yang minta kirim itu kan kalau ongkirnya murah itu nggak mikir lagi untuk pesan. Tapi kalau misalnya ongkirnya terlalu mahal, mereka juga mikir untuk membeli.
0: Oke, itu juga jadi daya tarik gitu ya,
1: iya,
0: Mbak Rika ya, dengan adanya ongkir yang murah seperti itu. Ya?
1: Kami carikan ekspedisi yang murah, tapi insya Allah aman.
0: Oke. Sejauh ini yang dari luar kota Palembang gitu ya, yang paling banyak tadi Jabodetabek ya,
1: ya
0: Mbak Rika ya. Itu yang paling diminati variannya, varian apa?
1: Yang nomor satu itu pempek kecil campur.
0: Pempek kecil campur ya. Oke. Okay. Itu yang paling banyak gitu ya, orderannya sampai berapa banyak tuh Mbak Rika?
1: Karena kan kita ada, bukan reseller ya, ada maklun. Jadi kami kan jualnya white label nih, tanpa pakai brand kami. Jadi ada maklun yang dari pempek kami itu yang banyak yang mendistribusikan ke Jabodetabek kita.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara mengenai tantangan terbesar pada saat mengirimkan empek-empek keluar daerah, terutama terkait dengan yang namanya kualitas, yang tentu harus dijaga terus ya Mbak Rika, kemasan dan juga daya tahan produknya sendiri seperti apa?
1: Kita itu terkendala, kalau untuk kemasan yang pasti kita kan pakai plastik vakum, tapi karena kita nggak ada bahan pengawet, untuk sekarang bertahannya bisa 1-3 hari. Tapi kalau misalnya konsumennya mau menambah biaya, bisa kita pakai styrofoam dan ice gel. Tapi itu kena biaya lagi.
0: Oke. Kalau untuk inovasi produk atau kemasan khusus yang lebih mudah dipasarkan secara online itu ya, apa?
1: Iya, untuk sekarang kan, untuk sekarang sih plastik dengan divakum ya.
0: Plastik divakum itu.
1: Di plastik vakum. Dibekukan dulu baru kita bisa dikirim.
0: Oke. Ya. Nah, ini kalau berbicara mengenai keberadaan dari UMKM ya, UMKM Pempek khususnya ya, Mbak Rika, seperti yang Mbak Rika jalani untuk bisa masuk dan bertahan di sistem ekosistem digital ini bagaimana nih menurut Mbak Rika?
1: Ya, itu tadi kita harus banyak belajar, Mbak. Kita harus update dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang ya, seperti kayak sekarang kan banyak penggunaan AI untuk mempromosikan pempek, itu juga kami belajar di situ.
0: Oke. Okay. Kalau untuk bazar-bazar bazar kuliner seperti itu sering ikut. Diikuti oleh Pempek Ferry?
1: Iya, waktu itu kan pernah kami terpilih dari BKSS tahun 2022 dapat bazar di Tangerang. Itu lumayan karena kan terpilih dari 26 finalis.
0: Terpilih dari 26 finalis.
1: Iya.
0: Ya? Oke. Baik.
1: Ada di Sarina juga. Sarina 1 juga bazar di Sarina 1 juga.
0: Kalau untuk bazar seperti itu yang paling banyak dinikmati apa nih, Mbak? Yang paling banyak pembelinya gitu ya dari varian pempek yang ditawarkan Pempek Ferry tentunya.
1: Sebenarnya kalau untuk itu untuk Jakarta ya. Kalau untuk Jakarta itu kalau apalagi kayak Sarina 1 kemarin sebenarnya yang beli itu kebanyakan sih orang-orang kita.
0: Oke, orang-orang Palembang gitu.
1: Orang-orang
0: ya,
1: Palembang ya. Yang merantau di sana ngelihat kita pempek asli datang. Mereka itu kalau untuk sebenarnya untuk pempek campur biasa karena sekarang kan sudah banyak jualannya. Yang Jabodetabek itu udah punya mereka udah banyak dagang jual. Mereka tuh sebenarnya lebih minat dengan makanan kayak yang jarang sih kayak lakso, burgo, pindang patin, pindang iga kayak gitu sebenarnya. Martabak har. Nah, itu laris kalau untuk di bazar.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk pempek ya paling kapas lem otak-otak, pempek panggang untuk campur sedikit lah.
0: Oke, itu yang diminati ya, Mbak Arika ya. Nah, ini dengan semakin banyaknya platform digital untuk biaya promosi sendiri bagaimana nih, Mbak Arika? Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mbak Arika selaku pelaku UMKM atau gimana nih? Ada budget khusus gak sih untuk di digital gitu ya, promosi?
1: Iya, sebenarnya memang kita harus kalau untuk ini ya perluasan pasar memang harus menyiapkan budget ya, terutama lebih efektif kayak ads kan. Cuma ads pada zaman 2017 dengan arah 2017-an sama dengan arah sekarang itu sudah jauh berbeda.
0: Iya. Udah berubah banget gitu.
1: Udah
0: ya.
1: Berubah banget dari itunya banyak berubah. Mungkin kalau zaman dulu 500.000 itu efektif, kalau sekarang 500.000 tuh udah kayak biasa aja.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau untuk mengubah mindset orang ya, khususnya pembeli online agar tidak hanya menjadi pembeli yang cuma beli sekali tapi juga bisa menjadi pelanggan tetap, ini mungkin ada triknya dari Mbak Rika?
1: Oh gini ya, ada beberapa kita biar menjaga pelayanan ya. Misal kan kalau orang beli kan terkadang kan dulu seorang harus bayar nih. Kalau di kami kasih free.
0: Okay.
1: Kami gratiskan. Kalau orang beli agak banyak kami bonuskan pempeknya. Mungkin ada beberapa misalnya atau gratis cuko atau gratis pempek kalau diambil banyak.
0: Itu yang menjadi daya tarik juga ya, pastinya ya. Oke, Mbak Rika, nanti kita akan lanjut lagi berbincang ya. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Yang ingin ikut bergabung nanti boleh menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Tetap bersama kami di program Ekonomi Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda, pendengar, masih di program Ekonomi Digital untuk kesempatan sore hari ini ya. Kita masih berbincang bersama dengan Mbak Rika Meli, merupakan owner Pempek Ferry. Nah, pendengar, tema yang kami hadirkan, jual pempek zaman now, digitalisasi dan juga perluasan pasar ya. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu pesertanya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya Anda yang ingin ikut bergabung via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang juga bisa bergabung via kolom live chat yang kami tampilkan, karena dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, tadi Mbak Rika sudah menyampaikan kalau penjualan ya sejauh ini yang dilakukan Pempek Ferry adalah via online ya Mbak ya, dengan menggunakan media sosial ataupun juga melalui digital. Kalau untuk pengemasan pempeknya sendiri Mbak Rika, frozen food ya, yeah, agar kualitas dan juga rasanya tetap terjaga saat dikirim keluar kota, ini seperti apa trik yang dilakukan dari Pempek Ferry? Mungkin juga ada tipsnya untuk pendengar.
1: Sebenarnya produk untuk itu sih pengemasannya biasa aja. Misalnya nih, dari pempek yang kita angkat, kita tiriskan sampai kering, sudah dingin, baru kita vakum, kita masukkan di plastik vakum, baru di vakum, kemudian baru masukkan ke freezer. Itu aja sebenarnya.
0: Gitu aja ya. Sejauh ini bagaimana respon dari pembeli Mbak Rika?
1: Alhamdulillah ada beberapa komplain, tapi bukan yang mendominasi ya, maksudnya sebagian kecil lah. Terkadang seperti ini, karena kan mesin vakum kami kan masih yang kecil ya. Kadang-kadang lepas sealnya itu.
0: Oke.
1: Tapi ibarat dari 10 mungkin 1, dan itu bukan yang setiap hari ininya lepasnya.
0: Okay. Baik Mbak Rika, kita sudah tersambung dengan penelpon ya, langsung saja Aziz siapa ya. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bang Zulfan di Empat Lawang.
0: Bang Zulfan di Empat Lawang ya?
2: Iya.
0: Silakan, ada pertanyaan apa nih Bang Zulfan?
2: Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ini mau nanya nih Mbak, cara memperkenalkan usaha kita. Cara mengurus apa itu? Pengemasan dan kira-kira dana itu yang bisa dibikin usaha itu sekitar berapa?
0: Ya, Bang Zulfan, mohon maaf agak terputus-putus tadi, cara mengurus apa tadi? Pengemasan ya?
2: Iya, pengemasan.
0: Packagingnya ya. Oke. Okay. Selanjutnya?
2: Ikannya yang kayak gimana?
0: Ikan yang digunakan ya.
2: Iya.
0: Tertarik juga bisnis PMP atau gimana nih?
2: Ya, dari segi PMP. Soalnya saya ini suka YouTube kok, Mbak.
0: Oh. Suka belajar YouTube ya.
2: Ini aja barusan ngirup cuko ini.
0: Oh, so, ngirup cuko. Iya. Oke. Okay. Baik. Iya, terima kasih ya.
2: Ya itu aja Mbak ya.
0: Baik, Bang Zulfan, terima kasih di Empat Lawang. Nih, mungkin bisa berbagi tipsnya ya Mbak Rika, ini untuk pengemasan, untuk pembuatan. Dan tadi kalau Mbak Rika juga sempat membagikan tips edukasi ya, itu yang diinginkan Bang Zulfan ini ada juga kah? Udah?
1: Pertama gini ya, pertama-tama dari pemilihan bahan baku. Bahan baku kita harus benar-benar cari ikan yang bagus, yang segar. Jadi berawal dari pempek itu paling riskan itu di ikan. Jadi kita harus benar-benar pemilihan bahan baku itu benar-benar harus harus pinter. Cari yang fresh, yang segar, bukan yang sudah bau ya, atau yang sudah beraroma sudah, intinya kalau ikan tempe itu dari kualitasnya yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Awalnya juga awalnya harus ikannya udah
1: ikannya harus yang bagus ya, sudah ya? Segar. Pemilihan bahan baku dari tempe, dari ikan, dari sagu itu harus berkualitas. Bahkan pakai untuk gula batok pun kan harus yang benar-benar bagus ya.
0: Kalau barika yang gimana tuh gula batoknya yang digunakan?
1: Gula batoknya yang di benar apa yang dipakai itu biasanya yang berwarna hitam, yang kental. Sebenarnya yang berwarna kuning itu bagus. Dia lebih manis, tapi dia lebih encer.
0: Kurang kental ya?
1: Kurang kental.
0: Oke.
1: Dan yang itu kalau untuk gula batak ya. Tapi jangan yang begitu hitam juga, karena terkadang itu
0: pahit ya?
1: Pahit.
0: Oke.
1: Ya. Istilahnya tuh apa ya? Mutung ya.
0: Tergantung juga tapi ya, Bang Zulfan tadi ya suka yang mana gitu ya.
1: Atau kalau ininya di mix. Antara yang kuning dengan yang hitam.
0: Oke, jadi bisa di mix juga ya?
1: Bisa, jadi dapat manisnya dari yang kuning, yang hitamnya untuk kental.
0: Oke, ini balik lagi ke Bang Zulfan ya, lebih suka yang kental atau encer gitu ya. Karena suka ngirup cuko tadi ya.
1: Tapi okay, kalau kami yang kental ya.
0: Yang kental ya.
1: Yang kental, itu dari bahan baku. Dari cara ininya, dari pembuatannya, kalau kami tidak menggunakan tangan langsung ya.
0: Oke.
1: Karena kami pakai bisa pakai mixer atau pakai spatula kayu.
0: Oke.
1: Ketika dibentuk aja baru pakai tangan. Itu dari cara pembuatan, dari cara pengemasan. Itu tadi, habis diangkat, ditiriskan, sudah benar-benar kering, sudah dingin, baru dimasukkan ke plastik vakum, baru kemudian divakum. Kalau dia masih panas atau masih sedikit panas pun dia ada, nantinya ada lendir dan cepat basi. Itu makanya harus dingin, benar-benar dingin baru dimasukkan di plastik vakum.
0: Oke, jadi seperti itu ya, Pak Abang Zulfan yang ada di Empat Lawang. Terima kasih atensinya. Baik, Mbak Rika, gak berasa kita sudah ada di akhir perbincangan kita ya dalam program Dialog Ekonomi Digital untuk kesempatan sore hari ini. Kalau melihat perkembangan bisnis pempek saat ini, menurut Mbak Rika, seberapa besar sih peluang pempek Palembang ini untuk menjadi produk kuliner yang dikenal secara nasional, bahkan juga internasional gitu ya?
1: Sebenarnya peluangnya sudah sangat besar sekali ya. Malah sekarang kan pempek sudah seperti nasional. Siapa yang gak tahu pempek? Kalau untuk nasional sekarang sudah kita sudah menyeluruh, semua orang, hampir semua orang kenal dengan pempek.
0: Udah aware ya?
1: Udah.
0: Tentang pempek ini ya. Oke, prospeknya berarti masih sangat besar ya?
1: Masih sangat besar.
0: Oke, baik. Ada pesan mungkin untuk pelaku UMKM kuliner yang masih ragu mungkin ya memulai pemasaran secara digital ini?
1: Ayo mulai dari sekarang. Tidak harus sempurna dulu.

0: biar nanti jangan harus menunggu sempurna dulu.
1: Oke, okay. Baik. Ini sebelum ke closing statement ya, Mbak Rika, kita punya WA dari pendengar. Ada Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah nih. Ini mendengarkan kita juga via digital nih ya. Terima kasih Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, apakah ada inovasi menu pempek tertentu yang sengaja diciptakan untuk menyesuaikan selera pasar modern saat ini? Nah, ini gimana nih Mbak Rika?
0: Jadi kalau untuk pembaruan sekarang ya, mungkin yang lagi rame sekarang kayak pempek crispy ya. Kalau dulu kan kita kenalnya pempek kulit biasa.
1: Betul.
0: Kalau sekarang kan crispy lebih ke arah snack. Bisa yang dimakan tanpa cuko, yang udah kayak keripik ya. Untuk pempek sih kayaknya crispy yang ini.
1: Okay. Ready to eat gitu, langsung
0: ready
1: bisa dimakan
0: to eat
1: gitu,
0: bisa dimakan itu. Iniannya.
1: Oke, okay, jadi itu ya untuk Mas Theo yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Oke, okay, yang terakhir mungkin Mas Theo juga atau tadi Bang Zulfan yang ada di Palawang ingin menikmati pempek Ferry ini bisa. Wah. Dari digitalnya gimana aja? Ini alamatnya.
0: Coba
1: gitu ya.
0: Buka di IG kami di @pempekferry.id atau di nomor WhatsApp 0853-8384-3300.
1: Oke, okay. Baik, jadi silakan ya untuk bisa mengetahui juga ya tentang pempek Ferry gitu ya, dari mungkin juga varian-variannya mungkin boleh disampaikan juga nih Mbak Rika gitu ya, tadi yang bertanya juga.
0: Kalau kita pempek dan turunannya, kita juga jual pempek kecil campur, kapal selam, lenjer besar, pempek hitam, kulit, kulit biasa, kulit crispy. Kita juga jual laksan, celimpungan, model, tewan.
1: Lengkap ya?
0: Lengkap.
1: Oke. Okay. Jadi tergantung selera nih ya.
0: Tapi kita frozen.
1: Iya, tapi frozen.
0: Frozen semua.
1: Oke, okay, jadi bisa dinikmati juga dari manapun ya.
0: Iya.
1: Karena sudah melalui digital juga ya.
0: Karena saya ada langganan juga di Kediri.
1: Ada langganan
0: ada
1: di Kediri?
0: Ada reseller di Kediri.
1: Iya. Itu pesan yang mana aja, Mbak Rika?
0: Dia lebih ke pempek campur.
1: Pempek campur ya.
0: Karena orang taunya kan pempek campur ya.
1: Oke. Okay. Jawa ini. Baik. Yang terakhir mungkin closing statementnya apa nih, Mbak Rika?
0: Apa ya? Kalau untuk untuk yang baru mulai, ayo deh mulai sekarang, jangan takut. Rezeki itu tidak mungkin tertukar. Rezeki itu sudah tertakar. Jadi asal kita mau berusaha, insya Allah, ibaratnya walaupun banyak saingan, rezeki kita tetap ada di situ. Okay. Mulailah untuk semangat untuk usaha.
1: Baik.
0: Jangan lepas tangan.
1: Besar ya.
0: Peluangnya. Masih besar peluangnya.
1: Oke, okay. Baik, Mbak Ferry, untuk ke depan mungkin pengen apa nih untuk pempek Ferry gitu ya, pengen go internasional juga pastinya, menjangkau banyak negara, di mancanegara.
0: Sebenarnya kalau untuk hand carry, kami sudah beberapa kali dibawa ke Prancis, ke Belanda, ke Inggris, ke Singapura, Malaysia. Kalau tahun kemarin kami sempat ngirim ke Hong Kong,
1: okay.
0: Tapi belum kapasitas yang banyak ya, baru sekitar 20 kiloan.
1: Oke.
0: Okay. Untuk sekarang itu yang ini.
1: Mudah-mudahan ini.
0: Mudah-mudahan.
1: Semakin banyak orderan dari luar gitu ya.
0: Ya, amin.
1: Mbak Rika ya. Baik, terima kasih sudah berbagi insight-nya buat kita di sore hari ini, Mbak Rika. Sukses selalu untuk pempek Ferry ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih, ya pendengar, demikian program Ekonomi Digital untuk kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan insight untuk Anda. Tema yang kami hadirkan ini mengenai jual pempek zaman now, digitalisasi dan juga perluasan pasar bersama dengan narasumber kami, Mbak Rika Meli, merupakan owner dari Pempek Ferry. Akhirnya saya Esi dan juga rekan Aziz yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami mendengar untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti tepat pada pukul 16 ya, kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba.

0: kader KB, kemudian PKK kampung juga nanti kita akan sosialisasikan untuk ibu-ibu dapat memilah sampah, di mana kader KB ini di tingkat atas sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BKKBN.
1: Di lapak keluaran Padang Kunci Hulu, kalau masih pusatnya masih ada di Padang Kunci Hulu, dan saya meyakini saya akan berantas semuanya sampai ke ujung Padang Kunci Hulu. Jadi jangan.
2: Selamat sore pendengar, itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung.

0: basis pemilahan dari tingkat rumah tangga terus didorong guna menekan lonjakan volume pembuangan menuju tempat pembuangan akhir atau TPA. Langkah mandiri ini dinilai ampuh mengatasi keterbatasan lahan TPA sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di wilayah Lampung. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani dari RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan.
2: Persoalan sampah di Lampung masih menjadi tantangan, terutama akibat meningkatnya volume sampah rumah tangga dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, mengingat keterbatasan lahan yang tersedia. Manajer Advokasi dan Kajian Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, mengatakan sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga. Karena itu, upaya pengurangan volume sampah harus dimulai dari tingkat keluarga melalui kebiasaan memilah sampah. Menurutnya, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik bisa diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Mas Habi menilai langkah ini dapat membantu menekan beban TPA secara signifikan. Mas Habi juga menyebut pihaknya mendorong masyarakat agar semakin mandiri dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui inisiatif bank sampah yang telah dilakukan di sejumlah wilayah di Bandar Lampung.
1: Inisiatif itu juga sebetulnya kita sih berharap masyarakat secara mandiri melakukan pemilahan ya, sehingga terjadi pemilahan ada organik dan organik. Yang organik bisa kita buat pupuk dan sebagainya, kemudian yang anorganik macam-macam produk yang bisa dihasilkan. Nah, sehingga kita berharap setiap rumah tangga itu betul-betul yang dibuang ke TPA itu sedikit sekali kalau sudah dimanfaatkan ya, sudah dilakukan dari sumbernya itu. Saya pikir ini menjadi masukan bersama juga, mestinya didukung oleh para pihak ya. Saya pikir banyak peran di situ itu teman-teman dari pemerintahan gitu kan. Jangan sampai inisiatif masyarakat secara mandiri kemudian tidak didukung dengan baik.
2: Mas Habi menambahkan, gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu didukung semua pihak agar lebih optimal. Selain edukasi, kolaborasi dengan pemerintah juga dinilai penting agar program bank sampah dapat berjalan berkelanjutan. Melalui pemilihan sampah dari rumah, persoalan sampah di Lampung diharapkan dapat ditekan, sekaligus mendorong lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Negeri 13 Kerinci menciptakan kartu presensi siswa digital yang terhubung dengan gadget orang tua dan juga pihak sekolah. Inovasi ini memudahkan pemantauan kehadiran siswa sekaligus juga mendorong pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari SSP RRI Sungai Penuh.
1: Inovasi kartu presensi digital ini berawal dari gagasan salah seorang guru coding di SMP Negeri 13 Kerinci yang melihat masih adanya siswa yang bolos maupun jarang hadir di sekolah. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan melalui pembelajaran coding dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing langsung oleh guru coding Ade Chandra dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan hingga perakitan alat. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kerinci Liza Azoni MPD mengatakan, alat presensi tersebut telah melalui tahap uji coba dan terbukti efektif membantu sekolah dan orang tua memantau kehadiran siswa. Menariknya, alat presensi ini dirancang dalam bentuk kartu yang sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas siswa. Dengan demikian, kartu dapat digunakan secara praktis dalam aktivitas sehari-hari. Liza menjelaskan biaya untuk pengadaan bahan dan perakitan alat mencapai Rp300.000 lebih. Sementara itu, kartu yang digunakan setiap siswa membutuhkan biaya sekitar Rp5.000 per kartu, serta biaya agar terhubung dengan orang tua membutuhkan biaya Rp100.000 per bulan. Inovasi tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Saat ini, pihak sekolah masih menunggu peluncuran secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara resmi di sekolah.
2: Absen ini, yang awalnya guru ini sendiri datang ke kepala sekolah menyampaikan niat tersebut dan kami selaku kepala sekolah merespon dengan baik karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Agar siswa kita bisa terpantau dengan baik, maka kami selaku kepala sekolah menyetujui ini dan akhirnya penciptaan absensi siswa ini kita lanjutkan sesuai prosedurnya penciptaan di mata pelajaran coding dan di ekstrakurikulernya dan diciptakan bersama dengan guru coding dengan para murid lainnya.
1: Launching inovasi kartu presensi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Liza berharap inovasi yang lahir dari kreativitas guru dan siswa tersebut dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam hal kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain, sekaligus membawa nama SMP Negeri 13 Kerinci dan Kabupaten Kerinci melalui karya di bidang pendidikan dan teknologi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda mendengarkan tanggapan masyarakat soal penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Bangka. Berikut ini.
1: Nah, seharusnya Pemkab Bangka tidak lagi mengerjakan sampah ini sebatas menjalankan program kerja saja, tapi sudah harus mulai mengarah ke investasi hijau, ke investasi sosial, atau setidaknya ke program sirkular ekonomi yang memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai-nilai rupiah yang nantinya, ke depannya, kalau ini dijalankan, masyarakat akan mengelola sampah secara mandiri karena mendapatkan hasil sampingan dari aktivitas pengolahan sampahnya.
2: Kalau menurut saya sih, sebenarnya pengelolaan sampah di sungai liat ini sudah ada upaya, nah memang masih belum bisa jadi yang maksimal, karena kita bisa lihat sendiri nih, di beberapa tempat banyak sampah yang menumpuk, terus kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah juga menurut saya masih perlu ditingkatkan. Ini memang nggak bisa ya cuma kita bebankan ke pemerintah, masyarakat itu soalnya punya peran yang besar juga. Pemerintah menyediakan fasilitas dan pengangkutan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut nih menjaga dan mengelola sampah dari lingkungan kita sendiri.
3: Kalau saya lihat penanganan sampah di Sungai Liat ini masih banyak PR ya. Kita lihat saja TPS 3R, rumah pengolahan kompos, itu belasan unit sudah dibangun di Kabupaten Bangka ini, malah tidak termanfaatkan dengan baik. Peralatannya sudah hilang kemana-mana. Nah, ini PR-PR ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar penanganan sampah bisa menjadi baik ke depannya.
0: Dari Sungai Liat kita beri juga SP Belitung.

0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakat atau penyuluhan kepada masyarakat tentang kebakaran hutan.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Belitung Timur dinilai masih relatif terkendali dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Namun, kewaspadaan masyarakat tetap menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran besar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Sosialisasi dan Penyuluh Karhutla wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, Kolonel Laut Sumantri Kuswandono. Kolonel Laut Sumantri mengatakan kedatangan tim merupakan bagian dari upaya TNI membantu pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla termasuk dampaknya terhadap kesehatan. Menurutnya, berdasarkan pemantauan tim selama berada di Belitung Timur, kondisi karhutla di daerah ini belum menunjukkan tingkat ancaman seperti yang terjadi di sejumlah wilayah rawan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan dan Riau.
1: Kalau dari lihat yang kami sudah pelajari beberapa hari di Belitung, memang tidak separah dengan Kalimantan maupun Riau ya. Jadi di sini juga sistemnya juga sudah terbentuk karena dari dusun, desa dan aparat setempat apabila melihat kobaran api kecil itu segera melapor ke sistem yang mereka buat, mekanismenya dengan WA group. Dukungannya ya, kita mengimbau supaya masyarakat khususnya Belitung Timur apabila terjadi saling menjagalah supaya tidak terjadi kebakaran. Apabila kebakaran kecil, itu segera matikan. Apabila tidak sanggup sendiri, laporkan segera sih.
2: Ia pun menjelaskan salah satu faktor yang membantu pengendalian karhutla di Belitung Timur adalah sistem pelaporan yang telah terbentuk hingga tingkat dusun dan desa. Ketika masyarakat menemukan api, informasi dapat segera diteruskan kepada aparat setempat melalui komunikasi yang telah dibangun. Meski demikian, Sumantri mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap ancaman karhutla sebagai persoalan sepele. Pencegahan harus dimulai dari kepedulian bersama, terutama dengan segera menangani api sebelum meluas. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari Pro 1 RRI Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan menggandeng tim penggerak PKK dan kader keluarga berencana KB untuk memperluas edukasi pengelolaan sampah hingga ke tingkat kampung. Rio Tanjung melaporkan selengkapnya dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan akan melibatkan tim penggerak PKK dan kader keluarga berencana atau KB dalam memperluas edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kerjasama tersebut nantinya akan diturunkan dalam bentuk sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, selain memberikan penyuluhan mengenai program keluarga berencana, para kader juga akan dibekali materi pengelolaan sampah sehingga mampu mengedukasi masyarakat hingga ke tingkat kampung.
2: Untuk kader KB, kemudian PKK kampung juga nanti kita akan sosialisasikan untuk ibu-ibu dapat memilah sampah, di mana kader KB ini di tingkat atas sudah ada MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BKKBN, sehingga nanti diturunkan.

0: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 15.020 kasus ISPA sepanjang Agustus 2026 akibat dampak kabut asap. Laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Kabut asap di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, sepanjang Agustus 2026 tercatat 15.020 kasus ISPA. Ketua Tim Bagian Program ISPA Dinas Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Idrus, mengatakan, berdasarkan data kasus infeksi saluran pernapasan akut harian di Kota Palembang, tercatat sebanyak 909 kasus pada akhir Agustus 2026. Sementara pada 1 September 2026, jumlah kasus mencapai 666 kasus. Adapun sepanjang Agustus 2026, tercatat sebanyak 15.020 kasus ISPA, sedangkan secara kumulatif sejak Januari hingga 31 Agustus 2026, total kasus ISPA di Kota Palembang telah mencapai sekitar 115.000 kasus.
2: Kalau data real kita dinas, itu yang real malah yang data kita, karena kita merekap dari 42 Agustus, Mas. Kalau per Agustus itu 15.020 kasus ISPA. Kalau dari Januari sampai Agustus tuh 115.161.
1: Sementara itu, Dokter Puskesmas Pak Jo, Muhammad Dia Sunarno, mengatakan masyarakat perlu mengenali gejala ISPA dan menjaga kesehatan selama kondisi kurang baik. Ia menyarankan penggunaan masker bedah atau N95, mencukupi kebutuhan air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi protein, serta melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki.
3: Gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi ke N95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi, lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Laporan Rizky Amelia dari RRI Jambi berikut.
1: RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan untuk jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke rumah sakit umumnya telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya. Ia menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang secara khusus harus menjalani perawatan di ruang isolasi akibat dampak kabut asap. Menurut Iwan, kondisi tersebut masih dapat berubah tergantung pada perkembangan kualitas udara dan tingkat paparan asap di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara mulai memburuk, terutama pada malam hari saat konsentrasi asap meningkat.
2: Kalau kami rumah sakit, kan prinsipnya mengobati. Ketika datang, kan obati. Tapi sejauh ini, angka kesakitan tentang ispa ke kami secara ini belum ada signifikan.

0: masuk karena memang dasarnya punya penyakit paru.
1: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, RSUD Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Lantas Narkoba, laporan bersama rekan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resor Kabupaten Kaur menegaskan komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Kapolres Kabupaten Kaur AKBP Alam Bawono mengatakan penanganan kasus narkoba tidak hanya menyasar penggunanya saja, tapi juga jaringan pengedar hingga bandar besar. Langkah ini dilakukan melalui pengembangan kasus yang terus ditelusuri hingga ke akar jaringan. Ia juga menyebut konsistensi menjadi kunci dalam pengungkapan kasus. Penindakan dilakukan tanpa membedakan skala pelaku, baik kecil maupun besar. Seluruh pelaku yang terlibat dalam jaringan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Kaur, khususnya bagi yang menyediakan lapak penjualan narkotika.
2: Karena memang di lapak keluaran Padang Putih Hulu, kalau masih pusatnya masih ada di Padang Putih Hulu, dan saya meyakini saya akan berantas semuanya sampai ke ujung Padang Putih Hulu. Jadi jangan kalian tinggal menunggu waktu aja, karena pesisir-pesisirnya itu kita sudah kita sikat semua untuk yang masih melakukan praktek penjualan narkoba dengan cara menyiapkan tempat, yaitu lapak itu.
1: Saat ini Polres Kabupaten Kaur terus menggencarkan langkah preventif untuk menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan narkotika. Melalui Satuan Binmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung di tengah masyarakat. Kapolres juga meminta kepada masyarakat untuk tetap proaktif dalam melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Kabupaten Kaur tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Demikian Aisyah Dini melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, dengan akademisi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Karmelita, mengenai pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Pendengar RRI Sebelajar Sumba, saat ini saya sudah bersama Dr. Dery Karmelita, akademisi kesehatan lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan kita akan dengarkan penjelasannya mengenai pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
2: Bu Dery, sebagai akademisi dari Poltekkes, kalau melihat kondisi lingkungan kita seperti apa, Bu?
3: Ya, jadi untuk gerakan sejahtera ya Bang ya. Gerakan sejahtera itu adalah gerakan yang mengajak masyarakat untuk sehat tanpa jentik dan sampah. Nah, jadi beberapa waktu lalu kami berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan sampah di Kota Bengkulu. Nah, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota itu sangat konsen sekali terhadap pengelolaan sampah. Nah, untuk sampah ini kami menggunakan satu dari berbagai metode yang ada. Kami menggunakan satu metode yaitu metode maggot. Jadi reduksi sampah dengan metode maggot, di mana maggot ini bisa kita gunakan kembali sebagai pakan ternak. Nah, nanti dari pakan ternak terutama kita pakai lele. Kemudian dari lele nanti akan kita bisa konsumsi dengan kadar protein yang sangat tinggi sekali. Kemudian setelah itu nanti baru sampah lelenya akan kita masukkan lagi ke maggot. Itu adalah salah satu upaya kami bersama-sama dengan pemerintah kota dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu mengatasi persoalan sampah. Karena apa? Dari sampah organik ini kita bisa melihat bahwa banyak hal yang dipengaruhi oleh sampah organik, terutama adalah keberadaan vektor penyakit, yaitu nyamuk, kemudian lalat, lipas, dan juga tikus. Di mana kita ketahui saat ini kondisi Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu itu kejadian demam berdarah itu masih menjadi satu persoalan yang bersama-sama kita atasi. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, terutama nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini hidup dan berkembang biak di lingkungan. Kalaulah lingkungan kita itu tidak sehat, lingkungan kita tidak bersih, maka lingkungan itu akan menjadi tempat perindukan, tempat perkembangbiakan nyamuk, sehingga populasi nyamuknya meningkat, kemudian dapat menyebarkan penyakit yaitu penyakit demam berdarah. Begitu.
1: Terkait maggot tadi, Bu, kan kita di Kota Bengkulu kan sudah banyak SPPG nih.
3: Ya, betul.
1: Apakah ada kerjasama dengan pihak SPPG untuk mengelola sampah dari SPPG ini, Bu?
3: Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita punya kegiatan yang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengundang seluruh kepala SPPG. Kami berikan edukasi terkait dengan penggunaan maggot untuk mengolah sampah organik. Karena kita ketahui bahwa timbulan sampah organik ini meningkat seiring meningkatnya SPPG. Ya. Nah, itu antusias mereka sangat luar biasa sekali. Kami akan menjadikan green SPPG atau SPPG hijau, sehingga nanti pihak dikoordinasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri untuk mengolah sampah organik SPPG ini menjadi hal yang bermanfaat. Tadi ya, kembali menggunakan maggot, kemudian maggot dikonsumsi oleh lele, lelenya pun nanti akan didistribusikan ke SPPG tersebut, seperti itu.
1: Terima kasih Bu Dery ya.
3: Ya, ya.
1: Pendengar, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Dr. Dery Karmelita SKM, akademisi kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tentang bagaimana pengelolaan sampah organik di wilayah perkotaan.

0: pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Mau kehabisan bahan bakar kendaraan, yang tadinya nih nunjukin ke huruf F, berubah ke huruf E. Mungkin kita akan berpikir kalau E itu adalah empty, yang berarti kosong, lawan dari huruf F, kependekan dari istilah full atau penuh. Tapi sebenarnya, huruf E pada panel BBM berarti emergency atau keadaan darurat. Ini artinya, Anda dalam keadaan darurat atau sebagai pengingat untuk segera mengisi bahan bakar di SPBU terdekat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir mau.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda, pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16:47. Ya, pendengar, informasi berikut ini mengenai Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebutkan kualitas udara di Kota Palembang berada di level tertinggi sangat tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Wanda Yantolis. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan stasiun PM 2.5 musi 2 Palembang, kualitas udara hingga pagi hari ini masuk kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap. Wanda Yantolis menjelaskan partikular meter adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 mikrometer. Pengukuran konsentrasi PM 2.5 ini menggunakan metode penyinaran sinar beta atau beta attenuation monitoring dengan satuan mikrogram per meter kubik. Data BMKG menunjukkan konsentrasi partikulat halus atau PM 2.5 di stasiun Musi 2 Palembang ini di angka tertinggi mencapai 235,6 mikrogram per meter kubik yang masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya asap karhutlah yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan yang terbawa masuk ke Kota Palembang. Nah, terkait hal tersebut, Wanda Yantolis menghimbau masyarakat untuk membatasi keluar ruangan, terutama bagi warga yang memiliki gangguan pernafasan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Ya, kami terus temani Anda, pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai Dinas Kesehatan Kota Palembang hingga Juni 2026 menangani sebanyak 2.502 kasus penyakit tuberkulosis atau TBC yang dialami masyarakat di daerah ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan bahwa selama periode Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 2.502 kasus masyarakat yang positif mengidap TBC. Ia mengatakan upaya pencegahan TBC ini terus dilakukan pihaknya melalui pelacakan kasus oleh tenaga kesehatan di seluruh puskesmas di Kota Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyiapkan pelayanan pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM di puskesmas bagi warga suspek TBC. Dan disampaikan bahwa tuberkulosis ini adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menimbulkan beberapa gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada dan juga berkeringat di malam hari. Penyakit ini pun mudah menular pada manusia yang memiliki daya tahan tubuh rendah melalui percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk dan juga bersin. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda dalam rangkaian Palembang sore ini.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan Facebook yang menawarkan undian berhadiah mengatasnamakan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Bank Sumsel Babel. Informasi tersebut menawarkan hadiah berupa mobil, sepeda motor, rumah, ponsel, hingga paket umroh. Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan unggahan tersebut bukan informasi resmi Bank Sumsel Babel. Tautan pendaftaran dalam unggahan juga tidak berasal dari kanal resmi perusahaan perbankan tersebut. Unggahan itu dibagikan akun Facebook Rezeki Undian Berlimpah Bank Sumsel Babel pada Rabu 21 Januari 2026. Akun tersebut mengajak nasabah mengikuti program undian melalui sebuah tautan. Tim pemeriksa fakta Mavindo melalui Turnbacks Hoax menemukan tautan dalam unggahan tersebut tidak dapat terhubung ke laman resmi. Pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya indikasi konten tiruan atau imposter konten. Bank Sumsel Babel memiliki situs resmi melalui alamat banksumselbabel.com sebagai kanal informasi perusahaan. Masyarakat dapat memastikan informasi program melalui sumber resmi tersebut. Pemeriksaan menggunakan Google Lens juga menemukan foto dalam unggahan tersebut berkaitan dengan program tabungan pesirah Bank Sumsel Babel. Namun, penggunaan foto tersebut tidak membuktikan klaim undian yang beredar di Facebook. Bank Sumsel Babel memang memiliki program tabungan pesirah dengan hadiah bagi nasabah. Program tersebut dilakukan melalui mekanisme resmi seperti pembukaan rekening dan pengumpulan poin tabungan. Bank Sumsel Babel juga menggelar undian Super Grand Prize Tabungan Pesirah 2026 pada Mei 2026. Program resmi tersebut menyediakan hadiah berupa uang tunai, kendaraan, dan sejumlah barang elektronik. Hadiah dalam program resmi tersebut berbeda dengan klaim unggahan Facebook. Informasi mengenai rumah, paket umroh, dan hadiah lain dalam unggahan tersebut tidak berasal dari program resmi Bank Sumsel Babel. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap undian berhadiah yang mengatasnamakan lembaga perbankan. Warga juga perlu memastikan tautan yang diberikan berasal dari situs resmi sebelum memberikan data pribadi. Modus penipuan digital sering menggunakan nama lembaga terpercaya untuk menarik perhatian korban. Masyarakat perlu memeriksa sumber informasi, alamat situs, dan kanal komunikasi resmi perusahaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati untuk Anda dan juga alunan nada religi menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami.

Bahan kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Ya, pendengar, dalam Lentera Hati untuk sore hari ini kami akan menghadirkan satu kisah hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya, tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, lalu 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut. Ya, pendengar, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya keberkahan dari perbuatan baik yang telah dilakukan, yaitu bersedekah. Dengan sedekah ini, Allah bukan mengurangi, justru menambah nikmatnya. Selain itu, kita bisa belajar tentang makna sedekah dibandingkan menyimpan harta untuk keserakahan dan diri sendiri.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan, semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

Janji bukan sekedar ucapan, ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa ampun.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 25 yang akan dibacakan Qori Kemas Haji Junaidi Azhari. Dan selanjutnya pada pukul 18.05 kami akan mengajak Anda juga untuk mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ.
1: Mungkin pengikut yang masih buta dalil.

Paham berbeda. Dan sudah kerja, kita tidak perlu mengingat, tapi kita mengerti. Misalnya yang menyalahkan orang lain. Orang lain berhak untuk bersenang-senang.

Dan mungkin dan pedagang. Ini tahu-tahu bumbu bintang itu kita ambil perhatikan sebagian dari bumbu malu. Nah,

Und

0: roh.
1: Kalau untuk nama ini

Eden. Well,

Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dengan beragam informasi juga hiburan. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang mempercepat proses pendataan calon penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni atau RTLH untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Wali kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa pihaknya mendorong segera dibentuk tim fasilitasi dan verifikasi untuk mempercepat proses pendataan serta memastikan calon penerima bantuan memenuhi ketentuan. Dari sekitar 3.067 RTLH yang menjadi perhatian, sebanyak 1.735 rumah telah terakomodir melalui program yang berjalan. Salah satu kendala yang selama ini dihadapi adalah persoalan status kepemilikan rumah, termasuk rumah warisan. Pendengar, pemerintah kota Palembang mencatat 3.067 unit RTLH ini tersebar di 18 kecamatan yang perlu direnovasi. Dari data tersebut menjadi salah satu dasar menentukan prioritas penanganan RTLH di kota Palembang. Disampaikan, Kecamatan Kertapati tercatat memiliki RTLH terbanyak dengan 407 unit, disusul Gandus 376 unit dan Seberang Ulu 1 sebanyak 331 unit.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Ya pendengar, terima kasih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi selanjutnya, ini mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta kepala daerah di wilayahnya menindaklanjuti hasil pemetaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di area konsesi perusahaan. Gubernur Sumatera Selatan mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut. Pemerintah daerah ini diminta melakukan klarifikasi terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya ini terdeteksi mengalami karhutlah. Menurutnya, data yang disampaikan kepada kepala daerah ini mencakup nama perusahaan, waktu kejadian serta koordinat lokasi terjadinya karhutlah. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten kota untuk melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya. Ya pendengar, pastinya tetap terus bersama kami ya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia cost, dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur laut Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum

0: aman sih ya, masih aman.
1: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu. Jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
2: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
3: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
2: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Ranagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
5: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
6: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
7: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan itu salah banyak. Tapi susah.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
8: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa.

0: penuntut umum.
1: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
0: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah.

0: bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
1: Relation to my players, you know, we had a very hard out preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
0: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya pendengar, baru saja kita dengarkan Warta Berita Sentral dari program A3 Radio Republik Indonesia. Dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda hingga mendekati pukul 20 nanti.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Ya pendengar, saya sudah kebersamaan Nesi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 4 September 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami berikutnya di 92,4 FM Prosatu RRI Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nanti akan bersama rekan Pili di Palembang malam ini. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Rumah.
4: 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: aktivitas
1: Palembang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Senang banget Pilma Komi dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 4 September ya 2026. Dan di hari Jumat berkah. Wih, sama hari aja kayaknya udah lupa gitu. Padahal tadi Jumatan ya. Agar pendengar tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita buka kebersamaan kita malam hari ini dengan sama-sama menyimak Sandiwara Radio yang langsung diproduksi oleh RRI Gorontalo dengan judul Cinta Kasih Ibu. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat nih ye.
1: Eh, itu saya lah. Orang tuanya mampu gak sih? Kok bajunya kotor, bau, dekil lagi. Emangnya sekolah ini terima anak kayak gitu ya?
2: Dengar-dengar sih, dapat sekolah gini karena mahasiswa

0: Angel, Angel, kamu kenapa menangis? Soal baju seragam kamu yang sobek kemarin?
1: Bukan.
0: Lalu kenapa? Kalau soal baju, tetangga sebelah kasih baju karena anaknya sudah gak perlu lagi seragam sekolah, sudah jadi mahasiswi.
1: Aku gak mau pakai baju bekas, Bu. Mending gak usah sekolah aja.
0: Angel, kamu harus paham keadaan kita. Pakailah baju itu untuk sekolah, untuk sementara saja, sampai ibu bisa memberikan kamu yang baru.
1: Dari dulu ibu selalu bilang begitu, tapi ujungnya bohong. Kenapa sih, Bu? Kenapa kita harus semiskin ini? Kalau bapak masih ada, ya gak mungkin kasih aku baju bekas kayak gini.
2: Air mata di pipi.
0: Angel, mau kemana
3: ya Allah,
0: kamu?
3: Mengapa anak ini gak mau mengerti keadaan kita yang sedang sulit begini? Lindungilah anakku ya Allah.
0: Alhamdulillah, sudah pagi. Beras dan bahan-bahan nasi kuning lainnya telah habis. Aku harus segera ke pasar sebelum banyak orang nanti. Ya Allah, mengapa anak ini tidak mau mengerti keadaan kita yang sedang sulit begini? Ya sudah, lebih baik aku bersiap untuk jualan.
1: Aduh, suara apa nih pagi-pagi buta gini? Duh. Oh ibu, pagi-pagi begini sudah ke pasar. Ah, sudahlah, lebih baik lanjut tidur aja.

0: Anak ibu sudah pulang?
1: Iya, tapi sebelumnya jawab dulu dengan jujur pertanyaan Angel ya.
0: Loh, ada apa nak?
1: Biasanya ibu jualan nasi kuning itu di mana sih?
0: Di pasar Jalan Dua Susun.
1: Itu kan benar.
0: Memangnya kenapa?
1: Gawat nih.
0: Nak.
1: Bu, aku minta ibu jangan dulu jualan nasi kuning hari ini ya.
0: Kalau ibu tidak jualan sampai 2 hari, terus nanti kita makan apa?
1: Sudah bu, nggak perlu tahu alasannya. Pokoknya Angel minta ibu jangan jualan dulu 2 hari ini saja.
0: Ibu tidak bisa sayang. Ibu harus jualan. Kasihan pelanggan kita. Mereka bisa lari ke tempat lain. Apalagi persaingan sekarang sudah semakin kompetitif.
1: Duh, ibu.
0: Ibu tidak boleh kecewakan pelanggan kita, nak.
1: Ibu itu selalu saja tidak mau mengerti perasaan Angel. Ibu itu egois.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Pembohong.
0: Ibu tidak pernah berbohong sama sekali terhadapmu, nak.
1: Aku capek, bu, begini terus.
0: Istighfar, nak. Ibu itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Ibu selalu berusaha untuk mengerti kamu, Angel.
1: Ah, sudah, sudah. Angel tidak mau mendengar penjelasan apa lagi dari ibu. Angel sudah terlanjur kecewa sama ibu. Bosan aku di rumah. Seakan-akan rumah itu sudah tidak ada oksigen lagi untuk dihirup.

0: Benar Bu, nasi kuning ibu enak loh. Sampai-sampai terbawa mimpi tadi malam.
1: Alhamdulillah, kalian ini anak muda tapi sudah pintar memuji. Hebat, ibu jadi teringat anak ibu.
2: Loh, emangnya anak ibu ada di mana sekarang?
1: Anak ibu seumuran seperti kalian, saat ini pasti sudah di sekolah.
2: Memang anak ibu sekolahnya di mana? Lalu namanya siapa? Siapa tahu kita-kita kenal.
1: Anak ibu dapat beasiswa sekolah di SMA N1. Namanya Angel, kalian kenal?
0: Hah? Angel? Ciri-cirinya seperti apa, Bu?
1: Iya, rambutnya panjang sebahu, lalu kulitnya putih. Dia sekarang duduk di kelas 1.
2: Oh, Angel. Kebetulan anak ibu satu kelas dengan
0: iya,
2: kami.
0: Bu. Kami juga sekolah di situ. Dan sekelas dengan Angel.
1: Oh, kebetulan sekali. Kalau begitu, kalian mau beli nasi kuning berapa bungkus? Nanti setelahnya ibu mau minta tolong titip uang untuk Angel. Soalnya tadi pagi ibu buru-buru ke pasar, jadi lupa beri uang jajannya.
2: Wah, dengan senang hati kami akan menolong ibu. Kami mau beli nasi kuningnya 4 bungkus saja.
0: Tahu nggak, ternyata si Angel yang gayanya kayak bos di sekolah ini, mamanya cuma seorang penjual nasi kuning.
2: Iya teman-teman, kita baru saja beli nasi kuning 4 bungkus. Ini buktinya.
0: Betul tuh kata Yanti. Tadi, sementara kita beli naskun, ibu-ibu pincang itu ngaku mamanya Angel. Bahkan, dia menitip uang jajannya Angel sama kita-kita loh.
3: Ini suara ribut-ribut apa ya dalam kelas? Aku jadi penasaran.
0: Nah, itu dia anaknya. Hai Angel, sini masuk, jangan malu-malu. Habis dari mana sih kamu? Pasti habis jualan nasi kuning di pasar ya.
3: Apa-apaan sih kamu Nora? Kamu tuh kampungan, tahu nggak?
2: Tenang Jel, tenang. Tujuanku baik kok. Hei teman-teman, jangan ribut dulu, dengarin ya.
3: Sudah, apa maksud kalian berbuat begini? Aku tidak mengerti sama sekali.
2: Sudah Jel, kamu tidak usah berbohong lagi. Kita semua sudah tahu kok kalau ibu kamu penjual nasi kuning. Nih uang jajanmu dititipkan.
0: Kalau nggak diambil, nanti kita pakai uangnya.
3: Diam! Oke. Kalau dia memang ibuku, memangnya kenapa? Masalah buat kalian, dasar nenek-nenek sihir.
0: Biar saja kami nenek sihir. Daripada kamu, orang miskin tapi gayanya seperti orang kaya. Udah begitu, ibu sendiri nggak mau diakuin lagi. Kasian deh lo. Hei, mau kemana? Mau jualan nasi kuning di pasar ya? Kasihan.
3: Astagfirullah, Angel. Mukamu kenapa lebam begini, nak?
4: Ibu mau tahu kenapa?
3: Ada apa?
4: Semua itu gara-gara ibu.
3: Ya Allah,
4: semua ini gara-gara ibu tahu. Untuk apa ibu minta tolong sama teman-teman Angel?
3: Untuk promosiin nasi kuning ibu supaya terkenal di sekolah Angel.
4: Supaya seluruh murid tahu di sekolah kalau ibunya Angel itu tukang jualan nasi kuning di pasar.
3: Begitu maksud ibu?
4: Jawab bu, jawab.
3: Seumur hidup ini, pertama kalinya ibu menampar aku. Oh tidak, hatiku sakit. Ibu tega, ibu kejam. Ibu tak pernah mengerti aku. Andai saja bapak masih hidup. Hidup ini sungguh tidak adil untukku.
1: Kenapa aku menamparnya? Angel, kamu mau pergi kemana nak?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-20 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Wih, cantik banget ya jam sekarang ya, 20.20 gitu. Pendengar, kita juga sudah dengarkan bersama tadi Sandiwara Radio dengan judul Cinta Kasih Ibu. Ada yang terenyuh gak sih hatinya melihat perjuangan seorang ibu terhadap anaknya yang luar biasa tiada lekang dimakan oleh waktu. Begitulah kiranya ibarat orang tua kita menyayangi kita yang kita bilang mungkin tidak ada, akan ada habisnya untuk kita membalasnya. Jadi selagi masih bisa kita bahagiakan, ya kita bahagiakan. Selagi masih bisa kita senangkan, kita senangkan. Ya pokoknya apapun yang berhubungan dengan orang tua, yang terbaik untuk orang tua, kita usahakan. Asik. Ya, memang begitulah harusnya ya. Oke, pendengar, kita move dulu dari serius-serius dengan sandiwara tadi. Pilih mau sapa-sapa dulu untuk yang sekarang, saat ini masih setia monitor Pro 1 RRI Palembang, dimanapun berada ya, dengan aktivitas apapun, yang saat ini juga lagi sibuk kerja, lagi sibuk ngapain gitu ya pada malam hari ini, atau mungkin lagi istirahat saja di rumah, tetap setia dengan Radio Pro 1 RRI Palembang. Pilih ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya jangan khawatir, nanti di menit ke-00 lepas dari pukul 21 setelah pas jam Pro 1, Pilih akan terima atensi Anda dan juga lain telepon, WhatsApp di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita seru-seruan bareng dan kita bernostalgia bareng dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang akan membawa kita ke masa lalu yang sangat indah. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: bagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

Wih, kalau denger lagu ini kayaknya gue ngerasa keren gitu. Bukan si Nonanya yang keren, tapi gue ngerasa keren. Oke, Nona ya, sudah mengantarkan kita 35 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sukses dengan shoot dan juga rollerblade. Nona akan terus pokoknya memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua nikmati. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk kancah internasional juga. Luar biasa sekali empat darah cantik asal Indonesia ini yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siap-siap nanti bersaing dengan girl band yang udah melanglang buana juga ya. Sudah tur ke luar negeri di mana-mana gitu. Amin. Bismillah. Pendengar, tentunya di hari Jumat ini, apa sih kegiatan yang biasa sering kita lakuin ya? Kalau pendengar, kita move dulu dong dari Nona tadi, lupa gitu. Oke, jadi biasanya pendengar kalau hari Jumat ini melakukan kegiatan apa nih? Kalau bisa kita menutup kegiatan menutup weekend ya, menutup weekend ini dengan energi yang positif. Apalagi hari Jumat itu memang pas banget untuk kita kayak apa ya, menyalurkan sedikit yang kita punya gitu. Karena kan kita tahu sendiri, sebagian dari yang kita punya itu ada hak orang juga, hak orang yang betul-betul membutuhkan ya, hak orang yang membutuhkan, bukan hak teman di sebelah kita, bukan, apalagi kita satu profesi, bukan, tapi benar-benar orang yang membutuhkan. Nah, di situ boleh untuk kegiatan hari Jumat biasanya diisi dengan hal-hal yang positif, bukan berarti hari lain enggak, tapi identiknya memang hari Jumat, apalagi untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Jadi diisi dengan kegiatan yang positif, bersedekah dan juga menebar amal sebanyak-banyaknya gitu ya hari Jumat, karena kita harus mengawali weekend dengan energi yang positif biar nanti pas weekday aura kita juga tetap positif. Wih, keren banget tuh kata-katanya ya. Oke lah kalau gitu. Pendengar, tentunya Pilih Makomnya akan terus membersamai Anda yang gak sabar nantinya ketemu Pilih di Ruang Rindu. Siapkan lagu-lagu spesial yang nantinya akan kamu request. Pendengar boleh, atau mau salam-salam untuk orang spesial, orang terkasih juga boleh. Silakan di list dulu, kalau enggak tuh di list dulu. Nanti kan biasanya suka kelupaan tuh, udah masuk enggak taunya ngeblank gitu. Nah, jadi daripada nanti ngeblank terus juga ruwet gitu kan, siapa yang mau disapa, nah mending dicatat dulu biar enggak ketinggalan, biar tidak ada sentimen satu sama lain gitu. Aku enggak disapa. Nah, biar enggak ada hal-hal seperti itu ya. Oke lah kalau gitu pendengar, nanti Pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-50 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 21 nanti kami akan update informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1 dan akan kita lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pas Jam Perusahaan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya.

Mendengar Badan Pangan Nasional mendorong generasi Z menjadi penggerak pengurangan sisa pangan. Upaya tersebut juga dapat dilakukan melalui perubahan kebiasaan kampanye, kreatif, komunitas penelitian, dan juga inovasi. Direktur Kewaspadaan Pangan, Bapanas Nita Yulianis, menilai kreativitas anak muda yang penting untuk memperluas gerakan penyelamatan pangan. Menurutnya, aksi ini dapat dimulai dari diri sendiri, di lingkungan kerja, komunitas, hingga tempat tinggal. Bapanas juga menyediakan ruang edukasi dan juga partisipasi melalui kuliah praktisi, festival, KKN, podcast, hingga kampanye Stop Boros Pangan. Keterlibatan generasi Z dapat diharapkan melahirkan aksi nyata dan juga menekan susut dan juga sisa pangan di masyarakat.

0: Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya akan kami update kembali untuk Anda pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pas Jam Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 92,41 RRI Palembang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ketemu lagi di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Seperti biasa, di line telepon di 0711369977 dan juga di WhatsApp di 0821 792 7900. Oke lah, kalau gitu langsung kita angkat telepon pertama ya.

0: Asmara.
1: Badai Asmara?
0: Iya.
1: Oke, lagunya mau dikirim gak?
0: Kirim dikit doang. Buat Nadia, Anggi, Vivi, ada juga Mbak Piti, ada Bang Robi, Pak Darmawan, Bang Idham, Bang Ari Biskayu, Bang Aldo, terus Pak Zakaria, ada lagi siapa, Pak Bakbar, Bang Sarul, Bang Ari Biskayu, buat semuanya aja bang.
1: Siap.
0: Lagunya ada bang pilih.
1: Ada dong.
0: Makasih bang pilih.
1: Yo.
0: Makasih selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lanjut lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ini Galih di
0: Dari siapa?
1: 10. Galih.
0: Siapa, Pak?
1: Galih di BK 10.
0: Oh, Pak Galih. Oke,
1: ya.
0: Pak Galih BK 10 ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Apa kabar Pak Galih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini sibuk apa nih Pak Galih?
1: Mana?
0: Hari ini sibuk ngapain?
1: Gak ada kesibukan, lagi santai dulu.
0: Oke, di rumah saja ya.
1: Iya.
0: Yang pasti sambil dengar Pro 1 dong. Siap. Malam ini biar makin semangat, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan. Judulnya apa?
1: Untuk Mama.
0: Untuk Mama?
1: Iya.
0: Oke. Mau dikirim?
1: Saya punya buat yang lagi dengar. Malam ini. Selamat mendengarkan acara.
0: Oke.
1: Buat Bang Billy, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Galih di BK 10 ya. Lanjut 369977. Sebentar ya. Oke, kita angkat dulu. Selamat malam Pro 1. Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Ali.
0: Mbak Ali?
2: Mbak Ani.
0: Oh, Mbak Ani. Mbak Ani di mana?
2: Di Sako.
0: Masih di Sako ya. Oke, apa kabar Mbak Ani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Seperti biasa hari ini kerja atau libur?
2: Alhamdulillah kerja.
0: Kerja. Besok masih kerja juga?
2: Besok kerja, Kak.
0: Wih, minggu?
2: Libur.
0: Oh, minggu liburnya. Mantap, mantap, mantap, mantap. Oke lah kalau gitu. Mbak Ani, malam ini mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Lobo boleh nggak, Kak?
0: Lobo? Yang mana tuh?
2: Biasalah.
0: Biasalah?
2: Salah.
0: Oh, salah. Boleh, boleh, boleh, boleh. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Ya, buat semuanya aja nih, Kak. Dari A sampai Z, Z sampai A.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kak Billy, terus rezekinya lancar.
0: Amin, ya Allah.
2: Belinya jati. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani di Sako. Lagunya dari Lobo ya. Apa aku pernah mengeluh itu dong. Lanjut satu lagi boleh. 369977. Selamat malam Pro 1 Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam Mbak Nadia ya.
3: Iya.
0: Oke. Pih kabar ya hari ini.
3: Alhamdulillah sama seperti kemarin, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Mungkin hari ini ada spesial gitu, ada apa gitu? Seperti biasa?
3: Seperti biasa.
0: Seperti biasa, kerjaan di rumah ya.
3: Iya, rutin.
0: Oke. Okay. Mantap, mantap, mantap. Malam ini mau dengar lagu apa? Mbak Nadia?
3: Malam ini dari Natalie Cole.
0: Natalie Cole yang mana tuh judulnya?
3: Miss You Like Crazy. Miss You Like Crazy.
0: Jadi aku rindu kamu tapi aku suka gila gimana? Miss you like crazy ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Merindukanmu yang sedikit gila bukan sih? Ya, ya sosok tahu ya.
3: Itulah. Kita saking okay. Rindunya sampai tergila-gila.
0: Sampai ngeheng gitu ya. Oke lah kalau gitu. Lagunya mau dikirim untuk siapa aja?

0: Nanti ada Mbak Ita di sana lain, Bang Asmin sama Mbak Asminya, Bang Taufik sama Mbak Teti, ada lagi Ibu Wati, Pak Dekliwon, Pak Asnu, terus ada Pak ini ya buat Mbak Yuni, Bang Ken Arok juga, Sisi, Bang Uju, Anggita, kemudian ada Pak Darmawan, Bu Masito, Bang Herdian, Mbak ini Ibu Ana yang di Sorong, kemudian Bang Andi Yudhistira, buat Mbak Tia yang di Pati, buat semua-semua aja gitu.
1: Oke, siap.
0: Bang Jack juga.
1: Ada lagi?
0: Semua pendengar perusahaan aja dimanapun berada. Selamat malam, selamat salam ini ya, salam sehat aja lah.
1: Oh, salam sehat.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Oke, buat Bang Fili dan yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, Mbak Ani tadi ya. Iya deh. Oke, makasih Bang Fili.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi ya, kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Bang Napi, jaga raja Ganilir.
0: Bang Napi, jaga raja. Apa kabarnya Bang Napi?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Gimana nih hari Jumat ini, libur atau tetap kerja?
1: Kalau Bang Napi sih lagi libur, santai ya.
0: Wih, mantap dong.
1: Iya.
0: Jadi masuk kerja lagi kapan? Senin atau Minggu?
1: Kalau kerjanya
0: atau besok?
1: Masih lama.
0: Wih, mantap dong, cuti ceritanya ya.
1: Iya.
0: Wow, enak dong cuti, apalagi cuti baju, cuti piring, enak gitu.
1: Nah, cuci piring itu capek ya.
0: Cuci ya. Bang Napi, malam ini mau dengar lagu apa?
1: Bang Napi mau pengen dengar dari Tommy Dipisa.
0: Yang mana?
1: Apa ya?
0: Apa nih? Apa tuh?
1: Ini aja, Bandara Cinta ya.
0: Wow, Bandara aja punya cinta ya. Masa ya, kita
1: Bandara
0: enggak?
1: Punya cinta ya.
0: Iya, masa kita enggak gitu ya. Bandara Cinta.
1: Iya.
0: Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Dikirim buat Nadia Sukabangun Satu ya. Terus juga Pak Darmawan ya. Ada juga Ibu Masito. Terus ada Ibu Anna di Sorong ya, Cik Tia di Pati ya, ada juga Mang Idaham ya, di Muara Enim, Bang Aldo di Pali ya, terus ada juga Mbak Yuni di Belitang ya, Mbak Wati di Pemulutan, Sahrul ya, terus tadi ada Adi Pitung ya, Bang Boy ya, di Sungai Lais ya.
0: Oke.
1: Ada juga Iwan sama Yeni di KTP ya, Bang Doni ya di Radial ya, terus juga Bang Herdi, apa ya?
0: Yang di mana?
1: Hah?
0: Yang di mana?
1: Yang di mana tuh? Yang Herdian
0: toh? Di ini di Batu Raja ya, bukan? Bang Herdian, Tengku Herdian ya.
1: Bang Herdian ya, Bang Robi ya di Ramakasi ya, terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Nah pokoknya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Selamat malam aja, selamat mendengarkan ya. Untuk Bang Pili ya, selamat bertugas, semoga sukses sehat selalu Bang.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Itu saja Bang Pili.
0: Yo.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi, jaga raja Ganilir. Kita lanjut lagi ya. 369977. Selamat malam. Pro 1.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Pili.
0: Akhirnya masuk juga ya. Oh, dengan warga Gandus ya.
2: Ganteng.
0: Dengan warga Gandus kah?
2: Betul Bang Pili.
0: Iya, ada Po Eli. Gimana kabarnya Po Eli?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Belum ngantuk atuh?
2: Belum dong.
0: Sebelum masuk ruang rindu kayaknya nggak bisa tidur
2: malam,
0: gitu ya.
2: Malam ketiduran Bang Pili.
0: Wah, oh iya, pantesan nggak masuk. Gak ada,
2: kan saya nggak masuk.
0: Ditunggu-tungguin. Padahal 3 penelpon pertama itu ciwik-ciwik semua kalau nggak salah semalam. Kalau yang 3 penelpon pertama tuh ciwik-ciwik semua. Ada Mbak Pipit, terus siapa ya lagi ya?
2: Masih ingat aja.
0: Pokoknya ciwik-ciwik semua lah suaranya.
2: Saya ketiduran banget.
0: Ketiduran, oke. Tapi mimpi indah kan?
2: Enggak mimpi apa-apa.
0: Kira-kira mimpi terbang gitu ya, atau mimpi menyelam di dalam laut gitu kan? Dapat harta karun gitu, dapat mutiara gitu.
2: Mimpi nyelam.
0: Iya, siapa tahu kan dapat mutiara gitu kan.
2: Dong mutiara.
0: Kalau terbang ke angkasa gitu kan mimpinya kan terus dapat ini, dapat diamond gitu. Wow.
2: Bukan dapat bidadari di sana.
0: Bidadari ya. Bidadari yang turun dari Gandus ya. Oke lah. Poeli, malam ini mau dengar lagu apa?
2: Lagu agak ngebeat boleh nggak?
0: Boleh. Yang penting yang lain gini-gini nanti ya.
2: Bonan and Petu Black.
0: Wah, apa tuh? Apa tuh? Sabar.
2: Berawal dari mimpi.
0: Apa tadi penyanyinya siapa?
2: Bondan.
0: Ha, coba agak cepat.
2: Bondan and Petu Black. Stop.
0: Berawal dari mimpi ya.
2: Iya, hidup berawal okay. dari mimpi.
0: Sabar. Pelan-pelan. Pasti dicarikan lagunya. Back. Berawal dari mimpi ya. Berawal dari
2: hidup berawal dari mimpi.
0: Oh, hidup berawal dari mimpi. Iya, nanti kalau enggak ada hidupnya gimana tuh?
2: Iya, enggak keluar dia.
0: Iya, nanti dia wah gitu ya. Oke, ini mau dikirim enggak lagunya?
2: Dikirim. Di sini ada Bang Andra, Anggita, Kak Robi, ada Pak Aisa juga. Di sebelah ini Bang Kirim. Terus di sana ada Bang Boy ya di Sungai Rai. Terus ada ada siapa ya?
0: Siapa?
2: Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Arif Sayo, Ken Arok di Bali. Ada Mas Iwan juga di Sayo, Pak Azhar juga. Terus ada Ibu Mas Ito, Pak Darmawan, terus siapa lagi? Ada, aduh lupa saya, Mbak Wenti, Mbak Yuni, Mbak Titik, terus Sisi.
0: Sisi?
2: Iya, buat semua aja Bang Sili.
0: Oke, ada lagi?
2: Lupa saya, yang belum tersebut.
0: Oh lupa saya ya?
2: Iya Bang Sili.
0: Iya, saya tidak saya tidak terkenang berarti.
2: Wow, bahasa apa itu?
0: Terkenang ya.
2: Terkenang-kenang.
0: Ada lagi, Pak Eli. Ya,
2: itu aja Bang Tili.
0: Oke.
2: Bang Tilinya jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Selalu pulang pakai masker.
0: Siap.
2: 86. Jangan lupa makan Bang Tili.
0: Iya, kalau ngantuk jangan lupa tidur.
2: Wah, betul sekali. Kalau haus jangan lupa minum.
0: Jangan lupa ke toilet kalau haus.
2: Oh.
0: Canda kok.
2: Nanti tambah haus.
0: Iya tambah. Enggak, maksudnya kan minum air keran gitu.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Lanjut. Ada lagi?
2: Pilih aja deh kalau gitu. Ya terima kasih Bang Tili.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Pak Eli ini? Lanjut ya. 36997. Udah 6 ya? Belum. Satu lagi. 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam Bang Dili.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Sungai Lais Bang Dili.
0: Dari Sungai Lais Bang ini ya, Mas Bro ya.
3: Bang Boy.
0: Iya Bang Boy, mohon maaf Bang Boy. Iya, Bang Boy gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Disibukkan dengan apa nih Bang Boy hari ini?
3: Kalau malam enggak ada.
0: Kalau malam istirahat aja di rumah ya.
3: Sambil dengerin Bang
0: Dili
3: lagi siaran.
0: Wih, makasih lo ya. Malam ini biar makin semangat lagi. Ada lagu andalan yang mau didengar?
3: Hello dari
0: Lionel Richie. Oke, lagunya mau dikirim-kirim dulu. Oleh
3: Bok Freddy di Maroki. Bu masuk ke di angkat 45.
0: Apa? Okay. Biasa, seru suka ada iklan gitu. Lanjut.
3: Bang Ucik Seko Rambutan. Dia juga. Kawan Pak Idham. Suka bangun tadi. Bang Robi.
0: Oke.
3: Ti tadi. Elu tadi di Gandos. Pak Ita di Sungai Rai, ucapannya salam sehat selalu bareng keluarga.
0: Oke, doki.
3: Salam paling manis lah.
0: Oke.
3: Dan Bang Dili yang ganteng. Dan keluarga Bang Dili.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boy di Sungai Lais. Oke lah kalau gitu kita move ke WhatsApp ya. Sepertinya sudah bertumpuk WhatsApp dari para pendengar. Billy bakal bacakan satu persatu.

Oke, sudah narik napas. Soalnya banyak sekali ini. Pertama dari siapa nih? Ada Pak siapa? LB Edward ya. LB Edward di BTN Keban Agung. Nomor 17 Kota Tanjung Inim. Oke, katanya mau request lagu dari Acha Septriasa yang berdua lebih baik. Siap. Di belakangnya ada Pak Darmawan. Assalamualaikum Bang Pili. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam ini acara Ruang Rindu di Pro 1 dan juga tetap monitor malam ini. Oke. Oh, belum ada requestannya Pak Darmawan. Kayaknya ini mau masuk di telepon deh. Ditunggu ya. Lanjut, ada pendengar lain. Mas Bro di Lubuk Linggau, request lagu katanya Bang Pili. Lagunya Pacarku Hilang dari Biru Band, Mas Bro Lubuk Linggau. Sebenarnya lagu ini enggak ada sih. Mas Bro, enggak usah request lagu ini lagi ya. Enggak usah request lagu ini aja. Enggak usah request lagu ini lagi. Jadi boleh diganti sama lagu lain atau mungkin ada alternatif lain. Lanjut. Ada Pak Gandhi juga di Pelaju. Selamat malam Bang Pili, tolong putarkan lagu Curi-Curi dari Deloitte. Lagunya dikirim aja untuk semuanya aja buat Bang Pili. Kenapa lagu saya dan Bu Masito tidak diputarkan malam Jumat kemarin? Waktunya habis. Ada 3 lagu yang gak terputar, jadi mohon maaf ya. Chat aja lagunya apa, nanti kita putar malam ini kalau waktunya ada. Saya tunggu sampai renungan malam nanti Bang Pilinya. Terima kasih, wassalamualaikum. Jadi malam ini request lagu apa? Deloitte ya, Curi-Curi. Oke. Boleh lanjut di belakang Pak Gandhi. Apakah boleh meminta nomor WA-nya? Jangan dong. Lanjut ya. Dari Pak Gali BK 10 monitor juga. Ada Azza di Kebun Bunga ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Azza di Kebun Bunga. Selamat malam Bang Pili. Semoga enggak bosan-bosan baca pesan dan request dari kita ya. Enggak dong. Kali ini mau request lagu dari Queen, I Want to Be Break Free. Dikirim aja untuk seluruh pendengar setia Ruang Rindu. Ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat. Buat abangnya terima kasih dan selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oke, Pilih nanti bakal balik lagi ya setelah requestan dari para teman-teman, dari para pendengar. Nanti kita akan terima atensi kembali, telepon dan juga WhatsApp. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-16 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita angkat kembali ya, di sesi keberapa ini ya? Keempat atau ketiga? Ketiga. Lanjut ya, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Halis Lubuk Linggau.
0: Bang Halis Lubuk Linggau, apa kabarnya Bang Halis?
1: Sehat, gimana Bang?
0: Sehat juga, gimana cuaca Lubuk Linggau hari ini?
1: Panas.
0: Pagi
1: mendung, siang panas.
0: Ternyata belum hujan juga ya?
1: Belum.
0: Sabar. Di Palembang juga belum kok soalnya. Oke, malam ini Bang Halis mau dengar lagu apa?
1: Purnama Selalu Bersinar.
0: Purnama Selalu Bersinar. Lagu dari siapa tuh?
1: Malaysia.
0: Dari siapa?
1: Ale Sudiat.
0: Purnama Selalu Bersinar. Oke, lagunya kita. Oh, Alex Rudiat ya?
1: Iya.
0: Ya, ini lagu baru tapi.
1: Bisa nggak?
0: Nggak bisa. Lagunya baru banget malah. Nanti aku dikomplain. Katanya nggak ini, nggak bisa cari lagu. Serba salah halo, jadi penyiar ini.
1: Halo.
0: Gimana?
1: Rindu-rindu serindunya dari ISIS.
0: Ada, rindu serindu-rindunya ya.
1: Iya,
0: iya. Rindu serindu-rindunya. Curhat dikit tadi, Bang Kaldis. Iya, Bang. Kadang tuh kita gimana gitu ya. Udah setengah mati bawain program ya, masih aja salah. Oke. Lanjut ya.
1: Salamnya buat Bang Simon. Ibu Basito. Pak Sisir. Pak Dalia, Pak Anwar, Pak Ucu di Suko, Bang Samson, Bang Ardo di Pali, Pak Dan Gunawan, Pak Eli, Pak Suito, Pak Bendi, Pak Adi di Kaulu, Ali Sekayu, Bang Ilham, Bobby, Mas Boy, dan untuk semuanya dibungkusnya di satu,
0: Oke, okay. siap.
1: Cuma itu untuk Bang Wis, semoga sehat selalu.
0: Amin Bang Halis, makasih.
1: Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Oke. Siap, lanjut lagi ya. 369977. Selamat malam Pro 1.
2: Selamat malam kembali Pak Haji Andi.
0: Pak Haji Andi, apa kabarnya Pak Andi?
2: Alhamdulillah Bapak sehat. Pak.
0: Sehat. Pak Andi malam ini mau dengar lagu apa? Mau dengar lagu apa?
2: Sebiduk Sungai Musi.
0: Sebiduk Sungai Musi.
2: Iya.
0: Lagunya mau dikirim untuk siapa aja?
2: Dirinya aja, Pak.
0: Semuanya?
2: Iya.
0: Ucapannya?
2: Hanya banyak terima kasih. Seluruhnya.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebiduk Sungai Musi. Sebiduk di Sungai Musi ya. Sebiduk. Oke. Lanjut 369977, kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.

0: Mana menanti di sini menunggu.
1: Wih, gimana tuh ceritanya?
0: Eksis dong, gak salah.
1: Kasian dong, di sana menanti di sini menunggu. Jadi, Anggita pilih yang mana?
0: Yang pasti-pasti aja deh.
1: Yang pasti-pasti aja. Di sana menanti di sini menunggu.
0: Iya.
1: Oh ini lagu dari ini ya?
0: Eksis kalau nggak salah.
1: Eksis bukan. Ini bukan. Siapa tuh? Okwais. Okwais ini.
0: Oh okay. Iya.
1: Lanjut lagu dari Malaysia kan?
0: Iya Malaysia.
1: Lanjut mau dikirim untuk siapa aja lagunya?
0: Ada tadi yang masuk siapa?
1: Ada Pak Haji Andi sama Pak Khalis.
0: Ada Pak Haji Andi ya. Ada Kak Robi, Mbak Eli, Mbak Aisyah, Mbak Sisi, Mbak Nadia, Bang Ardi itu, Bang Ardian, Bang Ari, Kak Ayu, Bang Ari Bali, Mbak Pipit, ada semua aja deh Bang Billy.
1: Oke, ada lagi Mbak Gita?
0: Enggak, itu aja.
1: Saya
0: semoga sehat selalu. Bang Billy, selamat bertugas aja, semoga kita
1: sehat
0: kembali ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih bonus satu lagi penelpon? Silakan 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu, tidak ada suaranya.
2: Halo.
1: Nah, ada nih. Dengan siapa di mana?
2: Rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap. Dengan siapa di mana?
2: Di
1: Wakatobi. Di Wakatobi jauh dong.
2: Robi Bang.
1: Oh, Bang Robi. Kalau di Wakatobi kita jalan-jalan sekalian. Iya. Bang Robi di Ramakasi.
2: Iya, Bang Billy.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini Bang Robi?
2: Alhamdulillah, lagu-lagu banyak makannya.
1: Oh, ish, mantap nian.
2: Ayo.
1: Pakai apa emang ayo tadi?
2: Hah?
1: Makannya pakai apa?
2: Tadi sore makan nasi pindang tulang.
1: Beuh, pantesan. Kalau ada Bang Billy di situ juga auto enggak lihat kiri kanan atas bawah belakang kiri kanan ya. Langsung hantam pokoknya. Jadi tadi mak pakai ini pindang tulang.
2: Ayo, Billy mana? Mak juga lah sekarang.
1: Alhamdulillah masih. Walaupun ini tetap pokoknya harus selalu lah. Semangat selalu. Lagunya lagu apa malam ini?
2: Lagunya Putri Misteri, Bang Billy.
1: Putri Misteri.
2: Ya.
1: Wih, lagunya kayaknya udah jadi lagu andalan sekarang ya.
2: Iya.
1: Putri Misteri.
2: Gadis Misteri, Putri Misteri kan.
1: Siap, siap, siap. Kita.
2: Itu lah Bujang Misteri.
1: Ada. Nanti kita bikin sendiri lirik sama nadanya nanti ya. Lagunya mau dikirim enggak?
2: Putri Misteri, maksudnya jangan salam.
1: Iya.
2: Kirim salam buat ini buat Eli. Buat Anggi, buat Andra, buat Aisyah. Sama Ujo ya. Buat Sisi. Buat Irin, buat Bang Abar, buat Bang Aldo, Bang Ardian, Bang Nafi, Jakaria, Pak Gandhi, terus siapa lagi, Bang Iwan, Bang Ari Sekayu, Ari Bali, terus Bang Boy, Sungai Lais, terus ini semuanya aja.
1: Oke. siap.
2: Semuanya aja mau
1: beli.
2: Cobanya selamat malam aja.
1: Oke, siap.
2: Untuk mau beli selamat tugas mau beli ya.
1: Oke.
2: Semoga sehat.
1: Amin amin.
2: Semoga rezekinya mau beli.
1: Amin ya Allah.
2: Terima kasih mau beli.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi, terima kasih. Lanjut pendengar, kita bacakan dulu WhatsApp 0801-792-79090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Pili, selamat malam. Ya betul, lagu requestan saya yang semalam juga belum diputar, tapi bisa dimaklumi karena WA saya yang terakhir. Nah gitu dong. Jadi kan Soalnya ini nih gimana ya, lagunya tuh kan numpuk. WA-nya ini dibaca semua gitu, dibaca semua. Nanti kalau enggak dibaca salah lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan lagunya enggak terputar, itu bukan karena enggak mau muter, tapi karena

waktunya udah pas. Soalnya sudah kalau udah lewat 4.5 itu kan waktunya renungan malam. Nah itu udah gak bisa diganggu gugat lagi. Jadi mohon dimaklumi saja. Bukan bermaksud tidak mau memutarkan, tapi kan minimal sudah dibacakan atensinya gitu. Gitu ya, saling support ya. Jangan hujat lagi sana sini gak mau bacain, gak mau muterin, bukan. Kita harus menyenangkan hati para penggemar Ruang Rindu yang pasti. Tidak ada maksud dan tidak ada hal-hal lain selain itu. Jadi kalau misalkan belum sempat lagunya terputar, ya itu di luar kendali dari kami. Karena waktu juga harus memisahkan kita. Ya, begitulah kira-kira. Oke, terima kasih ya pengertiannya buat siapa ini? Buat Bang Zulfagari ya. Malam ini katanya mau lagu Hotel California. Nah ini juga kemarin udah aku list loh. Udah aku list semua yang lagu-lagunya ini kan. Langsung aku list semua. Setelah waktunya tiba, kalau misalkan waktunya ada, oke okay, aku puter. Tapi kalau misalkan gak ada, ya mau gimana? Gak mungkin muternya pada saat jam 12 teng kan. Nah serem nanti. Nanti pilih gak pulang-pulang. Lanjut ya. Di belakangnya ini, Abang Zulfagari, oke makasih Bang Zulfagari ya. Ada juga Bang Boy Sungai Lais, makasih Bang lagunya, sama-sama. Ada siapa lagi nih? Selamat malam Pro 1 RRI Palembang, ikut mendengarkan RRI Digital. Salam Ruang Rindu dari Bandung, by Nathan. Wih, selamat bergabung Nathan ya. Selamat bertugas buat yang siaran, sehat selalu, terima kasih. Boleh request lagu Settle My Heart dari Antonio Neil atau Summer Rain dari Forest Rose. Salam buat pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Salam kenal dari Nathan di Bandung. Wih, jauh dong di Jawa Barat ya. Oke lah kalau gitu pendengar, masih ada durasi sekitar 33 menit lagi untuk pilih hadir membersamai Anda di Ruang Rindu. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik. Dan juga yang mau masih ingin bergabung, silakan nanti juga pilihan bakal tunggu di sesi terakhir. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar. Terima kasih. Kita dengarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk di sesi terakhir di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Silakan saja, kami masih menunggu kehadiran Anda pendengar di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memo nih lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Lewat lagu, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Sama Iwan di Sekayu, Bang.
0: Bang Iwan di Sekayu, apa kabarnya Bang Iwan?
1: Kabarnya sehat, ceria selalu, Bang.
0: Wih, mantap dong, ceria selalu.
1: Iya, walaupun cuacanya masih panas kan.
0: Tetap ceria ya.
1: Iya, tetap ceria, tetap semangat kan.
0: Betul. Malam ini Bang Iwan mau dengar lagu apa?
1: Ini kalau Bang pilih bisa nyariin Bukan Niatku, Bang.
0: Bukan
1: dari Malaysia itu kan?
0: Bukan Niatku.
1: Iya.
0: Bukan Niatku. Kemarin udah diputar kayaknya ya.
1: Belum dapat lagu itu kan.
0: Ada kemarin udah diputar. Kalau enggak salah penyanyinya siapa ya? Bukan Niatku. Iklim ya kalau enggak salah ya.
1: Kalau enggak salah betul itu.
0: Iya, oke. Lagunya kita cari dulu, dikirim untuk siapa aja?
1: Nah, salamnya untuk yang masuk tadi, Bang siapa tuh? Bang Robi ya? Mm-hmm. Ada Bang Robi, ada Mbak Anggi ya? Mm-hmm. Ada Mbak Eli ya, Rak? Mm-hmm. Ada Pak... itu... Pak siapa tuh ya? Mm-hmm. Pak Darmawan di Bukit ya?
0: Oke.
1: Okay. Ada Ibu Mas Iko ya, di Angkatan 45 ya? Mm-hmm. Ada Pak Zakaria ya, di Kenten. Kemudian ada Bang Aldo di Pali ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu untuk Bang Andra di mana tuh, di Muara Enim ya?
0: Yep, Bang Andra.
1: Iya, kemudian untuk siapa tuh ya? Ah, untuk semua pendengar aja Bang, di manapun berada ya.
0: Oke, sebentar, iklim sepertinya tadi udah diputer ya, bentar, kita cek dulu. Soalnya kalau udah diputer, nggak bisa lagi penyanyi yang sama. Oh, belum, iklim ya, oke. Dari
1: ada, ya?
0: Iklim, ini yang Salim ya? Bukan Niatku kan?
1: Iya, betul ya.
0: Oke, betul. Lanjut,
1: untuk
0: ada
1: Bang
0: lagi?
1: Firi, untuk Bang Firi, semoga tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Ya, semoga rezeki selalu lancar.
0: Amin.
1: Tetap sehat, Bang.
0: Amin, ya Allah.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Bang Iwan di Sekayu dan juga keluarga. 369977. Kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wih, mantap. Dengan siapa di mana?
1: Pada malam Sabtu bersama penyiar yang Dada Dudu.
0: Dada Dudu.
1: Dari Sungai Rotan, Bang.
0: Dari Sungai Rotan. Oh, malam ini nggak jadi kong gitu ya?
1: Kongnya udah pada tidur.
0: Oh, udah tidur. Oh, banyak berarti kongnya udah pada tidur ya?
1: Capek. Tadi pagi dia ikut rombongan. Iya,
0: ikut lomba tarik tambang ya? Ikut lomba tarik tambang ya?
1: Pemadaman api tadi.
0: Oh, pemadaman api. Gimana di sana cuacanya?
1: Cuacanya masih berkabut asap, Bang.
0: Masih berkabut asap, masih panas ya?
1: Kalau siang hari panas banget gitu.
0: Iya, pokoknya mudah-mudahan cepat selesai lah ya penderitaan kita semua warga Sumsel.
1: Kendali ya.
0: Amin.
1: Hujannya akan segera tiba gitu ya.
0: Itu solusi yang paling akurat dan juga cepat.
1: Kalau pada bulan September ini kan udah tiba tuh hujan.
0: Harusnya sih udah ya, harusnya udah masuk musim hujan. Oke. Bang Irham, mau dengar lagu apa?
1: Saya mendengar lagu dari, kalau bisa, tapi tolong cari dulu Bang ya. Dari, ini lagu ini udah lama, jarang putar nih. Dari Koni Sumblang.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya, apa ya? Nah, Ratu Sejagat.
0: Ratu Sejagat.
1: Iya, dari Koni Sumblang.
0: Ratu
1: tahun 80-an
0: ya. Sejagat. Oke, sebentar. Koni Sumblang ya?
1: Iya, Koni Sumblang.
0: Iya, ada, aman.
1: Ada ya?
0: Boleh kita kirim-kirim dulu untuk siapa aja lagunya?
1: Tadi ada warga baru tadi yang dari Lubuk Linggau ya, Bang Halis namanya.
0: Oh iya, salam kenal kayak, ya, salam kenal.
1: Yang malam kemarin tuh ada dari Kalimantan Utara gitu, Bang Lei.
0: Bang Lei.
1: Semoga mendengar dia malam ini. Juga tuh pernah ada yang dari Medan gitu, Bang.
0: Iya, ada siapa
1: Bang
0: ya?
1: Bang Bendi gitu ya. Ini di Medan, semoga dia monitor nih malam ya. Juga Bapak Bermawan, Ibu Irma, Ibu Masito, Abang Pak Zakaria, Bang Jack ya. juga Pak Asno, kan?
0: Okay.
1: Bang Gandhi juga, Mbak Sisi, gitu. Mbak Eli, Mbak Pipit, juga Mbak Yuni, Bang Freddy di Maroke sama Ibu Ana Sorong, ya.
0: Okay.
1: Juga buat Bang Napi di Jagaraja, Mbak Eli di Gandus, ya. Juga buat Andra sama Anggi, ya. Juga ke semua-semuanya, Bang, ya. Berhubung kita mengingat waktu udah dikit, ya. Mungkin Bang Pili mau terima yang lain lagi, juga lagunya kita mau dengar dulu, ya.
0: Oke.
1: Untuk Bang Pili, semoga sehat selalu bareng keluarga, ya.
0: Amin.
1: Selamat aktivitas sampai tuntas dan selalu mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa.
0: Ya. Amin, ya Allah.
1: Ya, terima kasih waktunya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Angkat lagi? Atau satu lagi boleh? 5 menit menuju pukul 23. 369977 penelpon terakhir di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Selamat malam, Pro 1.
2: Selamat malam.
0: Wih, beruntung nih. Ada Mbak Ita sudah lain.
2: Dapat juga akhirnya.
0: Akhirnya gimana perasaannya dapat yang terakhir?
2: Ya, begitulah. Harap-harap cemas.
0: Senang, ya. Oke, apa kabar Mbak Ita?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Jadi hari ini gimana? Ya. Aktivitas hari ini ngapain aja tuh?
2: Aktivitas hari ini di rumah aja.
0: Di rumah aja, nggak kemana-mana?
2: Ya.
0: Ke warung?
2: Nggak ada kepentingan.
0: Ke warung misalkan?
2: Ya.
0: Nggak.
2: Nyantar itu.
0: Wih, mantap dong. Sekarang kan udah fast track semua ya, open. Ya. Open PO langsung gitu ya datangnya. Order aja gitu.
2: Order aja.
0: Tinggal klik. Wih, mantap. Malam ini Mbak Ita mau denger lagu apa?
2: Lagunya ini aja, Nia dan Niati aja.
0: Yang mana?
2: Gelas-gelas kaca.
0: Oke.
2: Sambil menjem-jem mata kan
0: dengarnya. Iya, sambil sayup-sayup gimana mata gitu ya, mau tidur ya, nganterin kita tidur ya.
2: Dihantarkannya tidur kan.
0: Sama Neng Di, Nia dan Niati. Lanjut, lagunya kita kirim untuk siapa aja?
2: Kirimnya untuk semua-semua aja ya, Bang, ya.
0: Oke. Okay.
2: Udah naik fotokopi siapa tadi? Bang Ilham, ya?
0: Iya. Uh-huh.
2: Itu aja, kayaknya lengkap juga
0: sih. Yep, siap.
2: Itu aja ya, Bang, ya. Bang, hati-hati. Jangan lupa pakai maskernya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, Pilih ucapkan terima kasih untuk Mina dengar Anda, partisipasinya juga yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam hari ini, yang sudah memberikan atensi, yang sudah memberikan WhatsApp tadi ya, bantu isi playlist lagunya juga, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di malam-malam berikutnya. Ruang Rindu akan terus hadir membersamai Anda dengan lagu-lagu nostalgia, tentunya akan membuat malam kita jadi semakin syahdu, asik. Oke, Pilih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang sudah Anda request akan kita dengarkan bersama hingga renungan malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mengelola kemarahan dengan tidak mendendam merupakan energi positif untuk memberi ruang bagi munculnya sikap arif dan mau memaafkan orang lain. Memberi maaf jauh lebih baik daripada melampiaskan balas dendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membela diri jika diperlakukan secara zalim. Namun memberi maaf lalu berdamai itu pasti lebih indah dan damai. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sikap lapang dada dan besar hati untuk hidup damai merupakan kata kunci toleransi dan kerukunan hidup. Kemarahan pada dasarnya wajar, manusiawi. Tetapi membiarkan kemarahan tanpa kendali adalah awal dari sikap dan perilaku disharmoni. Karena itu, ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan meminta nasihat kepadanya, beliau menyatakan, "Jangan marah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Manajemen emosi dan kemarahan dapat diterapi dengan berwudu. Karena marah itu ibarat bara api yang bergejolak dan hanya dapat padam jika disiram dengan air. Manajemen emosi bisa berfungsi lebih efektif dan optimal jika diiringi dengan mengingat Allah. Beristighfar kepadanya, mengingat kematian, berbaik sangka, berpikir positif dan bersabar. Orang yang kuat bukanlah karena kehebatan kekuatannya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan terdengarnya, maksud kami dengan demikian, selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Jumat 4 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu 5 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Persatu Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kembali hadir tentunya menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 5 September 2026. Pendengar, beragam mata acara seperti biasa kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi surat Yusuf ayat 23 hingga 30 yang akan dibacakan Qori Kegus Haji Ahmad Tawidenci Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami menghadirkan satu topik mengenai meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Nanti akan bersama dengan Ustadz Paidi SAG. Dan berikutnya pendengar, tepat pada pukul 6, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini juga akan hadir pada pukul 6 lebih 30 menit. Selanjutnya, tepat pada pukul 7, kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan pada pukul 8 nanti kami juga akan menghadirkan dialog dalam segmen Beranda Asta Cita. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Yusuf ayat 23 hingga 30.

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها

0: فها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Topik yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda mengenai meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustadz Paidi SAG, Kelompok Kerja Penyuluh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Baik, saat ini sudah tersambung via telepon ya. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya ya Ustadz. Bagaimana, apakah bisa mendengar suara Esi dengan baik Ustadz?
1: Alhamdulillah, bisa jelas, tadi ada gangguan teknik.
0: Betul. Baik, Ustadz, tema yang kita hadirkan ini mengenai meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pengantarnya? Boleh disampaikan, dan nanti tentunya kita juga undang peran serta dari pendengar untuk bisa bergabung ya Ustadz ya, melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dan juga tentunya program ini kami tampilkan juga pendengar di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, silakan Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala li Sayyidina Muhammad. Amma ba'du wa qala ta'ala fil Quran Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Yang saya hormati dan kami muliakan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Palembang, marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah tahun 571 Masehi yang lalu dengan ibu Siti Aminah dan bapaknya adalah Abdullah. Tujuan Allah melahirkan atau mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi adalah sebagai untuk innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah siddiq. Siddiq adalah jujur dan benar. Karena kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah siddiq, jujur benar? Ternyata pertama dengan jujur nih hidupnya bahagia. Maka kalau kita pun selaku

amanah ini juga akan memiliki hidup yang bahagia, tenang, dan seterusnya. Akhlak Rasulullah yang ketiga adalah tabligh, nyampaikan dengan benar, nyampaikan dakwah dengan benar, tidak dikurangi sedikit apapun, dan tidak ditambahi yang lain. Yang keempat adalah akhlak Rasulullah SAW, yaitu patonah cerdas. Maka kalau cerdas, itu di luar pintar, dan begitu juga orang yang memiliki kecerdasan terbatas, dan kecerdasan yang paling baik adalah didasari dengan Al-Quranul Karim. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam pribadi, contohnya keteladanan Nabi Muhammad SAW terlihat jelas dalam kehidupan pribadinya. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin yang terpercaya oleh masyarakat Mekah karena kejujurannya, keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berkata dan berbuat benar menjadi cermin karakter mulia yang harus ditiru oleh setiap muslim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Dalam keseharian Nabi Muhammad SAW selalu menjaga kebersihan, kesederhanaan meskipun beliau adalah utusan Allah. Beliau tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani hidup sederhana dan menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Tunjuknya adalah la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzab bila syadid. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Keteladanan Nabi Muhammad SAW juga tercermin dalam kehidupan keluarganya. Beliau adalah suami yang penuh perhatian, ayah yang penyayang, kakek yang lembut. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada istri dan anak-anaknya. Dalam setiap interaksi, beliau senantiasa menampilkan sikap pengertian dan kelembutan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bersikap kasar kepada keluarganya. Beliau sering membantu pekerjaan rumah tangga, bahkan menjahit sendiri pakaiannya yang robek. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menghargai peran istri, mendidik anak-anak menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan, keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan adalah aspek lain yang patut dijadikan inspirasi sebagai pemimpin umat Islam. Beliau menunjukkan sikap rendah hati, sabar, dan penuh tanggung jawab ketika memimpin umat. Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan kehendak, melainkan selalu mengutamakan musyawarah dan mendengarkan pendapat dari para sahabatnya. Pendengar setia RRI Palembang yang saya hormati dan kami muliakan, keteladanan Nabi Muhammad SAW diakui oleh tokoh dunia lintas agama dan budaya. Pertama, Mahatma Gandhi. Saya semakin yakin bahwa bukan pedang yang membuat Islam menyebar, melainkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan pengabdian Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat serta komitmennya yang luar biasa. Michael Hart Muhammad adalah salah satunya orang dalam sejarah yang berhasil meraih kesuksesan yang luar biasa, baik dalam bidang agama maupun dunia. Jadi akhlak Rasulullah itu betul-betul diakui oleh orang-orang Islam, lebih-lebih umat non-Islam mengakui adanya memang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Bukan manusia saja yang menguji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pun memuji tentang akhlak Rasulullah. Wa inna ka ala kulukin adim. Sungguhnya akhlak Rasulullah adalah yang sangat agung dan mulia. Pendengar Mutiara Pagi Rahimahullah, kita menyintai, meneladani daripada akhlak Rasulullah SAW itu harus kita lakukan, dan tanda menyintai Rasul adalah sering nyebut-nyebut.

0: Muhammad Rasulullah dengan cara membaca selawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan begitu juga kita tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika menyintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah menyintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Imran ayat 31. Dengar mutiara pagi rahimakumullah, demikianlah sebagai pengantar dari pagi ini, semoga ada manfaatnya dan barokahnya. Kembali kepada host kita yang kita cinta, yaitu Mbak Esi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantarnya Ustadz Paidi. Ustadz, kita langsung sapa penelpon yang sudah tersambung ya. Assalamualaikum mutiara pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Esis.
1: Waalaikumsalam Pak Azhari di Sekayu ya.
2: Ya.
1: Silakan pertanyaannya Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Pak Ustaz? Apa kabar?
0: Apa, Pak?
2: Apa kabar?
0: Baik. Baik, baik, baik.
2: Ini Pak, saya mau
0: Alhamdulillah,
2: tanya.
0: Baik.
2: Ini Pak, saya mau tanya. Bagaimana, ya, Pak, kalau kita menuntut orang-orang yang jujur dan amanah?
1: Bagaimana cara kita?
2: Menuntut orang yang jujur dan amanah. Ya, itu aja.
1: Menuntun ya, Pak ya?
2: Bagaimana cara kita menuntun orang yang jujur?
1: Oh, menuntut.
2: Amanah.
1: Baik. Bagaimana cara kita menuntut orang yang jujur dan amanah gitu ya?
2: Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Zari pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Mbak Sis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zari ada di Sekayu. Silakan Ustadz.
0: Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Cara jujur itu mulai dari kita sendiri. Jujur atau benar itu dari kita sendiri. Bagaimana niat kita untuk menjadi orang yang jujur, amanah, itu dimulai dari sendiri. Dan faktor yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan kita kalau sudah jujur, kita akan ikut jujur. Tapi kalau lingkungan kita tidak jujur, rame-rame, tidak jujur atau tidak amanah. Seperti hal sekarang. Sekarang sudah luar biasa. Banyak yang korupsi-korupsi dari tingkat RT sampai tingkat yang lain. Itu korupsi karena lingkungan. Tapi kalau memang tingkat RT dan tingkat yang lain sampai tingkat tinggi itu tidak sudah jujur, insya Allah ikut jujur. Jadi mulai dari kita sendiri. Bagaimana kita menjadi jemaah yang jujur, jujur dari perkataannya, pikirannya, maupun perbuatannya. Contoh misalkan seorang ayah, sekarang ini harus jujur. Ayah atau bapak itu harus jujur dengan bini, dengan anak. Contoh, enggak usah duit itu nunjuk kelak ke bini baik dengan anaknya atau yang lain. Karena apa? Walaupun duit itu kita simpan di songkok, bini kita keruan itu Pak Sari. Disimpan di dalam kocekan, keruan. Disimpan di kaos kaki, keruan. Dijahit, keruan masalah duit ini, Pak Asari. Maka mata istri itu melebihi CCTV. Jadi jujur-jujur, pun begitu juga istri harus jujur dengan suami. Kalau diinjuk duit, terima kasih. Video 3 juta, terima kasih. 2 juta, terima kasih. 1 juta, terima kasih. Tapi kadangkala istri itu kurang jujur terhadap pemberian sang suami. Jadi modal jujur ini merupakan kebahagiaan yang awal, yang dasar, yang harus dimiliki setiap orang. Ya, memberantasnya supaya menjadi kita orang yang jujur, ya taubat. Itu sering bohong-bohong. Maka untuk menghentikan daripada tidak jujur, ya banyak-banyak taubat, banyak-banyak yaitu membaca istighfar, banyak-banyak membaca sholawat Nabi. Itu bisa dipres melalui diantaranya membaca sholawat Nabi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih pencerahannya Ustaz. Ya, kita lanjut ke penelpon kedua ya Ustaz ya. Assalamualaikum mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Esi mutiara pagi.
1: Iya, Ibu Utri ini ya.
3: Iya, betul, dari Merauke, Mbak Esi.
1: Betul sekali, Bu Tri di Merauke. Apa kabar, Bu Tri?
3: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat, dan juga Mbak Esi juga sehat ya, bersama keluarga. Dan juga kita, Mbak Esi di Merauke sudah 2 bulan lebih tidak hujan panas.
1: Oh gitu ya, baik. Iya. Terima kasih, Ibu Tri, jauh-jauh sudah bergabung nih, Ustadz Paidi. Silakan pertanyaannya, Ibu Tri.
3: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Paidi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri dari Merauke.
3: Iya, Pak Ustadz. Saya juga mendoakan kepada Pak Ustadz selalu sehat dan diberikan rezeki yang banyak bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
3: Setiap kali saya berinteraksi sama Pak Ustadz di studio.
0: Amin.
3: Ya. Oke, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari saya. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan masalah kejujuran dalam keluarga ya. Maksudnya kejujuran dalam keluarga, tapi ada pertanyaan dari saya. Kita judulnya tadi meneladani Nabi Muhammad ya, Rasulullah. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz. Bertutur kata lembut, rendah hati, sabar dan bermanfaat, bagaimana umat meneladani Rasulullah di zaman sekarang ini atau zaman Gen Z, Pak Ustadz? Ini saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utri yang sudah bergabung dari Merauke ya. Silakan Ustadz pencerahannya.
0: Ya, terima kasih. Bagaimana kita berlaku yaitu memiliki akhlakul karimah yang memiliki perkataan yang halus, mungkin pertanyaan dari Mbak Utri ini. Jadi memang kita lihat di lapangan sehari-hari bahwa kadangkala suami itu kalau ngomong kasar, kasar betul. Ngomong dengan istrinya kasarnya minta ampun, tapi giliran ngomong dengan istri tetangga halus itu. Nah itu kurang bagus. Maka kadangkala yang bagus adalah ngomong dengan istrinya ya halus. Kemudian juga istri ngomong dengan suaminya yang halus, jangan bentak-bentak, bahkan menjelek-jelekan, itu tidak bagus. Kalau kritik itu boleh, ibu kritik suami atau suami mengkritik istri itu boleh, tapi yang menjelek-jelekan kemudian yang ibaratnya kata-kata itu terlalu kasar, itu tidak boleh, tidak menteladani daripada akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Guwaira, dia menggigil, tidak banyak komen. Rasulullah langsung dipeluknya oleh Siti Khadijah, langsung diselimuti oleh Siti Khadijah. Beda dengan kita 3 hari 3 malam tidak balik, tidak ngejuk kabar, informasi di mana posisinya, tahu-tahu demam. Mungkin ibu-ibu itu marah. Tapi Siti Khadijah tidak, penampilan yang sangat luar biasa, kasih sayang, dan begitu juga dengan akhlakul karimah langsung diselimuti bahkan perkataannya, ya Rasulullah, ini tanda kenabian sudah ada. Sangat bijaksana. Dengan rasa takutnya Nabi Muhammad itu dan gigi Rasulullah langsung terobati dengan perkataan Siti Khadijah yang luar biasa memiliki akhlakul karimah yang mulia. Maka dalam hal ini ibu-ibu harus menyontoh, bapak-bapak harus menyontoh bagaimana akhlak Rasulullah, karena keteladanan Rasulullah ini sudah mulai terkikis dengan zaman yang sangat modern, yang sangat canggih. Kalau bahasa Ibu Utri tadi adalah milenial. Dan pengaruhnya daripada HP dan media sosial yang sangat luar biasa, sehingga kita lupa bagaimana menteladani akhlak Rasulullah, dan Khadijah terutama itu bersifat yang halus, baik dalam perkataannya maupun perilakunya. Maka orang yang rumah tangga yang memiliki akhlakul karimah yang tinggi, yang baik, yang mulia, bukan saja di dunia saja, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan dibangunkan surga yang paling tinggi nanti, yaitu karena memiliki akhlakul karimah. Terima kasih Mbak Utri.
1: Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz Paidi. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, kami tunggu peran sertanya di line telepon 0711-369977. Telepon berikutnya, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eki.
1: Iya, Bapak.
4: Dari Pak Adi Sukarami.
1: Pak Adi Sukarami, silakan Pak Adi.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustaz yang tema kita pada pagi hari ini, Ustaz, masalah dengan apa akhlak Rasulullah salam Ustaz ya. Ini yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita katanya meneladani akhlak Rasulullah dari sifat sidik atau kejujuran Pak Ustaz, berdasar dari diri kita sendiri dan dari diri kita, terus dari lingkungan Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz kita menyikapi Ustaz kejujuran dari diri kita sendiri dan keluarga Pak Ustaz? Kadang-kadang kita tuh Pak Ustaz ya sudah berlaku jujur, tapi ada tuntutan-tuntutan dari pihak lain ya Ustaz, membuat kita menjadi tidak jujur. Contohnya Pak Ustaz, mungkin yang ini apa dia para koruptor-koruptor itu kan pertamanya jujur, tapi sebenarnya apa dia ini dari tekanan dari ini kan, mungkin ya dia pelaku yang tidak jujur, contohnya korupsi Ustaz. Nah, bagaimana kita menyikapi Ustaz itu ya, mohon pencerahannya Ustaz ya. Terima kasih Mbak Esi, Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hakikatnya kita dalam memiliki suatu sifat kejujuran yang hakiki. Benar pertanyaan Bapak itu. Tapi kadangkala yaitu kejujuran kita ini kalah karena desakan-desakan dari pihak yang kedua, ketiga, mungkin dari istri. Ay, Bapak. Tetangga kita ini baru jabat lah, punya mobil baru, punya ruko baru. Bapak ini lah bertahun-tahun lah jabat, masih buntu itulah. Jadi gesekan-gesekan inilah jadi menjadikan kita menjadi seorang pembohong, tidak jujur lagi. Kecuali kita memiliki betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kejujuran adalah suatu sangat yang penting. Kalau kita jujur, insya Allah akan hidupnya bahagia, tenang, barokah. Itu bagaimana caranya? Kita harus ingat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata. Niscaya Allah menyintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Itu konsepnya, supaya kita ini adalah cinta kepada Allah, kita ikuti Nabi dan insya Allah Nabi menyintaimu dan Allah akan menyintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Itu konsepnya. Maka jujur adalah sangat penting Pak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau jujur dikenal orang Pak, tapi kalau Bapak bohong sudah dicap pembohong. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong, ditutup ini lama-lama ya ketahuan atau bocor kebohongan kita. Pun begitu juga, kenapa tadi sudah disampaikan oleh Bapak, sehingga kalau kita banyak orang tidak jujur sekarang Pak, maka kita yang tidak usah ngomongkan orang, yang penting kita jujur dari mulai kita sendiri, keluarga kita sendiri, bisa-bisa merambah kepada tetangga kita, masyarakat kita, bagaimana menjadi orang yang jujur. Dan kalau jujur nih Pak, aman. Keluarga kejujur aman. Bahkan kalau kita ini dagang, jujur juga aman Pak. Makanya kalau kita dagang contohnya, kalau di modalnya jujur, modal 50%, yang lain modalnya jujur, insya Allah jualan kita lancar. Contoh, diberi modal orang, kalau lah laku dibalikkan lagi, dikembalikan modal, terus diisi barang kita, cukup modal kejujuran. Tapi kalau sekali kita ingkari daripada kejujuran kita, ya orang tidak percaya, ya rusak bisnis kita. Itu dalam contoh bisnis maupun dalam keluarga. Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz. Kita ke WA yang sudah kami terima juga di 082179279090 ya Ustadz ya. Ini dari Mbak Bunga yang ada di Palembang. Assalamualaikum Ustadz, maaf di luar tema. Kita dianjurkan untuk rajin berzikir dan istighfar pada setiap waktu kecuali pada tempat tertentu. Pertanyaannya bagaimana berzikir dan istighfar yang dikatakan khusyuk? Ini connect atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Dikatakan khusyuk dalam zikir dan istighfar itu pertama adalah tahu bacaannya. Tahu bacaannya, hafal bacaannya, dan bisa dihayati dalam hati. Itu dulu, ngerti. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ngerti, apa la ilaha illallah, dan apa maksudnya la ilaha illallah. Dan begitu juga, apa arti daripada la ilaha illallah. Tentunya begitu juga khusyuk, tahu bahwa cara melafadzkan zikir itu la ilaha illallah saya contohkan itu ada dipusatkan dalam pikiran kita, kemudian di dalam hati kita maupun dalam perbuatan kita. Itu harus seimbang antara lisan dengan otak, itu harus seimbang. Kadangkala lisan ini tidak berimbang, lisannya la ilaha illallah, pikirannya melayang-layang. Pun begitu juga sebaliknya, pikirannya ini mantap, lisannya melayang-layang. Pun begitu juga lisannya kadangkala la ilaha illallah, masih sempat ngerasani orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tetangga kita lah beli mobil hari ini. Kira-kira kayak itu. Itu tidak berimbang. Maka zikir itu harus berimbang antara lisan, hati, dan pikiran. Pun begitu juga istighfar. Istighfar itu apa? Istighfar itu minta ampun. Tahu betul bahwa yang kita baca istighfarnya itu jelas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Betul-betul minta ampun. Tapi kalau sekedar di lisan, ya enggak akan khusyuk. Enggak bisa khusyuk. Dan khusyuk dalam arti ini adalah konsentrasi dengan bacaan itu, dengan maksudnya zikir maupun yaitu istighfar, itu tertuju semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka arti khusyuk dalam zikir maupun istighfar itu bukan enggak ingat apa-apa. Kalau enggak ingat apa-apa namanya pingsan. Dikatakan khusyuk itu konsentrasi apa yang kita baca, dengan itulah akan ngonek kepada lisan kita, ngonek ke pikiran kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik adalah dengan cara zikir dan istighfar.

0: Oh ya, terima kasih kembali
1: Baik.
0: kepada host kita yaitu Dinda Esi.
1: Terima kasih Ustadz Paidi. Ustadz, kita terima penelpon terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang sudah tersambung via telepon. Ya. Oke, kami coba kembali ya untuk Anda pendengar ingin bergabung di line telepon 0711-369977. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi, Arni.
1: Iya, Pak Zakaria di Kanten. Silakan pertanyaannya, Pak Zakaria.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Semoga Ustadz juga sehat bersama kita semua, Ustadz.
0: Amin, amin,
2: amin. Amin. Ustadz mau tanya, masalah Rasulullah tuh sebelum menerima wahyu, dia berada di Gua Hira, Ustadz ya, menurut riwayat. Jadi yang saya tanyakan ya, pada waktu di Gua Hira itu, apakah menurut cerita itu, ada kajian-kajian juga, apa di bulan khusus Pak, misalnya bulan Ramadan kayak gitu, Rasulullah itu berada di Gua Hira. Dan apa kira-kira cerminan bahwa kalau kita berada di suatu tempat bahwa kita akan menjalani suatu introspeksi kepada diri sendiri kalau kita menghadapi masalah, kita selalu berhalawat kepada Allah. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kanten. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Bahwa Rasulullah SAW adalah sebelum mendapat wahyu itu di Gua Hira, itu memang ada riwayat 3 tahun Pak berturut-turut. 3 tahun, tersimpul ada 3 hari. Jadi di tahun 2 hari, ya kira-kira Nabi diangkat jadi Nabi itu 40 tahun umurnya. Dan ketika itu adalah 2000. Umur 38 belum dapat itu wahyu. Umur 39 belum dapat wahyu. Umur 40 Nabi itu dapat wahyu. Itulah sebagai ditandainya di Nabi dan Rasul. Artinya perjuangan Rasulullah SAW luar biasa. Dan untuk apa? Dia berholwat Pak. Zikir, zikirnya Rasulullah ya zikir pada waktu itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, mungkin la ilaha illallah dan seterusnya karena Quran belum datang. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus dengan itulah maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Maka kalau kita punya cita-cita yang besar, kita contoh Rasulullah bagaimana khulwatnya Rasulullah. Kalau sekarang sudah terang, kita contoh Rasulullah bagaimana zikirnya. Subhanallah, alhamdulillah, akbar, mungkin la ilaha illallah, mungkin baca Quran. Sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang lebih canggih, lebih enak menyontoh Rasulullah dalam zikir. Mungkin baca Quran. Karena kita mendekatkan diri kepada Allah itu cara kita masing-masing. Ada dengan cara puasa, ada dengan cara sedekah. Dan disitulah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kepentingan kita, kehendak kita dalam berholawat tersebut. Rasulullah juga begitu. Bagaimana mikirkan negara nih, terutama yaitu Mekah, masih amburadul akhlaknya, dipikir betul oleh Rasulullah. Karena terutama akhlaknya sudah rusak, minuman keras, terus berjudi. Nah, maka Allah itu selalu senantiasa minta petunjuk. Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu waktu di Gua Hira itu dengan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, yaitu ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itulah Rasulullah waktu itu didekap atau dipegang oleh malaikat Jibril, karena Rasulullah memang tidak sekolah, karena kekuatannya khulwat, dikir, dan sebagainya, maka dituntut ikra. Maka Rasulullah ma'an Nabi Qori'in, aku tidak bisa baca, karena tidak sekolah. Maka dibimbing oleh malaikat Jibril, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai selesai 5 ayat. Maka Rasulullah langsung balik menggigil, tadi sudah saya berikan pengantar, balik mengigil, maka diselimuti oleh Siti Khadijah. radhiyallahu anha. Itu dijawab dengan situlah ini akan tanda-tanda kenabianmu ya Rasulullah sudah ada. Maka Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul, bahkan teladan umat dan sebagai contoh bagi kita yang menyintai Rasulullah SAW. Terima kasih Pak.
1: Baik, Ustaz kita betul. Ustaz kita sudah di penghujung waktu, ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar, silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Mbak Isi bahwa penutup Mutiara Pagi kali ini adalah sekarang kita tingkatkan yaitu bagaimana menyontoh akhlak Rasulullah SAW terutama adalah sidik, tabligh, amanah dan patonah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi suami yang begitu baik, memiliki akhlak yang baik terhadap keluarganya biar tenang dan begitu juga kita menyontoh bagaimana akhlak Rasulullah dalam keluarga, masyarakat, dan begitu juga dalam seorang pemimpin yang adil. Karena sekarang sudah banyak pemimpin yang kurang adil sehingga menjadi kacau balau, sudah jauh daripada akhlak-akhlak yang ditunjukkan kepada Allah maupun Rasulullah kepada kita sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan akhlak inilah, menteladani akhlak inilah, rumah tangga kita bahagia, negara menjadi aman, tentram, dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Paidi. Sehat selalu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan ya Ustadz ya. Baik.
0: Ya, siap.
1: Ya. Pendengar demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya di hari Sabtu 5 September 2026. Tadi kita sudah menghadirkan topik seputar meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Semoga tentunya pencerahan yang disampaikan Ustadz Paidi tadi bisa menjadi insight baru untuk kita untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya bahwasannya kejujuran, kesabaran, kasih sayang, kerendahan hati serta kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada sesama ini menjadi teladan sebaik-baiknya bagi kita semua yang kita ambil dari Rasulullah SAW. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini ya di hari Sabtu 5 September 2026. Saya Si juga rekan Herullah yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami. Nanti pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ya, sebenarnya bagus kan program ini, membantu mengurangi beban biaya pemeriksaan. Ya, deteksi dini kan lebih baik daripada sudah ada sakit. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kesadarannya, jangan hanya mengandalkan itu. Misalnya ada kelainan, bukan bisa sadar kita.
3: Salah satu ya, yang memang akses yang sulit untuk dijangkau. Karena beberapa titik yang terbakar saat ini di kabupaten seperti Oki, atau si Banyuasin, ada juga di Muara Enim, itu sulit dijangkau karena hasil posisinya di tengah-tengah hutan.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Program eliminasi TBC diharapkan bisa didukung peran aktif perangkat desa dan masyarakat sendiri. Penanganan karhutla di Sumatera Selatan masih terkendala akses menuju lokasi dan keterbatasan pasokan air, terutama di kawasan gambut. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Program eliminasi TBC diharapkan bisa didukung peran aktif perangkat desa dan masyarakat sendiri.
1: Program eliminasi TBC diharapkan bisa didukung peran aktif perangkat desa dan masyarakat sendiri. Hal tersebut diungkapkan dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Dr. Zulkar Ali. Menurutnya, program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mengeliminasi TBC yang ada di tanah air diharapkan dapat menjadi perhatian serius semua pihak, salah satunya dengan peran aktif masyarakat untuk melakukan pengecekan atau jemput bola untuk memeriksakan kesehatan yang berkaitan dengan TBC tersebut. Zulkar Ali juga menambahkan, dengan upaya jemput bola atau peran aktif dari masyarakat sendiri, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat dapat bekerja secara maksimal untuk mengatasi atau mengentaskan TBC di tanah air.
2: Ya, sebenarnya bagus kan program ini, membantu mengurangi beban biaya pemeriksaan. Ya, deteksi dini kan lebih baik daripada sudah ada sakit. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kesadarannya, jangan hanya mengandalkan itu. Misalnya ada kelainan, ada tindak lanjut untuk mengobatinya, memperbaiki pola hidup, keteraturan berobat. Jadi ini kan baru screening namanya kan, jaring dulu. Sudah penjaringan tadi kan harusnya baik dari orang tadi maupun pihak puskesmas, melanjutkan orang-orang yang ada kelainan, jangan sampai habis di pemeriksaan selesai. Banyak kan kejadian begitu.
1: Selain kerjasama atau upaya koordinasi baik dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sendiri, masyarakat juga diharapkan dapat terus menjaga pola hidup sehat, baik dengan berolahraga dan melakukan pengecekan kesehatan secara rutin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, Ketua Tim Program ISPA Dinas Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Idrus, mengatakan tahun ini pihaknya baru akan menerima 3 unit ronsen portable dari Kementerian Kesehatan karena ketersediaan tenaga radiographer di puskesmas masih terbatas. Alat tersebut rencananya dititipkan terlebih dahulu di Rumah Sakit Bari, Rumah Sakit Akagani, dan Rumah Sakit Gandus. Menurutnya, setelah alat tersedia dan perizinannya selesai, tenaga radiografer dari rumah sakit akan membawa alat tersebut ke puskesmas maupun posyandu yang telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang terindikasi perlu menjalani ronsen. Pemanfaatan ronsen portable secara keliling ini memungkinkan pemeriksaan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Dinas Kesehatan menyebut alat tersebut masih dalam proses pengadaan dan diperkirakan mulai didistribusikan ke rumah sakit pada sekitar November.
3: Kalau rencana di tahun ini akan datang 3 ronsen portable, tapi karena memang tidak seiring dengan penyediaan tenaga radiografer di puskesmas, maka akan dititipkan dulu di Rumah Sakit Bari, Rumah Sakit Akagani, dan Rumah Sakit Gandus. Di 3 tempat itu sekitar bulan November. Nah, apakah pemanfaatannya, izinnya sudah bisa di Desember, kita lihat prosesnya nanti. Jadi kalau nanti sudah ada, kalau suatu waktu mereka datang ke puskesmas atau ke posyandu untuk ngeronsen orang-orang yang disuruh TB.
0: Selanjutnya, pemeriksaan di posyandu dan puskesmas akan dilakukan secara terjadwal, mengingat alat dan tenaga radiografer perlu dipersiapkan dengan baik. Program ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan screening sekaligus mempercepat penemuan kasus TBC di Kota Palembang. Pendengar, simak ragam komentar masyarakat.
4: Program jemput bola dengan ronsen keliling ke posyandu untuk masyarakat sangat baik, agar penderita TBC bisa dideteksi dengan cepat. Dengan adanya jemput bola ke masyarakat langsung, diharapkan warga yang menderita penyakit TBC cepat diobati dan mereka sembuh serta tidak menularkan dengan anggota keluarga yang lain. Program pemerintah ini baik agar Indonesia bebas dari penyakit TBC.
5: Ya, bagus ya. Kalau menurut saya, jika program jemput bola seperti ronsen gratis ke posyandu itu dilaksanakan, apalagi fokus untuk pemeriksaan TBC, pasti sangat berguna. Karena yang pasti, dengan begitu masyarakat yang mungkin terkena gejala TB dapat segera ditangani dan diobati. Ya, semoga programnya terus jalan dan tidak hanya sebagai formalitas aja.
6: Bola ronsen keliling ke posyandu untuk mendeteksi TBC di tengah masyarakat adalah suatu program yang baik dan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena program ini di mana para petugas dari posyandu itu ataupun puskesmas itu mendatangi rumah-rumah masyarakat, mereka melakukan screening terhadap masyarakat yang sekiranya terindikasi terkena TBC, di mana para kader-kader ini mungkin mendatangi rumah masyarakat dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat yang memang terdampak dari penyakit TBC tersebut. Program ini adalah suatu program pemerintah yang sangat baik, yaitu mendeteksi TBC secara dini dalam rangka program pemerintah Indonesia 2030 tanpa penyakit TBC. Program ini juga adalah program untuk mensejahterakan masyarakat, karena kenapa? Apabila masyarakat sehat, maka kita akan sejahtera. Mungkin seperti itu.
0: Ya, pendengar, terkait mendorong percepatan eliminasi TBC, Dinas Kesehatan Kota Palembang akan mendapatkan bantuan 4 buah alat ronsen dari Kementerian Kesehatan RI. Berikut wawancara Muhammad Irfan bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina.
7: Dapat tahun kemarin itu dapat, tapi di Rumah Sakit Siti Fatimah. Jadi kalau Kota Palembang ada kegiatan untuk tracing TB ini, kita minta ke Rumah Sakit Siti Fatimah untuk ronsennya dari Siti Fatimah, karena memang itu untuk Kota Palembang, untuk cakupan Kota Palembang. Dan tahun ini juga Kota Palembang akan dapat lagi sebanyak 4 buah, jadi akan diserahkan untuk sementara, dititipkan ke Rumah Sakit Bari, kemudian Rumah Sakit Gandus dan Rumah Sakit Akagani, seperti itu. Tapi nanti kalau di puskesmas itu sudah ada tenaga radiografinya, itu bisa diambil dan diletakkan ke di puskesmas, seperti itu, untuk dibawa.
8: Ini TBC gimana Bu ya, kalau untuk update TBC?
7: Untuk kasus TBC saat ini di Kota Palembang ada sekitar 7.000-an penderita dan itu semua sudah makan obat semua. Tapi yang program yang sekarang kita harus melakukan tracing. Tracing itu adalah untuk seluruh kontak erat dari penderita TB itu, artinya keluarga yang tinggal serumah itu harus kita lakukan tracing lagi dan diharuskan makan obat untuk pencegahan, namanya profilaksis. Jadi obat TB tapi dimakan untuk pencegahan untuk yang tidak sakit. Jadi tapi dia kontak erat atau tinggal serumah dengan penderita sakit, jadi wajib makan obat juga, dimakan obatnya sebanyak 1 hari sekali setiap minggu selama 3 bulan.
8: Artinya potensi ini berapa persen Bu sudah di tracing Bu? Yang potensi ini artinya yang berkontak
7: untuk yang di Kota Palembang ini kita mendapatkan tugas dari Kemenkes itu lebih sekitar 444 lokus. Ini sudah dilaksanakan dalam 1 bulan ini lebih kurang 50 lokus yang sudah dilakukan. Jadi sampai ke November itu akan diselesaikan sebanyak 444 lokus.
9: Untuk polusi udara ini untuk TBC jadi ada peningkatan juga Bu?
7: Ya, jadi akan memperberat ya, kondisi ini akan memperberat penderita TB paru Pak. Karena kan TB paru itu di dalam alveolusnya itu kan ada partikel-partikel bakteri yang memenuhi ini, alveolus paru itu yang membuat ini gangguan pada pernafasannya. Dengan adanya asap, ini ada partikel-partikel juga yang dibawa, itu akan memperberat kasus TB paru.
9: Yang penyebaran kayak ini, yang penderita-penderita yang ini gimana Pak untuk ke depan?
7: Ya, kami saran
9: hidup sehat kayak gitu.
7: Ya, untuk hidup sehat, saran dari kami Dinas Kesehatan ya tadi yang pertama untuk mengurangi kegiatan di luar ya. Jadi kalau tidak terpaksa ya tidak usah keluar rumah, kemudian kalau harus keluar rumah itu gunakan masker, kemudian gunakan kacamata juga, baju lengan panjang, kemudian juga banyak makan buah dan sayur dan minum air putih itu 8 gelas sehari.

0: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Ya, pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita ke informasi selanjutnya mengenai penanganan karhutlah di Sumatera Selatan masih terkendala akses menuju lokasi dan keterbatasan pasokan air, terutama di kawasan Gambut.
2: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Sumatera Selatan masih menghadapi sejumlah kendala. Selain minimnya pasokan air, sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, terutama di kawasan Gambut, membuat tim pemadam kesulitan melakukan penanganan. Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Sumsel Sudirman mengatakan sejumlah titik kebakaran berada di tengah kawasan hutan sehingga sulit dijangkau melalui jalur darat. Berdasarkan data BPBD Provinsi Sumatera Selatan, hingga awal September terdeteksi sebanyak 926 titik panas atau hotspot dengan total 2.218 kejadian kebakaran hutan dan lahan.
3: Sebenarnya air itu salah satu ya, yang memang akses yang sulit untuk dijangkau. Karena beberapa titik yang terbakar saat ini di kabupaten seperti Oki, Musi Banyuasin, ada juga di Muara Enim itu sulit dijangkau karena akses posisinya di tengah-tengah hutan.
2: Untuk mempercepat penanganan, BPBD Sumsel mengerahkan dukungan udara berupa 5 unit helikopter waterbombing, 1 helikopter patroli, dan 1 pesawat patroli. Tim gabungan juga terus melakukan upaya pemadaman di sejumlah wilayah terdampak karhutlah.
1: Ya, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur waktu belajar saat kabut asap.
4: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan kebijakan terkait metode pembelajaran kepada masing-masing sekolah di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Herman Deru mengatakan sekolah dapat menentukan metode pembelajaran yang diterapkan dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Sekolah dapat menerapkan pembelajaran secara hybrid menyesuaikan jam masuk maupun mempercepat waktu pulang sekolah hingga melaksanakan pembelajaran jarak jauh apabila kondisi mengharuskan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berbeda di setiap wilayah sehingga penyesuaian metode pembelajaran dinilai perlu diserahkan kepada satuan pendidikan.
5: Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tetap kita berikan kewenangan ini kepada kepala sekolah dan komite untuk menentukan sikapnya dalam ini hybrid, ini apa ekstrem jam masuk atau percepatan jam pulang atau PJJ, itu kita kembalikan ke sekolah masing-masing, ya.
4: Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat edaran nomor 20 tahun 2026 yang ditujukan kepada kepala daerah dan satuan pendidikan terkait pelaksanaan pembelajaran di daerah terdampak kabut asap karhutlah. Sementara itu, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan juga telah menerbitkan surat edaran pada 21 Agustus 2026 mengenai kewaspadaan dan langkah antisipasi dampak kabut asap bagi satuan pendidikan. Dalam surat edaran tersebut, kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta diminta memantau serta menginformasikan kondisi kabut asap di wilayah masing-masing kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali. Riana Pridani melaporkan.
1: Pendengar, BPBD Sumatera Selatan mencatat 7.057 titik panas terdeteksi sepanjang Januari hingga 10 Agustus 2026.
6: Menghadapi puncak musim kemarau Agustus hingga September, Satgas Karhutlah Sumatera Selatan menggelar rapat evaluasi di kantor BPBD Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan. BPBD Sumatera Selatan mencatat 7.057 titik panas terdeteksi sepanjang Januari hingga 10 Agustus tahun 2026. Kasus dalam 10 hari pertama Agustus tercatat 2.145 hotspot dengan jumlah kejadian karhutlah mencapai 1.077 kasus sejak awal tahun. Dan Rem 044 Gapo, Brigadir Jenderal TNI, Kabib Makprub mengatakan kondisi karhutlah saat ini masih dapat dikendalikan.
7: Kondisi karhutlah di Sumatera Selatan saat ini kita sudah berupaya melaksanakan pemadaman. Kemudian kalau kita lihat bahwa di Sumatera Selatan memang hotspot cukup banyak, tetapi kalau dilihat juga dari luasan kita semua tidak tidak seluas dibandingkan di tempat yang lain.
6: Sementara Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Alisabana mengatakan penanganan dilakukan secara terpadu melalui Satgas Darat dan Udara, penegakan hukum serta sosialisasi untuk mencegah masyarakat melakukan pembakaran lahan.
8: Dari salah satu koordinasi kita, bagaimana kita mensinkronkan upaya-upaya yang sudah kita lakukan, baik itu di Satgas Darat, Udara maupun penegakan hukum yang lain, termasuk dalam mensosialisasikan tentang larangan membakar. Jadi kita masing-masing satgas ini kita berusaha program yang sudah dilaksanakan jangan berjalan sendiri-sendiri, disinkronkan di bawah satuan satgas yang dipimpin oleh Pak Danrem selaku dan Satgas Operasi.
9: Selanjutnya nanti di bawah koordinasi Kasatgas Pak Danrem.
8: Siap. Jadi beliau selaku dan Satgas Operasi dan untuk satgas dan satgasnya langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur. Jadi di sana terdiri dari berapa dan subsatgas tadi yang sudah dipaparkan, ada yang darat, udara, penegakan hukum maupun satgas sosialisasi, dan di Sumsel ini ada juga satgas doa, yang mana satgas doa ini yang akan memimpin
6: koordinasi antara satgas terus diperkuat agar seluruh upaya penanganan berjalan dalam satu komando. Kawasan gambut yang mulai mengering menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Menghadapi puncak kemarau, sebanyak 11.567 personil gabungan disiagakan di seluruh Sumatera Selatan. Masyarakat juga dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk mencegah meluasnya karhutla. Lamsihar Siltonga melaporkan.
1: Ya, pendengar, informasi selanjutnya, Kejari Banyuasin musnahkan barang bukti berkekuatan hukum. Tetap, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 124 berkas perkara.
10: Kejaksaan Negeri Banyuasin memusnahkan barang bukti dari 124 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin. Pemusnahan mencakup barang bukti dari berbagai perkara pidana yang proses hukumnya telah selesai. Barang bukti narkotika menjadi bagian terbesar yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 43 perkara narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan total barang bukti mencapai 161,76 gram. Selain sabu, sebanyak 34 butir ekstasi juga ikut dimusnahkan. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Erni Yusnita, mengatakan pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan terhadap perkara yang telah selesai. Barang bukti yang sudah tidak diperlukan untuk kepentingan hukum dimusnahkan agar tidak kembali beredar atau disalahgunakan. Selain narkotika, barang bukti berasal dari 61 perkara orang dan harta benda atau oharda. Kemudian terdapat 16 perkara tindak pidana umum lainnya, 3 perkara anak, dan 1 perkara tindak pidana khusus. Seluruh barang bukti dimusnahkan sesuai penanganan masing-masing jenis barang. Proses pemusnahan dilakukan hingga seluruh barang bukti yang masuk dalam daftar selesai ditangani.
11: Jadi ada beberapa perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan sudah ikrar, kami melakukan pemusnahan terhadap barang buktinya, yaitu sebanyak 124 perkara, antara lain perkara narkotika atau sabu dengan berat 161,73 gram, kemudian pil ekstasi sebanyak 34 butir, kemudian dari perkara oharda sebanyak 61 perkara, dari perkara TPUL juga sebanyak 16 perkara.
10: Erni memastikan seluruh rangkaian pemusnahan berjalan sesuai ketentuan. Pemusnahan menjadi tahap akhir pengelolaan barang bukti untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah tersebut memastikan barang bukti tidak kembali menjadi sumber penyalahgunaan setelah proses hukumnya selesai. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita simak kilas Sumsel untuk edisi Sabtu 5 September 2026.
12: Kilas Sumsel.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan kilas Sumsel untuk edisi kali ini, Sabtu 5 September 2026. Berikut berita selengkapnya.
14: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan kebijakan terkait metode pembelajaran kepada masing-masing sekolah di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota.
4: Herman Deru mengatakan sekolah dapat menentukan metode pembelajaran yang diterapkan dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Sekolah dapat menerapkan pembelajaran secara hybrid menyesuaikan jam masuk maupun mempercepat waktu pulang sekolah hingga melaksanakan pembelajaran jarak jauh apabila kondisi mengharuskan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berbeda di setiap wilayah sehingga penyesuaian metode pembelajaran dinilai perlu diserahkan kepada satuan pendidikan.
15: Pemerintah Kota Palembang membentuk tim reaksi cepat untuk memperkuat langkah penanganan bencana kabut asap dan juga kekeringan akibat fenomena El Nino. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya pembentukan TRC hingga tingkat kecamatan dan juga kelurahan agar penanganan lebih cepat dan juga terkoordinasi. TRC yang dibentuk dari BPBD Palembang, TNI, Polri dan juga instansi terkait lainnya, jajaran pemerintah kota setempat, bertugas untuk menanggulangi karhutla sedini mungkin. Ratu Dewa pun meminta setiap OPD memaparkan langkah percepatan penanganan karhutla yang terjadi di wilayah kota.
10: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar sholat istisqo secara serentak di 21 kecamatan. Sholat istisqo digelar sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Banyuasin. Pelaksanaan dipusatkan di lapangan upacara pemerintah Kabupaten Banyuasin dan dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta masyarakat. Bupati Banyuasin Askolani mengatakan kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berdampak terhadap ketersediaan air, pertanian, hewan, tanaman dan lingkungan. Menurut Askolani, musim kering yang berkepanjangan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta dapat mempengaruhi kualitas udara. Askolani mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kondisi tersebut. Namun, ikhtiar juga dilakukan melalui doa dengan menggelar sholat istisqo bersama masyarakat. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan memperbanyak istighfar. Askolani mengajak masyarakat memohon ampun atas kesalahan yang dilakukan serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
2: Upaya pencegahan penyebaran campak dan rubella terus dilakukan pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Sejak Agustus 2026, Dinas Kesehatan Muara Enim bersama pihak sekolah dan posyandu mulai melaksanakan imunisasi bagi anak usia sekolah untuk meningkatkan perlindungan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Muara Enim, Eni Zatila, mengatakan pelaksanaan BIAS dilakukan di sejumlah sekolah di wilayah Muara Enim. Program ini menjadi langkah preventif untuk menekan angka kasus campak dan rubella sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi.

0: sosial dan ekonomi masyarakat. Data tersebut diverifikasi untuk menentukan kelompok kesejahteraan masing-masing warga.
1: Badan Penanggulangan Daerah BPBD Sumatera Selatan memetakan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan mengalami peningkatan titik hotspot atau berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, sejumlah wilayah tersebut merupakan wilayah timur di Sumatera Selatan seperti Kabupaten Oki maupun Ogan Ilir.
2: Demikian kelas Sumsel untuk edisi kali ini, saya Heru Rizky, sampai jumpa.
3: Kilas Sumsel.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Program eliminasi TBC diharapkan bisa didukung peran aktif perangkat desa dan masyarakat sendiri. Penanganan karhutla di Sumatera Selatan masih tergendala akses menuju lokasi dan keterbatasan pasokan air, terutama di kawasan gambut. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya siap misi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Ini hari nanti secara umum Sumatera.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.
2: Ya pendengar, tetap terus bersama kami tentunya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Seyogyanya kami akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Anda, namun hingga saat ini kami masih terus mencoba ya koneksi untuk menghubungi BMKG untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Salam jumpa pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi berikut ini. Ini mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seluas sekitar 20 hektar terjadi di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Tim gabungan bergerak cepat setelah titik panas terdeteksi dan api mulai mengancam area sekitar. Pendengar, penanganan dilakukan Satgas Operasi Aman Nusa 2 Polda Sumatera Selatan bersama unsur gabungan pada Kamis 3 September 2026. Petugas berhasil memadamkan sekitar 10 hektar lahan hingga api dinyatakan terkendali. Pendengar, Padal Karhutla Aman Nusa 2 Posko Pegayut Polsek Pemulutan AKP Suhendra mengatakan pengecekan dan pemadaman dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lokasi kebakaran ini berada pada koordinat 3.08795,104.732.3891. Petugas menghadapi sejumlah kendala saat melakukan pemadaman di lapangan. Minimnya sumber air, akses lokasi yang sulit, dan angin kencang ini membuat api cepat bergerak. Kondisi tersebut sempat meningkatkan risiko kebakaran meluas ke pemukiman warga. Kobaran api juga berada tidak jauh dari jalur tol Palembang Indralaya atau Palindra. Untuk mengendalikan api, personel gabungan dikerahkan dari berbagai instansi. Unsur yang terlibat terdiri atas BKO, Ditsamapta Polda Sumsel, Koramil Pemulutan, BPBD Sumsel, BPBD Ogan Ilir, dan Manggala Agni.

0: perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Ini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 5 September 2026. Saat ini kami juga sudah tersambung dengan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Bella.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esi.
5: Ya, Mbak Bella, bagaimana perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk pagi ini? Silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Pada pagi hari, di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan, berpotensi terjadinya udara kabur akibat asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi terjadi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih terdapat potensi udara kabur akibat asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42 hingga 95%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 96%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap waspada terhadap dampak asap karhutlah terhadap kesehatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Sabtu 5 September 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakhiran cuaca, di mana saat ini perakhiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Tetap kunjungi juga sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Bella informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, di hari Sabtu 5 September 2026 yang telah disampaikan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang.
0: Perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Ini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

Ya pendengar, kami terus bersama Anda, bersama ISI tentunya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Informasi berikut ini pendengar mengenai Dinas Kesehatan Kota Palembang selama periode Agustus 2026 menangani sebanyak 15.020 kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Aprina mengatakan bahwa dampak kabut asap ini mulai terasa pada sektor kesehatan dengan banyaknya kemunculan kasus ISPA. Pendengar, disampaikan selama periode tersebut kualitas udara di Kota Palembang ini berada di level tidak sehat hingga banyak masyarakat yang terjangkit ISPA. Hanya saja dari jumlah kasus tersebut tidak ditemukan adanya pasien meninggal dunia akibat ISPA. Ia menjelaskan penyakit ISPA ini merupakan infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernapasan, tepatnya di bagian atas seperti hidung, sinus, faring, dan juga laring. Penyakit ini sangat mudah menular dan bisa dialami oleh semua kalangan, khususnya para lansia dan anak-anak, apalagi saat musim kemarau, karena banyak debu beterbangan yang memicu ISPA mudah menyebar luas. Sebagai upaya pencegahan, saat ini pihaknya menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta selalu menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Ya pendengar, tetap terus bersama kami, nanti pada pukul 7 ya, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Kami ajak kembali untuk mendengarkan satu lagu berikut ini dari GAC dengan suara.